0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan

untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN dari Istana.

0: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curtuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
2: Anak dipakai jasa apa biasanya kalau buat sekolah? Kalau senang dari alat ini akan sering dipakai. Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
3: Beli.
2: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
3: Senang.
2: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
3: Belajar yang rajin.
1: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
4: Depan kita berharap
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
6: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
7: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
6: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
7: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
8: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
7: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantara adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
9: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loi Munding dan Kecamatan Sumberjaya. Jadi dilepasnya di Loi Munding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hatinya mabur-mabur.
4: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas. Termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
10: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115, dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
0: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Ya baik, pendengar, untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin, jumlah 6.758, dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudinor. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Ikmunadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
5: Demikian.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan

0: BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan, tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check, dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon.

0: terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar lagi, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Perancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Playlist.

Om Swastiastu Sematon. Untuk Sematon yang memiliki tunggakan iuran CKN dan bingung harus bayar sekaligus, tenang. Sekarang nggak perlu khawatir lagi. BPJS Kesehatan punya solusi melalui program Rehab ataupun rencana pembayaran bertahap. Melalui program ini, Sematon bisa melunasi tunggakan iuran secara dicicil sehingga pembayaran terasa lebih ringan dan terencana. Cara daftarnya gampang banget nih Sematon. Cukup buka aplikasi mobile JKN, pilih menu program rehab, ikuti langkahnya, dan tentukan rencana cicilan sesuai dengan kemampuan. Selain melalui aplikasi, pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat ya. Ingat ya Sematon, status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan dilunasi. Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatkan program rehab BPJS Kesehatan sekarang juga. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong, semua bisa terlindungi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Mas, unduh film-film bagus di mana ya?
1: Unduh-unduh, gak gaul. Download, gitu dong.
0: Ya ampun, tahu gak sih, bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya.
1: Iya. Sekarang nih, aku bantuin kamu unduh film yang oke ya.
0: So sweet.
1: So sweet sih, so sweet.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Selamat siang pendengar. Cek fakta siang ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa ingin mengganti program makanan bergizi gratis atau MBG menjadi sekolah gratis. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
1: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus, atau sering juga disebut dengan Kenaikan Isa Almasih, adalah salah satu hari besar penting bagi umat Kristiani yang diperingati 40 hari setelah kebangkitannya atau Paskah. Nah, untuk hari ini yang jatuh pada hari Kamis 14 Mei 2026, pemerintah juga menetapkan hari ini sebagai libur nasional. Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 jatuh pada hari Kamis 14 Mei 2026. Nah, ada beberapa makna spiritual tentang Hari Kenaikan Yesus Kristus. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda.

0: Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja Kemuliaan Kristus. Jadi peristiwa dari kembalinya Yesus kepada Bapa di surga setelah menyelesaikan misinya di dunia. Nah, makna spiritual hari kenaikan Yesus Kristus, ya, ada pengharapan, yaitu menjadi simbol harapan bahwa kehidupan tidak berhenti pada hal duniawi, tetapi memiliki tujuan rohani yang lebih tinggi. Janji Roh Kudus, kenaikan Yesus membuka jalan bagi kedatangan Roh Kudus atau Pentakosta yang menjadi penolong dan pembimbing umat percaya. Dan makna spiritual berikutnya adalah menunjukkan hidup Yesus berada di bumi selama 40 hari setelah kebangkitannya untuk membuktikan kepada pengikutnya bahwa ia benar-benar hidup.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.
3: Ribu tahun yang lalu, kau terpaku di atas kayu salib sambil memandang kepadaku dan berkata, oleh bilur-bilurku, kau telah disembuhkan.

Engkau yang kudus, yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau layak disembah dan dipuji. Kekudusan namamu lingkupi hati dan jiwaku. Kusujud tersungkur dan menyembahmu. Hatiku haus, jiwaku rindu kepadamu Tuhan. Kepada kasih setiamu yang ajaib. Yesus Tuhan, sungguh ajaib.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sekali lagi selamat merayakan hari ini untuk Anda umat Kristiani. Kenaikan Yesus Kristus yang diperingati 40 hari setelah Paskah. Dalam ajaran Kristen, peristiwa ini diyakini sebagai momen ketika Yesus naik ke surga setelah bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada para muridnya. Dan tentunya di Indonesia ini, peringatan ini juga menjadi hari libur nasional. Banyak gereja mengadakan misa atau ibadah khusus, doa bersama hingga kegiatan sosial sebagai bentuk refleksi iman dan kepedulian terhadap sesama. Dalam tradisi gereja, sebelum naik ke surga, Yesus juga menyampaikan amanat kepada para murid untuk menyebarkan kabar baik dan menjaga persaudaraan antar manusia. Nilai ini masih relevan di kehidupan sekarang, terutama dalam membangun toleransi, saling menghormati, dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya saya Irna pamit untuk Singaraja pagi ini. Jangan lupa Anda bisa ikuti acara kami selanjutnya di Singaraja siang ini. Akan hadir sesaat lagi acara budaya kami Sudang Lepet Jukut Undis, yang akan kami hadirkan setelah kami hadirkan pula lagu Indonesia Raya dan teks Pancasila. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan ilustrasi.

0: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, thalassemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165, website BPJS Kesehatan, ataupun langsung datang ke FKTP terdaftar ya Semeton. Nah Semeton, screening ini dilakukan hanya satu kali satu tahunnya. Apabila hasil screening tidak beresiko, Semeton bisa melanjutkan pola hidup sehat dan lakukan latihan fisik minimal 30 menit per hari. Apabila beresiko, Semeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Semeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: BPJS Kesehatan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singa Raja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Satu RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu. Ratu Idedane para pamiarse, para pengeneng ring acara budaya RRI Singaraja. Rainen mungkin malih kecundur ing gitiang wayan tam-tam. Ngge kada biasa ngemargiang acara sudang lep jukut undesa. Ngge Rainen mungkin nyadie kipniki angayu bagie kerauhin di studio. Ya, semakin hari libur, hari kenaikan Isa Al-Masih, hari libur puniki sanisi dengar rauhin ring studio ingi punike Dani Ibu Jero Singgih utawi Nini Sulanggi. Wah, niki yang pun pemilat sana sampun senior niki. Sarang sangge, tapi pemilat SLJU wit sangkring dumun sampun wayu ngawit nggih tahun 94 ke. Taler punike wenten Pak Putu Slamet nyaringi di jangka di biasa ragane aktif inggih punike nyaringin siaran aduh ini nggih punike sudang lepet jukut undis inggih pasti kemali je bos di tiang ijen galah ring ide dane semeton sareng sami sane nyage arse nagingin ngiring munggah ring interaktif sane sampun nomor HP nomor telepon sampun ke cuma wisang ring grup punike inggih durusang malih jebos kade punike kewanten seduro ngawidin tiang tanlali dong niki ucapkan doa dulu pautu doa kesembuhan nening tiang tuni madakan ma pagin bapu ketut wine bapu betet kenten ragane sakit mahnya kumat kenten ngetanye dayang mugi-mugi enggal seger nge menawi malah jebos yang bisa meluncur mereka padahal masih nak dua pun dua minggu pun kocap
1: pirengang radio ini bapak
0: bapak beda pirengang di radio angin penyemangat kadi pun ke nikah pun hiburan dalar obat ke tiang sarasami mendoakan bapak pang engal segar ada aja siaran rekiring RRI telepon ke Gusti Haji Maruti ketut karyade ring alas sangkar mugi-mugi nadeng miar sayang dan lali ring semeton sane wenten ring Santi Sembiran puniki pemekas ke Pak Nyoman Antare malah jebas bunga Pak Man durusan apun api gadre taler Santi saking tajen Pak Gareng Pak Slama Pak Jero Slamet Pak Mitir Pak Sandat pemekas ki pengisir yang bapang tiangnya bapu gerodak ngetang bejep uling jangnya dulu lepas-lepasannya kita pencetun nomor kita kita bapu gerodak ya Debi juga aktif inggih kadhe punika duwen dan mangdetan kepanjangan ditanya tuh jagi dagingin ditanggi pemekas pertama ring niki unggahan dungun sani istri Ibu Jero Sulanggi utawi Jero Singgih terus Jero Nini Sulanggi
1: inggih suksema Pak Wayan Om Swastiastu ampun masuk
0: ingkang iya pun
1: Om awi kenamastu namo sidam

Ide Sang Hyang Wulan daler punika Sang Hyang Wintang pinakesuluh wiyak dideh.

Aris, ide sang yang suryo yakti, rikalaning ide masunaran.

jadi-jadi wiyak di mawi guna ngawinan pun ke mabawa mecahil sane utama.

Ruaris yang sajroning iyo kesane suputre wiyakti luwih ing punika kagunan.

Sido dados pesayuban manyunarin ngawenang punike inggih keluargi taler punike pare panjake sami ya malah sekitar

Iyan muwing ibu sang merage puruse eri kalaning pun ke jaya ring payudan maupun yang pun ke kasukan.

ring sajroning boge pabuge taler pudike inggih dados kasumungan kebaktinin

Ini de sang puruse raris. Inge punike kaon ering payudana.

Idani nyusup ke aring jagat kenran wiyak di kairingin Arianto para apsarini sami ya.

0: sakewanten ien keprade prajurit raris ajeri melaib punikering payudana
1: pejat.

Eri kali punika sedeu tawi padam ipun raris jagi nyudi jagat yamani punika iri ke raris pacang kesakitin oleh para yamo balani ya.

0: Ari dados inggih punika kakadeh kan dados omongan wiyakti iri-kiring jagate jagi punika katelepek kan. Wih, becik pisan kaya suarane jero kari ciri khas niki wiramu wirat raga kusuma inggih punika Radis dibuka tilah detiga sake wanten dan medaging guru jejar ndeng ndeng ndeng ndeng ndeng ndeng nah, langsung ndeng ndeng tentu ada geng becek pisan ke bujero nggih sok semua majang de bujero dur jaga ngonten salam
1: niki kene wenten metake
0: niki nggih
1: karena niki paling sering suarane ring paling tone ring pure nggih desa sepatok niki anggen kait ka pertama genten
0: ala niki bujero niki kan pemuji inggih punika kawentenan Sang Hyang Wulan, Sang Hyang Surya dengan ereng kedewa becik punika inggih mamuji yen ide Sang Hyang Wulan kan intinya sane dadi sunar ngawenang kegalangan.

0: Wentenan para prajurit utawi sang marage purusa gitu. Niki nabi arsine penyemangat gitu. Mang den enten rades rikale nepukin masalah jog melaye mengkebenan ke walaupun dan perang dalam artian mesiat fisik gitu. Utaminya kan wenten masalah sudah mandan pasti tenep kan masalah dan kan bujurnya. Sakit wanten hadapi masalah itu. Ya ada astun ya, enggak sebisa bisanya mau sahe masalah ke mangde sida ketuntasan. Ya ada astun ya jantos ngemasin ngemasin sida yang mati ya. Sing suruh diragi ring masalah itu kan. Ingetan lagi ya di pitutur tatu masalah ke boyo masalah sana boyo ada masalah utaminya nih contoh bang yang masalah demen melajah megending begitu ada lantas masalah nih itu kadang-kadang ada nak nganye weh sing mayuang nyakan melajam gini kiri sing jalu saja nah niki yen ni lantas iraga ajar ya pocol ada bu nyenten iraga kan sering ya
1: sering
0: nakin ayo enten nakin nanti ya
1: man pipis
0: yang ke ya nanti abon areng para pamiar seingat masyarakat areng paguyuban sudang lepet jukut unisip niki nenten maya talar nenten kebaya kadipun kan niki wantas angin ngarara pesawitran angin nagingin ingih ibu mana ibu randen kan dan nah niki dan wenten paksaan kan dan wenten ikatan yang sing teke kena bondo lakar kena hiura nenten wenten ke nah ini lah acara sudah lepet jukut undis kadipun ke suksimu bu jodo
1: kemudian kadidiang pak wayang
0: ini
1: nenten jeng sinen demen ke
0: wayang ini angin
1: melajah
0: angin
1: arti daripada yang disuarakan
0: tapi sana ke kita yang patut
1: setate sarang ngajegang budak
0: niku pemekarsin niku sire men ngadegang yang teni raga sarang sami ngajegang budayan raga ini sana makin kelanturang untuk Bapak Budu selamat terus Bapak Budu
2: semua Om Swastiastu Om Awiganamastu Namo Siddhaya.

Ini kalaupun ke ide Sang Prabu Kresna mapa keleng ring Sang Arjuna kadi asapun ke sampun langkungan pekeling ide ring Sang Arjuna.

Digelis Rareside Sang Prabu Kesawa. Sang Arjuna inggih punika mabersih tumuli Raris ngewangunang yadnya ngastiti ring dewa.

Sampunir arisi dengan aturan sembah pangebakti digelis raris nginengang raga ngelarang yoga wiyakti ide.

kawinan ora ris. Ngopi kulih punika. Ini kasukertan ide sang kasang Arjuna ari kepala punika.

0: tek sarir
1: sadie raris ide Sang Arjuna sidhe raris ngan tenang kawentenan ide Sang Hyang Rudra punika nyalantare maparagajan dewa.
0: Mastuaken pejahe

0: sake wanten wan pasen jade sangyang pasupati sastre punika kocap sanisida katibakang mangde sang jaya derate sede
1: biasa aman bagus
0: ngejalan ya apa deh pelarinya di mambu setiap hari ya. Latihan bisa masih jelimputan masih waduh ah kan ribet macam ini ya.
1: Teman megending masih
0: ten yang penting wacenane wad ya dia sun wiramane pun itu agak slow gede tak kebenten wacenane tinglas jelas ya kan ring guru lagu niki wiramo perharsin niki perharsin punika rumpun dande aniki patah aden perharsin wenten ke Puspita Gre aniki kewanten guru lagone bedikan yen Puspita Gre ripati sanga bima aniyo aniki di tengah tongos gurune nuput lu kene are ngerana angge tamu niki tapi rengnya patah kene padu rengne patah kadi berharsini dande rumpun dande
1: iki wente sitake nanti
0: ya nggih nggih bujur
1: niki mapan riki guru niki mepunduh kengken carane niki pangten misi cara kenten ten misi tenang tak pangten kenten ya carane riki ngambil
0: mungkin pun nggih

0: Oh, niki medaging jejer, guru jejer. Taranggan pina kedipe. Nah, niki yang di Bali jelas waktu di Bali ranang gane. Oh, niki tedong katut pastane. Nah, niki nanakan guru samping niki ane pune te terang te terang gane niki tedong katut ane niki meriki lakune talet ke belakang
1: kawinan yang kenten wacanane iki salah adi sing siki tu yen iki kengkenang macet pang sing misi
0: oh medaging ya jad yen yen tebusol wau wau nenten nuga ampura-pura tiang salit di wau raga kusumu
1: iya iya men kengkenang macet
0: nggih patar sing jaga dite raga kusumu ya. Tapi candanya bedekan rasanya. Nah, niki. Ingge suk semua bujodo. Ingge ratu dedane. Sani makin icening galat itu yang ring sempeton sami sani menten ring jero. Mendekade menawi ibu Eka, ibu Janura, ibu Adi sani menten ring ring klungkung bu lo kaskika ring munduk pestale taler sandi tiotesan sani arse jakinya ringin lurus munggah om swastiastu
2: om swastiastu
0: om swastiastu siril kaya gong biang ya
2: api tiang sakeng batu hulan
0: wih mini mbok Eka tiang ini ki mbok Eka bebe jag suaranya jangan nangkatin ke Bu Eka
2: inge niki pasti di tiang megaran ya Bu Adi niki
0: oh nge dan suaranya kan nangkatin suara iseng tiang masih setengah di Bu Eka
2: napi
0: iseng oh, iseng mirengang suara Bu Eka karena itu iseng napi ya
2: studio
0: nggih. Nggih nggih. Wonten niki Ibu Jero Sulangi.
2: Jero nggih, sirau Pak Putus.
0: Pak Putus selamat nggih.
1: Nggih. Bu Eka nggih. Bu Eka rahajeng kenal.
2: Kenal mawali Bu Jero.
0: Bu Eka malah jebos muncul nomor niki nomor WA napa nomor telepon biasa.
2: Jadul
0: niki. Oh, apa jadul? WA wonten Bu Jero Bu Eka.
2: Nomor WA kalau bilang di udara kan nggak enak, Liwayan.
0: Pun apa caranya? Nomor tiangnya, nomor tiangnya catat malah jebor ya.
2: Enggak, di bus nengeh. Iya, durusan,
0: buat apa?
2: Belajar Ranga Tanga Lawe nih, Liwayan nih.
0: Oh, napin ke?
2: Ranga Lawe.
0: Oh, Ranga Lawe, nih. Dulu, Bu Jero. Bu Jero, Bu Eka.
2: Om, apa kena maksud?

0: guapo.
1: Nggih. Kocap areng sajeroning gitu keunggahan ide sang diah sane mangken matur pun ke penyawis.

0: tebak atuh deui beuyeut teos, majeng pun keureng suamin dan riakti.
1: Ken meradang.
0: Tebak atuh deui beuyeut teos, majeng pun keureng suamin dan riakti.

memang pun tidang benten ring tetamanan punika nangkenin sedih ngelipurang sedih tidang puniki beli.

0: Nuna sama ngen nomor saya na.
1: Ah, nggih. 08 sampun Bu Eka.
0: 081
1: 79
0: nggih.
1: Nggih, niku nomor XL jadul lama.
0: Oh, genten.
1: 797. 081 797 649 81. Ini buka melejebos pinggi.
0: Ini suksemo wilayah sarang sami cipatan ditia. Ampun miskol dia.
1: Ini suksemo buka.
0: Kalah katur ditiang pamit. Om Santi.
1: Om Santi Santi. Ini semeton sani ngebel ke nomor tiang. Ampun ini. Nah, dua ini HP tiang ke angin live pun iki sampunang menghubungi ring nomor yang menghubungi ke nomor RRQ wonten. Ha inggih sira malih sami menen acane pacemulah terus.
2: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Ini bapane jange.
2: Wi.
3: Bapane iki bapane.
2: Ini Ayas.
1: Johari deh kalangnya ya Beka.
3: Sing
1: jendul deh
3: Pak
1: Bayan. Johari deh
3: kasih
1: nising minum ahi. Oh ada. Oh ada. Hanti angin mas selamat.
3: Iya hari. Bapak canggih deh sing enak gitu.
2: Nah.
1: Bang Bardo lah. Enak. Dengan bapak mau kerana menunjuknya cepat-cepat. Malunya jauh Beka.
2: Ah, ada mutanta nih, makan apa yang pelidak dia lah.

0: Nggih. Ering pengawit penangkane pada wasani pun ke
1: kalenirar parang ke
0: iri kalaning ide rauh ring genahi punike
1: dondang pradesa
0: nggih mekata undangan desa nih
1: hari awan ireka apuara
0: ring sapemargi wiyak di dahating munike ngulang.

0: No kata wiyakti pukade sane ageng-ageng kepangihin oleh ide.
1: Terata adib ye.
0: Toyan nyanyi pun kedahat maulakan ageng sana.
1: Oh, diane lenta lagu.
0: Gitaler pun ke tetamanan, wenten pun ke telaga.

0: inggih pancorannya ne punike dak toyange dahating ening ya. Wih, inggih nanki Pak Rodag. Ya. Nah niki wenten sanding wajan nir air wenten nir jare patah suksemani patah doaning diwahu punike wenten telaga gitu. Yang telaga jangan punike gerojogan ya sing cocok. Yang telaga nih pun pancoran timpane. Oh niki punike yang dipukade gerongongan ke air terjun ke gerojogan ya dagingnya nih. Niki kadek punike Pak Gerodak suksemu.
1: Pak Yan.
0: Yang.
1: Ane paten api yang niki daire napi aire.
0: Nah, niki yang tempatnya dulu macam yang pak, niki doaning yang tempul dan napi temakte ramayan niki, niki ring Bali, ring Bali coba, rekin niki wirang pasan tu. Nge buru Pak Gerodak.
1: Pak Putu dike nge, Pak
2: Putu. Nge, dia.
1: Nge, Pak Putu, Rajang, Pak Putu.
2: Nge, Rajang nge, Pak.
1: Nge.
2: Bapu, nge.
1: Yang alam. Nge. Bu Eka dike nge, wau nge, sukseme.
0: Nge.
1: Bu Adi, Rik Lungku nge. Pak Ketut, Mancung Dalar nge. Pak Suangke, Sudati, Pano. Nge, Nini Basi nge, Pak Jalur Kacun nge. Pak Pipit.
0: Sami, inggih Pak Guyuban SLJU, cupet Sami.
1: Niki tekan anjunge Pak Karim, Pak Sandat, Pak Tulai.
0: Niki santri tajem Sami sampun.
1: Pak Sempul nggih, sukseme ampun rawuh.
0: Inggih sukseme Pak Gerodak. Makin jadi unggahan maliasikin ki. Duduk sini sana situ munggah. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Inge, bi ini ki jo ibu Adi ni ki. Inge ibu Adi ni ki. Hampir keselimur wau ibu Eka sabun. Inge, ibu Adi. Ibu Adi. Di wau.
3: Yang
0: bagi
3: kenten
0: mau paulus sekarang lihat
3: niki
0: Pak Wayan nggih. Oh nggih. Mali jebos tolong catat nomor WA tiang terus ping ke nomor ke
3: Bu
0: Eka sarjana tiang. Oh nggih Bu Eka
3: nggih. Nggih Bu Eka
0: kae diam tiang lagi. Nggih. Duduk.

Maku dua ni ngerasil-rasil antuk beli diwut sampun tatas mangun ingin.

inggih punika saning ngaranayang sido manusia jagate wanta melandasan mendasar antuk utangi sane tetege kasinangga renge.

0: Jeroni
1: inggih utangnya punika sane sida duaning ide sane ngawen tenang sane

0: hayatnya.
1: Dasar utange punika laris patut wiyadian utang patut bayah utawi tawur tapi rada sangenor utange ring de sang yang widi inggih punika melantaran antuk yadnya yadnya
0: matur suksemu Pak Wayah
1: inggih suksemu ring Ibu Adi
0: Engge,
1: duduk-duduk badi.
0: Wenten Pak Nong.
1: Kak Nong ring engge ring.
0: Wenten Pak Putu Slamet.
2: Engge jang iki badi.
0: Pak Putu Wayan.
1: Ring Tejakula engge.
0: Bung Biang sareng kali wenten di rumangku sareng kali wenten Pak Doyo.
1: Ibu Doyo.
0: Wenten Bu Janura niki munggah mangkin Bu Janura.
1: Engge ampura Bu Adi ya. Nah, niki galahi ampun mepet menawi tansido munggah Bu Janura mangkin.
0: Sing raje ring studio sareng sami tiyang ngaturang salap niki.
1: Engge suksemu Ibu Adi.
0: Tiyang lungsung pamit awayan sinep tiyang.
1: Engge rahayu Om Santi Santi Santi. Engge ratu dudane ini makin interaktif jadi tutup tiang doaning niki galahi sampun mekirin apa niki can galah dumun sani rauh ingi punike Ibu Jero Sulangi utawi nini Sulangi dudus
3: inggih semua Pak Wayan sekarang tiang sampun suwe je tiang RRI kalau tiang nuden tiang masih belum
1: nggih duru nggih makin sekaralitan ya itunya sekarang gue tidak perlu diragukan lagi makin sekaralit durus sebujro

lantah keperanyanane punika rarisane sedaya ki mangentasang.

kemake sami punika wantah keperadnyanane wiyak di sani sida mangeruatang.

0: jadi-jadi wayah dikawi kanane punika peragayang ide sangyang witi inggih suksumo bujero makin ngelantur papuk tu malih apa de dures
1: jantos iris

Inggih, ratu itu dani pare pamiarse sarang sami rauh iriki dumun jage andegang titiang.

Punika boyo dewas gumanti wit sangkaning galah sani ketibur ari sampun pejantosane mugi-mugi ari sida dane semton sareng sami.

Mage sami punika gantah santu didang doning sane dados tatujon didang wantah ngerereh kerahayuan sareng sami.

malih melantaran antuk acara punike ring sajroning paguyuban SDJU punike angin piranti punike ngarara pesawitran mangde sida uyak ti adong

Bilih-bilih sareng sami uyakti sida mikolikan pun kekeadilan ring sajeruning kemakmuran.

Mugi rahayu raris ring sajeroning kauripan puniki sida memanggihin kesampurnan. Inggih suksima pabudu radu dedane para pamirsa sareng sami rawuhi riki dumun andegang di tiang dening kebande antuk galah raris maka kirang langkung ngadu di tiang ngaturang napi lewire indi pengawacanan pitegas di tiang nunas gamgadene senapur utur dan lali di tiang aturang dakting suksema majang ring ibu jero singgi ring pak putu selamat dan sampun nyarengin di tiang ring studio taler idarane sani sampun situ munggah di wau ibu Eka bapu geroda gerauhing ibu adiring kelungkung rades ngiring sareng sami nemakin ngadurang para musuh semu melantaran antuk mencarang para musanti kawitin om santi santi santi om.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi, lalu kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dari secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak.

0: apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang? Bahwa ia mencintai Mozart dan Bach dan Beatles dan aku? Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Ikomang Sukarata Adnyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apa? TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan, layanan ini diblokir.
1: Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV.
0: Yah, gimana dong, Pa? Adik kan nggak bisa nonton TV dong.
2: Adik, ya udah. Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja. Gimana?
1: Nah, bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula, kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya, oke?
0: Okay? Oh, oke okay deh. Ma, Pa, kalau gitu adik setel radio aja dah dulu.
3: Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Radio Republik Indonesia.
5: Pak, lagi sibuk ya?
6: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
5: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singar aja?
6: Oh, emang cocok?
5: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
6: Wah, lengkap ya?
5: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
6: Kalau mau sewa?
5: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Siar Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to this good

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Boulard de l'Elysée dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh lantaran di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tipinya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

klub gagal mendapatkan lisensi di sirkuit ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tangkai resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Semeton, ingat ya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya. Nah, yang takut kelupaan, bisa banget nih mendaftar autodebit dengan daftar ke bank yang bekerja sama ya. Adapun bank yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan BTN. Nah, Semeton, bayar tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kita tetap terlindungi. BPJS Kesehatan.
1: Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga. 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan, hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
2: Bila kau sakit, pakai minyak Aji.
3: Badan kurang fit, pakai minyak Aji.
1: Jangan tunggu keluhan bertambah. Mau sehat, pakai minyak Aji.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 14 Mei 2026 diantaranya. Kecamatan Groga proyeksikan menjadi kawasan strategis ketahanan pangan nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan guna menekan dampak putus sekolah akibat pernikahan dini yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Serta informasi lain yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya, Tris Januartini, inilah Warta Siang selengkapnya. Pemkab Buleleng memproyeksikan Kecamatan Groga sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, hortikultura, dan perikanan berkelanjutan.
2: Rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di Kecamatan.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, dan perikanan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kecamatan Groga diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Groga memiliki potensi besar dari sisi luas lahan, sumber daya alam hingga peluang pengembangan komoditas unggulan, pertanian dan perikanan. Menurutnya Pemkab Buleleng telah melakukan pemetaan lahan potensial di 9 kecamatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian komoditas unggulan di masing-masing daerah.
2: Dan ini salah satu kecamatan ya potensial ya. Pengembangan mungkin industri, baik itu industri perikanan dan pertanian secara luas itu lahan yang khususnya di Gerokai cukup luas, cukup besar. Ya, rencananya juga salah satu nanti program pertahanan pangan itu ada di Kecamatan Groga.
3: Ia menjelaskan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang dipilih dalam program pengembangan ketahanan pangan nasional. Dari program tersebut, pengembangan difokuskan pada 4 komoditas utama yakni durian, manggis, bawang merah, dan sayur hijau. Untuk pengembangan buah-buahan, durian direncanakan di Kecamatan Busung Biu dan Seririt, sementara manggis salah satunya dipusatkan di Kecamatan Groga. Sedangkan komoditas bawang merah diarahkan ke Kecamatan Groga, Kubu Tambahan dan Sawan.
2: Ini sudah dibuatkan peta sehingga nantinya diharapkan tahun 2029 ini program sudah.
3: Selain pengembangan komoditas, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur penunjang pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan bendungan Groga untuk mendukung kebutuhan air pertanian di kawasan tersebut. Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang pembangunan embung penampungan air guna memperkuat sistem irigasi pertanian di kawasan Groga dan sekitarnya. Seluruh pengembangan tersebut ditargetkan berjalan secara terarah dan berkelanjutan hingga tahun 2029. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.
4: Kita sudah petakan, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa
5: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada kepada RRI di Denpasar mengatakan berbagai komoditas pangan lokal telah dipetakan dan dikembangkan di Bali. Salah satunya adalah ubi kayu dengan varietas unggul asli Bali, yaitu ubi ungu Bali. Menurutnya, sertifikat varietas tersebut telah keluar dan saat ini telah banyak petani yang menanam ubi ungu Bali. Selain itu, masyarakat juga mulai mudah menemukan produk olahan pangan lokal di berbagai warung, seperti ubi madu dan ubi ungu asli Bali.
4: Nah, itu yang kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung itu ubi kayu varietas Songlanda namanya. Varietas Songlanda itu sudah kita kembangkan.
5: Kadis Sunada mengatakan tidak hanya ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah jenis-jenis ubi lainnya, serta talas sebagai alternatif pangan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras.
4: Masyarakat kita supaya tidak beras saja dipakan. Padahal beras itu adalah mengandung gula yang sangat tinggi. Yeah. Kalau kita mengonsumsi seperti ubi jalar, ubi kayu, porang, talas, dan jagung itu, padahal itu makanan yang sangat sehat.
5: Sunada menambahkan, selain ubi dan talas, pengembangan komoditas lain juga terus dilakukan, seperti porang dan sorghum. Tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial. Pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan petani lokal di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan guna menekan dampak putus sekolah akibat pernikahan dini yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
6: Kondisi yang tidak memungkinkan, artinya harus kawin karena...
7: Menekan dampak anak putus sekolah akibat pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan melalui pendampingan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk mencegah anak-anak kehilangan masa depan akibat pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Putu Karyaman Putra menegaskan, pemerintah tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena menikah di usia muda. Menurutnya, pendidikan tetap menjadi hak dasar yang wajib dipenuhi meski anak telah terlanjur menikah.
6: Konsentrasi untuk kelangsungan pendidikan anak yang betul-betul kategori kondisi yang tidak memungkinkan. Artinya harus kawin karena kehamilan dan sebagainya.
7: Selain melakukan pendampingan terhadap anak dan keluarga, pemerintah juga menggandeng sekolah untuk memberikan ruang dan dukungan bagi anak agar tetap dapat mengikuti proses pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko kemiskinan, kekerasan rumah tangga, hingga masalah sosial lain yang kerap muncul akibat pernikahan usia anak. Sementara itu, pihak sekolah juga diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan pendekatan kepada siswa yang dinilai rentan putus sekolah. Kepala sekolah di Buleleng menilai edukasi kepada orang tua dan penguatan literasi anak menjadi langkah penting untuk mencegah pernikahan dini terjadi berulang.
8: Itu bisa dilakukan dengan penyanggahan. Jadi boleh disanggahnya, kita pun memfasilitasi itu.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap anak. Dengan pendidikan yang tetap terjamin, anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk membangun masa depan yang lebih baik dan keluar dari lingkaran persoalan sosial akibat pernikahan dini. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Dinsos P3A Buleleng meluncurkan layanan Besti Buleleng untuk pengaduan cepat kasus anak dan perempuan. Layanan ini terhubung dengan pendampingan psikolog dan tim perlindungan sosial.
9: Inovasi Besti Buleleng untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama edukasi sebaya, tumbuh inspirasi dan empati sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Program tersebut menjadi layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak, agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikologi psikolog, dan jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat.
9: Jadi inovasi BSD Buleleng ini untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan. Baik itu di lingkungan, di sekolah, bisa melaporkan melalui WA yang sudah kami siapkan. Kami akan menindaklanjuti dengan pendampingan tim psikolog dan tim Dinsos P3A agar anak-anak ini bisa terlindungi.
3: Ia menegaskan apabila kasus yang ditangani mengarah pada persoalan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan maksimal. Program Besti Buleleng diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
3: Pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
4: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
3: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop, dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih, kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya, tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
4: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
3: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet, dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya di rumah. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi gak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya agar kita tidak termakan hoax. Banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
4: Menurutnya, literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
5: Terdapat kesejahteraan nelayan kan, tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas. Contohnya kayak di Seraya lah, pertama fasilitas dermaganya.
6: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir menunjukkan progres yang signifikan di Pulau Dewata. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal Kabupaten Kota di Pulau Dewata. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Iputu Sumardiana dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dengan fokus pada pembangunan kawasan modern dan berdaya saing yang mensejahterakan nelayan. Ia menjelaskan pasca 5 lokasi lolos verifikasi, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan program Kampung Nelayan Merah Putih. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan itu diantaranya berlokasi di Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.
5: Nah untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16 telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu.
6: Putu Sumardiana tidak memungkiri kendati menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap berupaya menggenjot proyek Kampung Nelayan Merah Putih karena ada 4 daerah di Bali yang tidak mengusulkan lokasi akibat terkendala ketersediaan lahan pesisir.
5: Kendala yang terbesar selama ini kita itu masalah lahan ya, lahan daerah itu, karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit tetapi harus statusnya jelas.
6: Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program yang tahun ini digenjot pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk program KNMP yang didampingi penyuluh untuk keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dengan anggaran terintegrasi untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional pada 2026. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Cuaca buruk disertai gelombang tinggi di

0: waktu 4.05 waktu Indonesia Tengah mulai mendekati perairan Gilimanuk. Kapal diketahui membawa 33 penumpang, 3 truk besar, 22 truk sedang saat berada sekitar 1,5 mil dari pelabuhan LCM Gilimanuk atau di sekitar area mercusuar. Ombak besar menghantam badan kapal ketika mengambil haluan sehingga memicu guncangan cukup kuat. Akibat guncangan terjadi, 5 unit truk Coal diesel itu mengalami kerusakan pada bagian bak kendaraan. Truk-truk yang terdampak diketahui mengangkut beras dan katul. Meski terjadi benturan antara kendaraan di dalam kapal, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan seluruh penumpang dilaporkan selamat. Pihak kepolisian bersama pengelola pelabuhan telah melakukan pendataan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan. Penanganan kerugian material juga telah dikoordinasikan dengan pihak asuransi Jasara Harja Putra. Sementara itu, aktivitas penyeberangan ke Tapang Gilimanuk hingga kini dilaporkan tetap berjalan normal meski cuaca di perairan Selat Bali masih kurang bersahabat.
1: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sujidre mengajak masyarakat menggelorakan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
2: Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK, Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu tahun 2026 berlangsung di Gedung Sembaguna Desa Bontihing, Kecamatan Kubu Tambahan. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya mendayagunakan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucitra mengatakan gotong royong merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi kunci utama mewujudkan desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera. Ia berharap semangat gotong royong tidak hanya menjadi tradisi seremonial, namun benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi memperkuat rasa kepedulian, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat. Nyonya Wardani Sucitra juga berharap kegiatan BBGRM dan HKG PKK mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang sosial dan kesehatan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hidup sehat, bersih, dan saling peduli. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan paket sembako kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, balita kurang gizi, serta kader Posyandu. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, pelayanan KB, pelayanan Posyandu, hingga pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Turut hadir Kepala Dinas PMD PPKB Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng, Camat Kubu Tambahan, Camat Tejakulu, Pembekal Desa Bontihing serta kader PKK dan Posyandu Desa. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pengprov Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia (APTI) Bali mendesak pemerintah segera memperbaiki lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead, dan boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
4: Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
5: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar, hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia (APTI) Bali yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan baru KONI Bali di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste. Desakan perbaikan fasilitas olahraga muncul di tengah prestasi membanggakan atlet panjat tebing Bali di level internasional. Ketua Umum Pengprov APTI Bali, Iputu Yudiatmika, menegaskan prestasi atlet harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap fasilitas olahraga dan sistem pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan.

0: maupun perawatan sarana olahraga termasuk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
1: Saya tidak mau merengek, minimal satu saya wall itu mohon kami dibantu. Kita sudah berapa kali kita ngajukan, sudah masuk dalam agenda di Dispora Provinsi, selalu terpotong. Yang di Ngurah Rai, iya, yang hancur itu kan wallnya provinsi.
0: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
1: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabor itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet dan reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia, di Asian Games, SEA Games, kemudian perhatian untuk nasional. Nah, itu yang perlu menjadi harapan kami dari cabor untuk ke depan.
0: Putu Yudhyatmika menambahkan, untuk membangun lintasan panjat tebing berstandar internasional diperkirakan memerlukan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Fasilitas tersebut bahkan dapat digunakan hingga puluhan tahun apabila dirawat dengan baik. Bali selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang atlet panjat tebing nasional, termasuk Desa Maderita Kusuma Dewi dan Kade Adiasi. Kedua atlet asal Buleleng tersebut sebelumnya mencatat sejarah usai meraih medali emas nomor speed relay putri sekaligus memecahkan rekor dunia dalam pertandingan di Tianya Haijiao Venue Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar Mahiri Warta Siang kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar ya, bersama prakirawan Gita Giriharta. Selamat siang, silakan laporan Anda.
3: Halo, selamat siang pendengar RRI dimanapun berada. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan utara pada siang hingga malam hari. Kemudian untuk angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat, terutama di wilayah Bali bagian barat, tengah, dan utara. Kemudian tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
4: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi.
2: Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
2: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
2: Tenang, tenang Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
3: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di klinik pertama BNNK Buleleng dan mal pelayanan publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Prasatu RRI Singaraja ya. Senang sekali Tris masih menemani pendengar Anda. Dan kali ini kita sudah ada di acara Medangdutan ya. Oke, kita akan langsung aja mulai begitu ya. Untuk sesi yang pertama, Tris mau sapa untuk 3 orang penelpon pertama. Silakan Anda bisa bergabung di 24644 atau melalui WhatsApp call plus 1 ya. Oke, Tris sapa langsung aja penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Setelah digiring-giring langsung memasukin gol dari Muncar.
0: Dari Muncar ya, langsung gol ya. Gimana kabarnya Pak Cip ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Tri.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Sehat, iya. Alhamdulillah. Pak Cip. Ya. Pak Cip mau dengerin lagu apa sekarang?
1: Lagunya dari Roma Irama yang diminta untuk request, Bencana judulnya.
0: Judulnya apa Pak Cip?
1: Bencana.
0: Bencana?
1: Iya.
0: Bencana.
1: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, salam dulu sama terus cari-cari ya.
1: Ya, salamnya buat Pak Banu Malulu di Situbondo. Yuk melong di Jember. Juga Pak Bambang di Banyuwangi. Juga Nyoman Negara dari barat terus ke timur melaju ke Bu Janora. Bu Resmi, Bu Ari B, Bu Ari S, Mbak Mimi, Bu Yuda, Bu Desa, Mbak Yeni. Salam sehat dari Pak Cip ini Mbak Yeni. Juga Bu Bunga Baru, Bu Kartika, Mas Wawan, Pak Mahmud, Mas Dimas, Litawan, Pak Grodak, Pak Inggris, Pak Yuda, Pak Widi, juga ke semuanya. Ya, terakhir ada yang di Madura, Mas Anwar.
0: Iya.
1: Selamat, salam sehat.
0: Tadi dulu, Pak Cik. Ya. Dari sekian banyak lagu Roma Irama, kenapa tidak ada bencana di sini?
1: Berarti mas belum masuk di playlist.
0: Bencana, iya, nggak ada. Padahal banyak banget lagu Roma, tapi kok nggak ada bencana ya?
1: Ya belum masuk, saya sudah minta sama Mbak ini. Yang ada apa itu?
0: Aduh banyak banget adanya. Coba disebut yang lain. Ada terpaksa.
1: Di sana aja lah lagi.
0: Oh, terpaksa penasaran kaulah muda, darah muda. Apalagi nih? Akhlak terus kurang garam. Mengapa menunggu banyak banget?
1: Dah, mengapa aja dah.
0: Mengapa ya?
1: Kenapa?
0: Mengapa? Iya baik.
1: Ya buat batiknya ya, selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat ke semua fan-fan yang lagi asik-asik mendengarkan di presentasi ini, salam sehat, salam jauh, walaupun jauh tapi tetap
0: dekat di hati. Iya. Terima kasih. Iya, sekali merdeka tetap merdeka ya Pak Cip.
1: Iya, RRI tetap berkenan dalam hati.
0: Terima kasih dari Muncar, Banyuwangi. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Cip. Oke, lanjut sekarang ada Ibu Manda. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang Ibu.
2: Ini siapa ya?
0: Siapa? Ini barang Tris, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Bu Manda, mau dengerin lagunya siapa ini?
2: Lagunya Mobil dan Bensin ya.
0: Mobil dan Bensin. Oke, siap.
2: Ya, Bu Manda udah tahu kok.
0: Ih, cuman apa namanya? Memancing gitu ya.
2: Diam untuk dirimu dah.
0: Kolam kali. Oke Bu Manda, buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat diriku sendiri aja dulu ya.
0: Oke.
2: Salamnya buat tadi Pak Ci ya.
0: Iya betul.
2: Siang aja. Terus buat Bu Resmi, Bu Ketut, Komang Armada, Celi, Bunga Plastik, Ari BT, Ari Semeru, Bu Pipitnya lagi jualan ya, masih aja ya. Terus buat ya buat semua semuanya aja.
0: Oke.
2: Soalnya mau ngantuk.
0: Baik, terima kasih Bu Manda. Ditunggu lagunya.
2: Bye-bye.
0: Bye, terima kasih. Satu lagi ya. Halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo juga dari
3: siang, Medangdutan.
0: Dari Tukat Mungga ini. Ya, Ibu Bunga. Bu Bunga.
3: Apa?
0: Dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya.
0: Yuhu.
3: Apa ya?
0: Bingung deh. Siapa, Bu?
3: Bentar.
0: Oke, kau tuh salam dulu boleh. Iya.
3: Ada Bu Manda ya. Terus ada Mas Ramadan, Pak Daeng, Pak Omang, apa? Yang di Tanjungsari itu Armada ya. Kok enggak ada ya? Ada Pak Dewan Karep, ada Bu Kartika, terus ada Ibu Janura. Ibu Janura, ada si Eli, Ari 12 ya, buat lagi Pekak Gerodang, Pekak Jero, Ibu Kecut, terus Pak Inggris ya, Pak Jero, ada Pak Komang Asawe, Pak Jaman Asawe ya. Iya, siapa lagi semuanya udah. Lagunya Jumpa Pertama.
0: Jumpa Pertama Ida Laila.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Pak Banu ya, yang ada di mana itu?
0: Pak Banu di Situ Bondo.
3: Oh, Situ Bondo ya. Ya, yang ada di sana semuanya ya. Sama-sama, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Bunga. Jumpa Pertama ya katanya ya. Lanjut. Nanti Tris akan kembali menyapa Anda ya, karena udah ada 3 penelpon yang udah kirim WhatsApp. Ntar nanti Tris bacain ya. Yang mau ikutan gabung ditunggu dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini yang sudah di request.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar. Beredar di media sosial Instagram unggahan bernarasikan Polri menegaskan bahwa hampir 1.600 dapur MBG milik Polri dan jika ada keracunan untuk jangan lapor polisi. Polri juga menuturkan bahwa keracunan adalah awal transisi masa pertumbuhan anak dari yang awal kekurangan gizi menjadi bergizi. Jadi untuk keracunan MBG tidak perlu dibesar-besarkan karena itu aib negara yang harus dijaga bersama. Nah, faktanya dilansir dari turnbackhost.id. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Polri jika keracunan MBG jangan lapor polisi ke mesin pencarian Google mengarah kepada berita berjudul ratusan santri di Demak diduga keracunan MBG SPPG dipasang garis polisi dan juga Prabowo disinggung keracunan MBG saat resmikan SPPG Polri di mana ada usaha manusia yang 100%. Nah, sepanjang penelusuran pendengar tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa 1.600 dapur MBG milik Polri.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, kita lanjut lagi mendengar ya untuk menyapa Anda di sesi berikutnya. Halo, selamat siang, Medangdutan.
1: Medangdutan, siang-siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan saya.
0: Dengan saya?
1: Ya, cuacanya saya? Gimana di Bali?
0: Aji?
1: Cuacanya gimana?
0: Cuacanya baik, ini dari Bondo, kawasan mana? Itu Bondo ya?
1: Oh ya.
0: Pak Banu.
1: Betul
0: legal. Iya. Pak Banu ada tadi dipanggil-panggil itu Pak Banu.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu Bunga.
0: Iya. Di situ gimana, Pak? Cuaca?
1: Ini cuacanya panas
0: banget. Oh, panas banget ya, Pak. Samalah di Bali juga.
1: di tapi segar bugar tapi di sini saya ini. Bugar tapi saya di sini.
0: Iya enggak, ya bagus ya, Pak. Sehat.
1: Kalau baterai di mana?
0: Segar juga di. Segar bugar iya.
1: Bukan segar do. Bukan segar do.
0: Aduh. Iya. Iya, lagunya apa nih, Pak Banu?
1: Karena panas di sini. Haridang.
0: Haridang.
1: Iya. Salamnya Batri. Iya. Ada Bu Bunga-Bunga, terima kasih Bunga. Ada Bu Manda, ada Bu Dayu, ada Bu Desa, ada Jali, ada Bu Fadida, ada Bu Desmi, Bu Mini, Bu Ari, Bu Antara, ada Pak Netep, ada Pak Dai, Mr. Mahmud, ada Kak Cegaul, ada lagi Bapak Dimas, Mas Ramadan, Arda, ada lagi Putu, Ketut, ada Buka Walala, aduh, ada lagi Dewantara, Bliwidi, Ditawan, kesemuanya sudah. Patri, kompak di udara.
0: Baik.
1: Patri, ya. Semoga seger apa, Patri?
0: Oke, terima kasih Pak Banu. Ditunggu lagunya, Ge. Baik, dari situ Bondo kita kemana kira-kira ini? Waduh, ini jauh banget terbang
2: Tokyo.
0: Ya. Ke Tokyo loh. Oke, Bli Made, apa kabarnya?
2: Astung kari sehat.
0: Gimana Tokyo cuaca?
2: Cuaca luar biasa.
0: Luar biasanya apa ini? Dingin? Panas?
2: Panas.
0: Oke, panas juga ya, haridang gitu ya.
2: Iya, panas berangin. Ya, sangat ini apa tuh? Panas kalau di rumah. Tapi mau keluar, mau nyelam air aja.
0: Iya, jadi pingin berendam gitu ya.
2: Berendam ya, enak berendam ini panas-panas.
0: Oke, Bidi, lagunya apa dulu nih?
2: Lagunya apa itu? Ona Sutra ya, ada asam di gunung, garam di laut gitu ya.
0: Judul. Asam di gunung, iya.
2: Ya, lanjut dah salam-salamnya dulu ya, Mbak. Mau stres ya?
0: Iya, lanjut. Iya, boleh.
2: Kita jarang-jarang gabung, inilah lupa
0: semuanya. Oke.
2: Okay. Sulit sekali masuknya, Matris.
0: Iya, benar. Karena banyak ya, yang
2: dari,
0: ikutan, ya.
2: Iya, semalam, sore, gitu. Ya. Ya, kalau libur, ya coba gabung. Gak bisa-bisa, susah sekali, Pak. Ya sekarang untunglah sama Motresa.
0: Iya.
2: Bisa gabung ya.
0: Iya, baik. Silakan buat siapa lagunya?
2: Belum ada. Salam-salamnya Bujang Baru Leo, ada Pak Banu di Sigobondo, kemudian ada Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Aribete, Bu Aris Meru, Bu Nyar Bu Janura, Bu Parida, Pak Putu Wayang, Pak Putu Pak Manon, kemudian Pak Jero Maliarse, Pak Ketut Samo, kemudian Pak Pandengah Inggris, Pak Ketut Lacur, Bu Desa Redini, Pak Jerumal Mangkuri Bawa, kemudian ada yang di mana tuh? Aken Arok juga ya, kemudian ada Ya sering nyapa itu beli siapa yang di tembok itu siapa namanya?
0: Beritawan.
2: Beritawan ya ya, mudah-mudahan beliau mendengarkan ya. Salamnya digabung aja ya, dirangkul jadi satu ya. A sampai Z ya Mbak.
0: Baik.
2: Buat motre, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sayonara Riti, tunggu lagunya. Oke, satu lagi. Halo, selamat siang Madang Dutan.
3: Madang Dutan, Mbak Sri.
0: Madang Dutan, dengan siapakah ini?
3: Di Tunjung ini, Pak Dilemoh ini.
0: Pak Lemo, iya Pak Dilemoh. Nggih, aduh tumben nih Pak Dilemoh ikutan gabung ya.
3: Saya kan terus monitornya mendengarkan.
0: Iya, maksudnya
3: susah sekali masuknya. Susah sekali nih. Hampir putus asa saya.
0: Waduh, syukur sudah masuk ya Pak De. Jangan dong, nanti gak bisa dengerin radio dong. Oke.
3: Jadi jengkel kadang. Ini seperti ada dua panggilan ya, Pak. Ada ngangon api WA. Terus ngangon api jantung, ngangon api bataku. Aku pakai wakati menyerah kalangan doa kayak timpal.
0: Oke, iya baik Pak Dilemo. Lagunya dulu apa nih?
3: Wati, ya. Simpelnya nih ngidang menek, terus ngobrol. Ya, ngasih bersengutan matengnya.
0: Lagunya apa nih?
3: Lagunya, Mus Mulyadi. Ida Rela.
0: Yang mana, Pak? Suara hati. Udah nyanyi, Wak. Barusan Delale dan Mus Mulyadi ya, Pak.
3: Oh, udah nyanyi ya?
0: Iya.
3: Ya, kalau begitu... Omai Rama.
0: Aduh, Roma sudah. Roma udah tadi yang pertama, Pak. Oh,
3: sudah ya?
0: Di request iya.
3: Itu LT Sugesti ya?
0: Iya, yang mana?
3: Bisik-bisik tetangga.
0: Oke, siap.
3: Ya, salamnya semuanya dah. Buat Mbak Tris, selamat bertugas. Terima kasih, Mbak Tris.
0: Sama-sama, Pak Dilemu ya. Aduh, terima kasih udah selalu monitor. Walaupun, ya, emang terkadang... susah masuknya karena banyak yang ikut ya Pak ya. Jadi sabar aja yang mau ikut. Kalau misalnya gak bisa di Medangdutan, nanti ikutan coba di Lovina. Kalau enggak nanti di Jebak dan juga Ruang Rindu. Enggak ada acara requestnya juga. Oke, lanjut. Kita mau bacain dulu deh. Udah ngirim WhatsApp nih deh tadi ya. Oh, terus bacain dulu. Ada Pak Nyoman tetap hadir katanya ya. Ada fans baru katanya Pak Jero Ketut Siplin namanya ya, ngefan dengan acara Prodangdut. Iya baik, halo Pak Jero Ketut Siplin ya. Terima kasih Pak Nyoman Astawa juga, selamat siang ya katanya. Salam untuk semeton asik-asik semuanya ya. Pak Groda, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Meliar, Sari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari. Buat Pak Armada juga, Bu Bunga, Bu Ira, Bu Mini. Semuanya pokoknya tanpa terkecuali ya. Bu Manda juga salam kenal. Terima kasih. Terus ada beritawan di tembok nih, sejak kuliah yang selalu katanya anteng monitor nge. Suksama yes. Terima kasih juga katanya untuk Pak Widi di Tokyo. Iya baik. Oke, terus ada Kakek Gaul juga, selamat siang. Salamnya untuk Pak Dewantara, Pak Daeng, Pak Rodak, Tawan Tembok, salam kenal. Ya, terima kasih Bu Janura, selamat siang juga. pada susah masuknya ya. Oke, ada Mbak Pipit, katanya salamnya untuk Bu Desa Radini, Bu Resmi, Bu Rakem Madu ya, Bu Mini S, Ari Bete, Ari Semeru, Bu Manda, Mbak Ira, oke semuanya pokoknya ya, fans atau semeton asik-asik happy. Oke. Baik pendengar, sekarang kita ke lagu dulu ya. Istirahat sejenak, kita dengarkan dulu berapa lagu berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita bersama RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik pendengar, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi ya di acara Medangdutan. Sebelum Tris tutup, kita buka lagi sesi terakhir. Oke, silakan 2464 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 ya. Oke, halo selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, ada Wadaeng.
1: Ya. Mau dengerin lagunya Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang mana, ya, Wak Deng?
1: Lepas dengan ikhlas ada.
0: Oke, sebentar ya.
1: Oke, salam dulu ya. Ada Mbak Banu ya. Ada Mbak Bunga juga ya. Ada Beli Widi juga ya. Bang Ramadan mungkin lagi monitor. Terus ada Mbak Kaskar juga. Kakek Gaul. Pak Komang Dewantara juga. Pak Bibi, Mbak Dima juga. Pak Bibi juga.
0: Ya.
1: Terus Mbak Eli Kampung Baru juga. Pak Putuwe, Pak Gerodat, Bu Resmi, Mbak Aris Meru, Adik BT juga, Mbak Mini juga. Ada lagunya?
0: Udah, siap.
1: Oke deh, buat Mbak Trisnya. Tetap semangat aja, tetap sehat. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih buat Wak Daeng yang sudah bergabung ya. Silakan lanjut lagi penelpon berikutnya. Terus siapa ada... Halo, selamat siang. Ada Bu Desa.
2: Selamat siang, Mbak Tris.
0: Selamat siang. Bu Desa, mau request lagu apa ini?
2: Mutiara Hidup.
0: Mutiara Hidup.
2: Hidup, ya.
0: Dari Roma. Roma udah nyanyi tadi, Bu.
2: Iya, kalau gitu tak berdaya.
0: Tak berdaya.
2: Iya. Tadi ada Bang Ramadan. Adik barusan siapa tuh?
0: Wak Daeng.
2: Wak Daeng ya, selamat siang. Ada Pak Banu, Bli Widi, Bu Resmi, Pak Grodak, Pak Lile, pokoknya ke semuanya dah. Asyik-asyik Mbak Kris. Buat Mbak Kris, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Desa, ditunggu lagunya. Satu lagi penelpon terakhir deh, Tris mau sapa dulu sebelum Tris pamit ya. Yang mau ikutan lagi silakan Ibu Resmi, selamat sore ya. Terima kasih katanya buat yang udah calling-calling lagi sama Pak Jeruk Ketut gitu, sama Pak Ngura nungguin Mbak Pipit dan teman-teman. Oh, melayat ke rumah duka. Ya baik, hati-hati di jalan ya Ibu Resmi dan teman-teman yang lain. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdutan ya. Dengan siapa ini?
3: Saya Long Melong. Long Melong.
0: Long Melong.
3: Iya, betul.
0: Long Melong. Lagunya dulu saya Tris cariin dulu lagunya ya.
3: Iya dong. Lagunya itu Kencan Pertama.
0: Kencan Pertama di mana?
3: Ada di Singaraja.
0: Kencan Pertama dari siapa, Pak?
3: Dari Rano Karno dengan dia ya, warna apa itu ya?
0: Wah. Gak ketemu tuh Kencan Pertama itu.
3: Udah ketemu, mungkin ada.
0: Udah putus dia kayaknya, Pak.
3: Apa?
0: Udah putus.
3: Iya, gak mau Kencan Pertama. Kencan lama
0: sih. Ganti mungkin, Pak?
3: Oh, ganti. Ganti itu dari Bang Haji Roma sama sudah.
0: Haji Roma sudah tadi nyanyi.
3: Ya, anu itu dari Sonia.
0: Sonia.
3: Ya.
0: Oke, siap.
3: Saya ingin kenalan sama Sonia itu. Oh iya, Long Melong gitu loh.
0: Iya, Long Melong, silakan. Buat siapa lagunya dibingkis?
3: Lagunya untuk Bapak Suci, Bapak Sekeluarga, ada Ibu Jojo dengan Ibu Herlin di Bali ya. Juga ada di Bali itu ada Pak Mansur, ada Mas Kavali ya, selamat bekerja.
0: Iya.
3: Juga ada Pak Banu Majulo di Cibondo, ada Ibu Dina, Diana Dinar ya, juga Mbak Ida di Jalan Cito, Cibondo ya. Juga ada itu Ibu Nurul di Banyuwangi, ada Pak Teguh di Banyuwangi. Salam sehat dan salam sehat. Semuanya deh tanpa
0: kecuali. Baik, dibikis jadi satu ya.
3: Yang baik hati ini selamat bertugas ya.
0: Terima kasih lo.
3: Main ke Jember ya.
0: Baik, kapan-kapan mau deh terus jalan-jalan ke sana. Baik, makasih Long Melong ya.
3: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih.
3: Bye-bye.
0: Terima kasih Long Melong ya. Jadi penelpon terakhir kita malam siang hari ini di Medangdutan. Aduh, aku jadi malam. Aduh. Terima kasih juga untuk Mbak Mini S. Mohon maaf ya, enggak bisa maksudnya enggak bisa ikutan gabung gitu karena sudah habis waktunya begitu ya. Pokoknya katanya makasih yang sudah ngoling. Nanti ikutan di Lepina ya Mbak Mini bareng Mbak Eni. Ya, terus ada Pak Ketut Entel juga ya. Pak Kadek Kakek Dede dari Busung Biu katanya salam kenal. Salam dangdut sehat selalu. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Ibu Janura juga nggih, selamat siang semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali Tris ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf mungkin lagunya ada yang tidak terputar begitu ya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa nanti ikutan gabung di acara Medangdutan berikutnya. Selamat siang dan Tris pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Singaraja sore ini ditemani bareng Eni ya, seperti biasa menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kali ini kita di segmennya Lovina. Jadi silakan untuk pendengar Pro 1 semuanya yang ingin bergabung di Lovina sore hari ini, silakan Eni tunggu di 24644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami ya di 0811 399 9790. 24644 sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu ya, ada siapa? Lovina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lovina, lagu pilihan Anda.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo Mbak Eni, selamat sore, Tawan di Tembok.
0: Belitawan yang ada di Tembok.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, lagunya apa Belitawan?
1: Saya pengen denger lagu apa sih itu judulnya?
0: Apa judulnya?
1: Ada band? Bukan 5 Minute.
0: 5 Minute yang mana?
1: Yang semakin ku kejar semakin kau jauh.
0: Semakin ku kejar. Oke, salamnya sih buat siapa?
1: Oke, salamnya buat Pak Grodas tadi ya. Salam kenal Pak Grodas. Oke, terima kasih salamnya Pak Jero Maliarso juga. Pak Ali Panatido, ada Pak Banu di Situbondo juga tadi, Pak Widi di Tokyo juga tadi. Selamat sore Wadaeng, Pak Cip di Muncar, selamat sore Bu Janura. Jadi Mandewantara, Bu Manda, Bu Resmi juga selamat sore. Pokoknya semuanya deh dibungkus jadi satu.
0: Siap.
1: Lagunya ada Mbak Eni?
0: Ada, ditunggu.
1: Oke, Mbak Eni selamat bertugas, semangat sampai jam berapa? Jam 8 ya?
0: Iya, sampai jam 8 benar.
1: Tetap semangat Mbak Eni, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan.
0: Iya, terima kasih kembali Belitawan yang ada di kawasan Tembok sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini siapa lagi? 24644 Lovina, selamat sore.
2: Selamat sore, Eni.
0: Inggi, dengan siapa?
2: Dengan Bu Manda.
0: Bu Manda di Bondalem ya?
2: Inggi.
0: Inggi, lagunya napi Bu?
2: Lagunya Peter Pan ya.
0: Peter Pan yang mana?
2: Yang mana aja boleh, ya penting Peter Pan.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa Ibu? Silakan.
2: Salamnya yang tadi buat Pak Tawan ya. Terima kasih aja. Terus buat Eni.
0: Nggih.
2: Lagunya ada.
0: Peter Pan ada banyak. Antara yang dipilihin salah satunya Bu ya.
2: Iya, nanti Eni aja yang milihin ya.
0: Oke, siap, siap Ibu.
2: Terima kasih,
0: Baba. Inge, terima kasih Baba juga, Ibu Manda yang ada di kawasan Bondalem sana. Terima kasih Pak Inggris di Tejekulu juga, apa kabar ya? Selamat sore, lama tidak pernah bergabung. Ada Pak Jero Maliarse juga di kawasan sana. Terus ada Pak Ngurah juga, selamat sore. Pendengar Pro 1, Eni sapa satu dulu ya di WhatsApp Pro 1. Ada siapa? Lovina, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Eni.
0: Inge, Ibu Desa apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Inge, silakan Ibu request lagu
3: napi. Lagunya dulu ya. Lebih baik sendiri.
0: Lebih baik sendiri. Ya. Iya, salamnya buat siapa?
3: Salam dulu ya. Inge, silakan. Buat Pak Mira, Bu Kartika, Bu Kete, Celi, Banu, Bu Biji, Armada, Pak Geroda, Pak Widu, Bu Janura, Pak Semeru, Pak Pipi, Bu Mini, pokoknya kesemuanya dah.
0: Mbak Eni selamat. Ibu, ini yang lebih baik sendiri versinya siapa Bu?
3: Ya, yang siapa aja boleh.
0: Oh, siapa aja boleh. Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Eni.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Desa Redini yang ada di kawasan Pulau Obi. Terima kasih Ibu Nyoman juga di Banyuning lama ya tidak bergabung. Terima kasih, semoga selalu sehat buat Nini Jero juga. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah ini sapa yang mau bergabung nanti ya di segmen selanjutnya. Ini sapa lagi. Selamat sore juga buat Mbak Mini yang ada di Bubunan sana. Pak Nyoman Astawa untuk lagu digabung ya. Jadi untuk pendengar Prosatu yang bergabung di WhatsApp Prosatu RR Singaraja, lagunya digabung. Jadi ini baca salam-salamnya aja. Katanya kirim salam untuk Mbak Manda, Kakek Gaul, Mas Ramadan, salam kenal. Untuk Pak Grodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jero Maliarsa, Arik Semeru, Bu Resmi, Bu Ari Biti, Pak Armada, Mini S, Cik Eli, dan semua semeton asik-asik tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mbak Ayu, makasih. Oke, buat Pak Nyoman Asawa, ini barang Eni ya, bukan barang Mbak Ayu, terima kasih. Terus buat siapa ini? Pak Pipit, Pak Pipit sekarang barang Eni, kalau tadi ada Tris, bukan Mbak Irna. Kenapa ini ya, kepupungan ya Pak Pipit, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah di request tadi. Ada 5 Minutes, Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh, Veteropedi yang terdalam ya. Spesial buat Bu Manda dan juga Dedi Dores, Lebih Baik Sendiri, dari requestnya Bu Desa Redini.

0: Cake 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Dedi Dores lebih baik sendiri. Itu lagu yang tadi sudah di request ya, semuanya sudah ini puterin. Kita kembali sapa 24644 yang bergabung. Lopina, selamat sore.
1: Lopina, selamat sore Mbak Eni.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Situ Bondo.
0: Situ Bondo ada Pak Muncar ya?
1: Pak Banu.
0: Pak Banu. Pak Cip baru dimuncar ya?
1: Iya.
0: Oh iya ya, Pak Banu, Situ Bondo, lagunya apa Pak?
1: Lagunya Kuta Bali.
0: Kuta Bali?
1: Iya.
0: Oke, buat Andre Pak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Mas Widi, Kawan, ada lagi Pak Nutep,
0: iya.
1: Gaul, Mr. Mahmud. Ada Bu Desa, Bu Janora, Bu Manda,
0: okay.
1: Ada Cik Eli, ada Bu Yeni, Bu Bunga, ada Bu Ari Kuadrat, ada lagi Papa Dima, ada Pak Inggiri, semuanya sudah Mbak Eni.
0: Okay.
1: Baik nih,
0: selamat
1: bertugas, terima kasih.
0: Inggi, terima kasih kembali buat Pak Banu di Situ Bondo sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Di sapa lagi 24644, Lopina, selamat sore.
2: Halo Lopina, selamat sore Mbak ini.
0: Selamat sore juga, Wak Daeng ya?
2: Iya.
0: Oke, Wak Daeng.
2: Dan lagunya Bondan.
0: Ya mana?
2: Ya sudah.
0: Sudahlah.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Barisan ada Pak Banu ya.
0: Benar.
2: Ada. Ada Mbak Elisa Kumari juga. Terus ada Bu Resmi yang lagi sibuk kali ya. Ada Pak Pucuwi, kakek Gaul juga, Pak Birodan juga, Pak Jurut Tajun.
0: Iya.
2: Pak Nyoman di Bandari juga. Kita ada mungkin lagi monitor Mbak Kartika juga, Mbak Pipit juga, Mbak Ari, Mbak Bunga, Mbak Ari BT juga, Mbak Bini juga, oke deh buat DNA-nya. Tetap semangat, tetap sehat.
0: Okay, siap. Iya, terima kasih kembali Wak Daeng di Jalak Putih sana. Satu lagi ini sapa di WhatsApp Pro 1, ada siapa ini? Lopina, selamat sore.
3: Selamat sore Lopina.
0: Iya Pak Grodak, apa kabar?
3: Terus tungkar, baik.
0: Baik, gimana?
3: Ibu sore Niki.
0: Ini Pak.
3: Ini, sudah sehat ya.
0: Inggi.
3: Boleh minta lagu?
0: Ini. Lagunya apa Pak?
3: Lagunya Ida Ayukomang.
0: Ida Ayukomang?
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa silakan?
3: Oh Pak. Salamnya buat semua-semua dulu ya.
0: Inggi.
3: Buat semua-semuanya, tak terkecuali tadi Wak Daeng ya.
0: Iya.
3: Ya, semoga sehat. Buat ini,
0: terima
3: kasih, suksema.
0: Iya, terima kasih, suksema muali untuk Pak Grodak yang ada di kawasan Tajun sana. Terima kasih sudah bergabung, Pak Jiru juga yang ada di Tajun, selamat sore, yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah ini sapa, yang request lagu Kuta Bali dari Andre Heanusa, kemudian ada Bondan Prakoso bareng Vetu Black ya, ya sudahlah, dan juga lagu Bill and Broad, Ide Ayukomang, ditunggu sudah disiapin. Mbak Mini, selamat sore, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, langsung saja kita dengarkan dulu ya 3 lagu yang sudah di request.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan informasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih ya di segmennya Lovina untuk sore hari ini. Satu penelpon lagi deh, ini siapa? 24644, ada siapa? Lovina, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Lovina, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Loh, belum kenal sama saya.
0: Pak Cip ya?
1: 100.
0: Oke, siap. Lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya Gelas-gelas Kaca Ada, Pak.
0: Gelas-gelas Kaca Ada. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Banu Melulu, juga buat Pak Gerodak Gelitawan, Limati juga Pak Jenora, Bu Resmi Barik, Ari 12, Bu Bunga Baru, Bu Yuda, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat timingnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Nggih. Makasih.
1: Lancar rezekinya.
0: Yeah. Oke, itu aja Pak Cip.
1: Lagunya.
0: Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Makasih. Iya, makasih buat Pak Cip yang ada di kawasan Muncar sana. Terima kasih Pak Cip sudah bergabung di segmen Lovina kali ini. Oke, masih ada waktu satu lagi ya, penelpon terakhir. Ini yang benar-benar terakhir. Lovina, selamat sore.
2: Sore, Mbak Eni, lagu sore pilihan Anda.
0: Ini dengan Bang Ramadan. Bang Ramadan benar ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Bang Ramadan lagunya apa, Bang?
2: Tuhan dari Nagita Slavina.
0: Apa?
2: Hadiah Tuhan dari Nagita Slavina.
0: Hadiah Tuhan, coba ini cari dulu.
2: Kalau ada ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Enggak apa-apa, Mbak Eni nyanyi aja. Di kamar enggak apa-apa, saya bisa dengar kok di sini.
0: Hadiah Tuhan, ini Nagita Slavina belum masuk, adanya yang hadiah aja versinya Tasya.
2: Versinya siapa?
0: Tasya.
2: Tasya siapa?
0: Di sini namanya Tasya. Di sini namanya Tasya aja.
2: Oh.
0: Atau mau diganti sama yang lain?
2: Ya udah terserah dari badan-badannya aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga selalu sehat.
0: Terima kasih.
2: Iya. Sehat selalu. Terima kasih,
0: Mbak. Iya, terima kasih kembali. Iya, Rahayu Muali. Terima kasih ya buat Bang Ramadan. Jadi mohon maaf, emang lagunya nggak ada. Katanya ya udah pilihin Mbak Eni. Oke, nanti Eni pilihin ya lagu terbaik tentunya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini, segmennya Lovina, terima kasih banyak yang sudah mengirim WhatsApp juga ya. Semuanya sudah ini baca, terima kasih banyak-banyak. Dan pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, nanti Eni kembali ya menemani Anda semuanya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda semuanya.

0: Oh, pengen ngerokok rupanya.
1: Ya udah, yuk kita berangkat.
0: Entar dulu, puntung rokokmu mana?
1: Tuh, di sana.
0: Ih, sembarangan saja buang puntung rokok. Ini kan hutan, bisa jadi terbakar gara-gara ulah kamu ini.
1: Sorry, entar ya, aku ambil dulu. Iya, janji gak ngulangin lagi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

97.9 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni di Singaraja sore ini. Dan seperti yang Eni bilang tadi ya, kali ini Eni bakal menemani Anda dengan beragam informasi dan juga tembang-tembang pilihan dari Mas MD kita. Nah, kali ini ada satu informasi yang Eni kutip dari laman rri.co.id. Jadi perayaan kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian masa Paskah. Jadi momen sakral ini memperingati peristiwa kembalinya Sang Juru Selamat ke surga setelah menyelesaikan misi pelayanannya di dunia. Tepat 40 hari pasca kebangkitan, umat Kristiani merayakan kenaikannya sebagai bentuk ketaatan iman yang mendalam. Jadi seluruh jemaat diajak merenungkan makna kemenangan spiritual melalui peringatan yang penuh dengan kedamaian serta harapan baru ini. Jadi peringatan tahunan ini menjadi momentum krusial bagi setiap orang percaya untuk terus memperkokoh hubungan pribadi dengan Tuhan. Selain itu, semangat kasih diharapkan mampu menguatkan pengharapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa syukur. Jadi umat Kristiani umumnya memperingati kenaikan Yesus Kristus dengan mengikuti ibadah misa di gereja. Selain ibadah formal, ada juga beragam tradisi bermakna lainnya yang dapat dilakukan memperingati momen suci ini. Yang pertama, doa dan refleksi diri. Jadi luangkan waktu untuk berdoa sambil merenungkan segala perbuatan selama masa hidup. Langkah ini penting guna menyusun rencana kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kemudian membaca dan mendalami Alkitab. Jadi buat Anda semuanya, umat Kristiani dimanapun Anda berada, mulailah membaca Alkitab serta berupaya memahami makna mendalam dari peristiwa kenaikan Yesus. Pelajari pesan utama mengenai iman, harapan, serta tujuan hidup yang sesungguhnya bagi manusia. Terus tradisinya apa saja nanti kembali bakal ini bagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Saya, Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita kembali ya ke informasi mengenai beberapa tradisi bermakna yang dapat dilakukan memperingati momen suci kenaikan Yesus Kristus. Jadi setelah tadi ada doa dan refleksi diri, kemudian membaca dan mendalami Alkitab, membangun suasana kebersamaan keluarga, kemudian melakukan membangun suasana kebersamaan keluarga ya. Jadi keluarga dapat mengadakan doa bersama atau diskusi ringan mengenai makna kenaikan Isa Almasih. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan keluarga sekaligus memperdalam pondasi iman secara kolektif. Kemudian melakukan pelayanan rohani. Jadi Anda bisa mengikuti kegiatan pelayanan di lingkungan gereja maupun masyarakat jika memiliki waktu luang tersedia. Langkah ini menjadi bentuk pengabdian nyata agar memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Jadi peringatan kenaikan Yesus Kristus mengajak seluruh umat untuk terus menghidupi ajaran kasih dalam keseharian. Semoga momen sakral ini membawa kedamaian serta harapan baru bagi kita semua di dunia. Dan sejarah kenaikan Yesus Kristus sendiri ini berasal dari kisah rohani yang tercatat dalam Alkitab umat Kristen dahulu. Setelah bangkit, Yesus beberapa hari menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari menurut catatan Kitab Suci Kristiani.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya?
1: Semangat banget.
2: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana keabadian. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan ke Pulau Buru karena kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya itu dengan membuat karya tulis. Bumi Manusia adalah sebuah novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda. Novel Bumi Manusia memiliki nilai amanat yang bisa dikatakan luar biasa, baik itu tersurat maupun tersirat. Dari situ pula kita dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang dikisahkan dalam novel ini. Setiap cerita yang ditulis sangatlah kompleks, tampak ada penegasan dari Pramudia selaku penulis yang disisipkan secara luar biasa, yaitu terkait kemanusiaan dan perjuangan orang-orang pribumi dalam melawan penindasan para penjajah. Dapat dikatakan bahwa Pramudia telah berhasil merepresentasikan konsep tersebut ke dalam sebuah karya tulis yang apik dan elok serta layak untuk dinikmati oleh siapapun. Tidak hanya itu, ada pula penyingkiran budaya Jawa Kolot oleh orang pribumi. Selain itu, ada perjuangan wanita yang didiskriminasi oleh para penjajah, bahkan bangsa sendiri. Kemudian, perjuangan mendapatkan pendidikan yang layak serta pengenalan budaya bangsa yang amat berarti. Di balik semua keunggulan novel ini, tentu ada sisi kelemahannya. Itu ditandai dengan banyaknya istilah-istilah atau kaidah bahasa yang kurang familiar di pikiran atau kehidupan para pembaca di zaman sekarang. Sehingga kamu mungkin mengalami kesulitan dalam memaknai istilah atau kaidah bahasa yang ada di dalam cerita. Mungkin hal itu dikarenakan novel ini menceritakan zaman kolonial Belanda. Tapi, di balik kekurangan itu, tidaklah menutupi berbagai pelajaran positif yang dituangkan oleh penulis di dalam novel ini. Novel Bumi Manusia tetap layak dibaca dan dinikmati bahkan sampai saat ini. Dengan kata lain, novel ini tidak akan habis termakan waktu.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

93,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Eni ya di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore dulu buat Anda semuanya yang masih bergabung dan masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Mengingat cuaca Singaraja yang mendadak mendung untuk sore hari ini, mungkin cocok banget ya untuk Anda bersantai di rumah sambil menikmati hidangan sore hari ini. Dan jangan lupa nyambil juga dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana ya, jangan pindah channel dulu, karena ini masih tetap setia menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik pilihan Mas MD kita ya, ada Mas Tono yang akan menemani Anda semuanya. Jadi buat pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang, Ade Wahyuni.
1: Ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Ade sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan.
2: Kita sudah petakan, ada, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa
3: selamat sore pendengar. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pendengar, itulah pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan.
4: Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan resiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih berhati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
1: Langkah jangka pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan, anggaran MBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
4: Lebih lanjut, Jero Gede Sudibya mengingatkan bahwa pengurangan dampak pelemahan mata uang juga harus menyentuh sektor akar rumput melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
1: Kita harapkan masyarakat tetap tenang menghadapi kondisi rupiah yang merosot. Jadi masyarakat berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan pokoknya, tidak panik, yang kemudian membuat terjadi yang sering disebut sebagai psikologi inflasi. Inflasi karena kepanikan masyarakat yang kemudian harga naik.
4: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panik buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam mereduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi untuk memperkuat deteksi dini tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, penyelundupan manusia, dan pelanggaran keimigrasian.
5: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPO dan TPPM dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, mengatakan program desa binaan imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 12 desa dan kelurahan yang dikukuhkan yakni Desa Panji, Kelurahan Lili Gundi, Desa Sangsit, Desa Kalibukbuk, Desa Bungkulan, Desa Panji Anom, Desa Banjar Tegal, Desa Banyu Asri, Desa Pergung, Desa Pengabengan, Desa Tianyar, dan Desa Kubu. Desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Anak Agung Gede Kusuma Putra menjelaskan, penetapan desa binaan dilakukan berdasarkan pemetaan kerawanan keimigrasian, termasuk tingginya jumlah PMI dan potensi pelanggaran di wilayah tersebut. Program Desa Binaan Imigrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait migrasi aman dan prosedural. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.
2: Kita sudah petakan, ada, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa di
6: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada kepada RRI di Denpasar mengatakan berbagai komoditas pangan lokal telah dipetakan dan dikembangkan di Bali. Salah satunya adalah ubi kayu dengan varietas unggul asli Bali, yaitu ubi ungu Bali. Menurutnya, sertifikat varietas tersebut telah keluar dan saat ini telah banyak petani yang menanam ubi ungu Bali. Selain itu, masyarakat juga mulai mudah menemukan produk olahan pangan lokal di berbagai warung, seperti ubi madu dan ubi ungu asli Bali.
2: Nah, itu yang kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu. Ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung itu ubi kayu varietas Songlanda namanya. Varietas Songlanda itu sudah kita kembangkan.
6: Kadis Sunada mengatakan tidak hanya ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah jenis-jenis ubi lainnya, serta talas sebagai alternatif pangan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras.
2: Masyarakat kita supaya tidak beras saja dipakan. Padahal beras itu adalah mengandung gula yang sangat tinggi. Yeah. Kalau kita mengonsumsi seperti ubi jalar, ubi kayu, porang, talas, dan jagung, itu padahal itu makanan yang sangat sehat.
6: Sunada menambahkan, selain ubi dan talas, pengembangan komoditas lain juga terus dilakukan, seperti porang dan sorghum. Tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial. Pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan petani lokal di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat kemitraan dengan Insan Media melalui kegiatan Cafe Morning Roadshow yang digelar di Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat khususnya di wilayah Bali Utara.
7: 3 bulan saya bertugas, saya memang memprogramkan untuk melaksanakan.
5: Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Coffee Morning Roadshow di Singaraja pada Selasa 12 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan Insan Media. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara jajaran imigrasi Bali dan jurnalis terkait kebijakan keimigrasian serta penyampaian informasi publik. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengkiratna, menyebut media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pelayanan kepada masyarakat.
7: Dengan niat baik untuk menggandeng seluruh rekan-rekan media ini menjadi mitra baik kami. Kami tentu saja menyadari tanpa adanya kerjasama, ya, tanpa adanya hubungan yang baik dengan teman-teman media, maka kinerja kami juga tidak akan terekspos, tidak akan mengalami perkembangan.
5: Felicia juga menilai setiap daerah di Bali memiliki karakter pemberitaan yang berbeda. Karena itu pendekatan komunikasi di masing-masing wilayah perlu disesuaikan agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran.
7: Dimanapun saya bertugas, saya selalu menggandeng dan meminta kerjasama dan meminta juga agar rekan-rekan media sebagai mitra kerja kami selalu membersamai saya dalam melaksanakan tugas.
5: Dalam pertemuan tersebut, jajaran imigrasi Singaraja bersama awak media turut membahas sejumlah isu penting, diantaranya terkait kemudahan layanan paspor bagi masyarakat lokal hingga langkah preventif dalam pengawasan orang asing untuk menjaga ketertiban umum. Rangkaian Kopi Morning Roadshow ini dijadwalkan terus berlanjut dengan menyambangi seluruh kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi di lingkungan Kanwil Imigrasi Bali. Program ini diharapkan memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan media dalam menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
8: Terdapat kesejahteraan nelayan kan, tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas contohnya kayak di Serayu lah, pertama fasilitas dermaganya.
9: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir menunjukkan progres yang signifikan di Pulau Dewata. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Ibu Sumardiana dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dengan fokus pada pembangunan kawasan modern dan berdaya saing yang mesejahterakan nelayan. Ia menjelaskan pasca 5 lokasi lolos verifikasi, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan program Kampung Nelayan Merah Putih. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan itu diantaranya berlokasi di Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.
8: Nah untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16 telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu.
9: Putu Sumardiana tidak memungkiri kendati menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap berupaya menggenjot proyek Kampung Nelayan Merah Putih karena ada 4 daerah di Bali yang tidak mengusulkan lokasi akibat terkendala ketersediaan lahan pesisir.
8: Kendala yang terbesar selama ini kita itu masalah lahan daerah itu, karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit, tetapi harus statusnya jelas.
9: Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program yang tahun ini digenjot pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk program KNMP yang didampingi penyuluh untuk keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dengan anggaran terintegrasi untuk membangun 65 kampung nelayan merah putih secara nasional pada 2026. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
3: Ketidakpastian ekonomi global dinilai membuat banyak investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal khususnya di pasar saham. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha memiliki sektor bisnis real yang dianggap lebih aman dan memiliki kepastian usaha. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
10: Dulu-dulu kan kita juga main di saham-saham itu.
11: Ketua
10: kan?
11: Perempuan Indonesia Maju Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Diah Ratu Ganipi mengatakan, sebelumnya para investor, termasuk perempuan pengusaha, cukup aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prospek perusahaan. Namun dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, pergerakan harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Menurut dia, situasi yang berubah cepat membuat investor semakin berhitung sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penutupan sejumlah perusahaan besar juga menambah kekhawatiran terhadap stabilitas dunia usaha.
10: Nah, yeah, kebanyakan yeah. dari kita ingin investasi itu misalnya ditambang, diperminyakan, yeah, yeah. kan yeah, itu yeah. yang kita cari.
12: Yeah, yeah, yeah.
10: Tapi kita melihat juga situasi seperti ini. Mm-hmm. Situasi sekarang yang tidak menentu, artinya bukan tidak menentu, menentu tetapi kan sewaktu-waktu karena perang, kemudian karena nanti perizinan, karena dan lain sebagainya, kita ini ingin satu kepastian yang pasti-pasti saja.
11: Ia menilai stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat menghadirkan iklim usaha yang kondusif agar investor tetap percaya berinvestasi di Indonesia.
10: Kita tahu banyak sekali Indonesia sekarang ini banyak sekali investor-investor itu pindah ke negara-negara yang misalnya dia perizinannya gampang, terus kondusif negaranya, kemudian pekerjanya juga kondusif, gitu itu yang perlu dilihat.
11: Di tengah kondisi global yang belum stabil, sebagian investor kini lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha real dibandingkan instrumen investasi berisiko tinggi.
10: Ini kan memang minyak.
3: Validasi data penerima bantuan sosial di Buleleng diperkuat melalui portal Verlinsos dan layanan Besti Buleleng guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
13: Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan portal Perlinsos bagi agen Perlinsos se-Buleleng digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran inovasi layanan sosial Besti Buleleng untuk mendukung akurasi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Buleleng. Portal Perlinsos digunakan untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suya mengatakan sekitar 103 ribu kepala keluarga di Buleleng akan diverifikasi melalui sistem tersebut guna mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, validasi data diperlukan untuk meminimalkan ketidaktepatan penerima bantuan sekaligus mengurangi potensi kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam prosesnya, agen Perlinsos membantu masyarakat melakukan penginputan data apabila mengalami kendala penggunaan aplikasi. Selain BIMTEK, turut diluncurkan layanan Besti Buleleng yang memungkinkan masyarakat melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial namun belum masuk dalam data perlindungan sosial. Kepala Dinsos P3A Buleleng I Putu Karyaman Putra menjelaskan pihaknya telah menyiapkan 1.138 agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data. Masyarakat juga diberikan ruang mengajukan usul sanggah apabila data yang tercantum tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan melampirkan bukti pendukung agar hasil verifikasi lebih akurat. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengprop Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia FETI Bali mendesak pemerintah segera memperbaiki lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed lead hingga boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
15: Yang kami inginkan perhatiannya itu satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
16: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan baru KONI Bali di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste.
9: Desakan perbaikan fasilitas olahraga muncul di tengah prestasi membanggakan atlet panjat tebing Bali di level internasional. Ketua Umum Pengprop EPTI Bali, Hiputu Yudiatmika, menegaskan prestasi atlet harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap fasilitas olahraga dan sistem pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan maupun perawatan sarana olahraga termasuk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
15: Saya tidak mau merengek, minimal satu saya mohon itu mohon kami dibantu. Kita sudah berapa kali kita ngajukan, sudah masuk dalam agenda di Dispora Provinsi, selalu terpotong. Yang di Ngurah Rai, iya, yang hancur itu kan wallnya provinsi.
9: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
15: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabor itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet dan reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia, di Asian Games, SEA Games, kemudian perhatian untuk nasional.

0: sekaligus memecahkan rekor dunia dalam pertandingan di Tianjin Haijiao Venue Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
1: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
1: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
1: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
5: Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
4: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Sini dulu dong, lihat nih, lihat.
1: Apa
0: lihat.
1: Sih?
0: Lihat dulu, ini fotonya bagus-bagus banget.
1: Iya sih.
0: Fotonya keren, modelnya juga terbaru. Matching banget nih sama tasnya. Beli kali ya.
1: Belanja lagi. Ntar ngakunya bokek. Belanja sesuai kebutuhan lah.
0: Hei alah, hidup itu dinikmati. Masalah duit mah kecil, gampang itu. Bisa pinjam lewat online. Prosesnya cuma 5 menit. Send foto KTP, beres deh. Apa susahnya coba?
1: Tahu gak sih? Udah banyak yang jadi korban akibat pinjaman online loh, yang tidak legal itu.
0: Hah? Masa iya?
1: Iya, saranku nih, pinjamlah dana di lembaga keuangan yang resmi, biar tidak nikmat di awal, sengsara di akhir.
2: Hati-hati pinjaman online agar tidak menyesal di kemudian hari.

Kali adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci. Berfungsi sebagai penetralisir gangguan negatif, sekale maupun niskale. Pembatas antara angkul-angkul dan tempat suci biasanya digunakan patung Nawasura dan Nawasari. Diletakkan pada pintu masuk merajan atau sanggah. Nawasura digambarkan sebagai sosok raksasa dengan senjata berupa kapak atau pedang. Sedangkan Nawasari bersenjatakan bunga. Aling-aling sebagai pembatas digunakan pada kondisi tertentu, misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan. Namun jika pekarangan memerlukan aling-aling namun tempat tidak memungkinkan, maka dibuat sebuah tanda atau pelinggih khusus yang berfungsi sebagai penghalang, baik secara skala maupun niskala.

0: kembali sami kongkahang saking stasiun Radio Doni. Sami makin ngiring biar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, Rahayang, Wengi, Semeton, Napro Satu, RRI Singaraja, Ring di Jaman dan Megana, Muali Niki, GNI Nyari Semeton, Sani Mangkin Niki, Ring Acara Tembang Dewata. Engi Semeton informasi seputaran Bali, Nalara Tembang-Tembang Pop Bali, Jagi Aturang Tiang Majiring Semeton di Tiang Serang Sami, Sani Kantun, Satnya Niki Nge Nyarengin, Ring Pro Satu, RRI Singaraja. Engi Semeton Niki Wenten, info penting Nge, Sir Uning Niki sama Tondit yang serang sami melet Niki jagi ngeranjing ke Denpasar kenten Niki nge utawi saniring Denpasar jagi ke Singaraja harap hati-hati Niki santukan wenten kemacetan kenten Niki nge ring jalur Singaraja Denpasar ini terpantau lumpuh karena ada truk Pertamina berhenti di tikungan git-git. Nah, jadi untuk pendengar Pro 1 diinformasikan ya, jadi situasi jalan di shortcut arah ke Singaraja dekat pembangunan shortcut yang baru ya. Jadi disuruh putar balik karena macet panjang akibat ada truk Pertamina yang jatuh. Yang mau ke Singaraja itu diarahkan melewati arah Seririt karena kabarnya macet parah apalagi habis hujan juga karena tepat banget posisi truk Nike di tikungan kenten nggih binam Niki truknya ngambil arah terlalu ke pinggir atau mungkin pas papasan juga kenten Niki napi malih truknya truk Pertamina Nike kan besar kenten nggih Nike rodanya Nike nyemplung ring kali kenten Niki ini ke mawinan macet kenten enengang Niki semeton di tiang serang sami tapi malih makin libur panjang kenten Niki nge yening meled jagi liburan alon-alon Niki ring margi nge utamakan Niki keselamatan irage serang sami semeton.

permainan sepit-sepitan. Diangkat dari dongeng persahabatan si Bangau dan si Serigala. Permainannya menggunakan alat seperti sepit, botol, atau pipa berwarna-warni. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran bola pingpong dan kelereng. Ada 4 pipa atau botol seukuran bola pingpong dan 1 pipa lagi seukuran kelereng yang letaknya di tengah-tengah. Bola pingpong atau kelereng yang warnanya sama dengan botol atau pipa dan jumlahnya disesuaikan dengan anak yang bermain. Permainan ini dilakukan secara beregu dan masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak. Anak yang mendapat giliran bermain mengambil bola dan kelereng menggunakan sepit, tangan kiri untuk kelereng, dan tangan kanan untuk bola pingpong. Kelereng dan bola pingpong dimasukkan ke dalam botol atau pipa yang sesuai dengan warna serta ukurannya. Pemenangnya adalah regu yang paling dahulu memasukkan semua kelereng dan bola pingpong ke dalam botol atau pipa. Selama bermain, para pemain akan bersama-sama menyanyikan gending rare berjudul Sepit-Sepitan.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Angge, selamat tahun 61 RRI Singa Raja. Ring di gimana ngenah kantor nih kengge sarang ge eni nyarange selamat tahun ring sore mangkin. Angge sare mangkin malih niki ke informasi nge yen wosan niki terkait macet niki ring jalur Singa Raja Denpasar kenten. Tepatnya nih ring di segit-git nih kengge nampak sarang pembangunan shortcut sane baru kenten niki sari kari on proses. Angge lingang niki alon-alon ring margi napi malih niki dibi enten iwang niki nggak wenten kecelakaan nalar sane menewaskan siki pelajar enten iwang niki saking di seanturan. Lingang semeton nge sane mangkin niki marak pisan niki kejadian kriminal kenten kecelakaan tetap niki nge hati-hati waspada kenten mawas diri niki sane pinih becik kenten. Ingin niki wenta siki informasi enek kutip saking nusabali.com terkait 61 penduduk non permanen atau penduduk pendatang dutang terjaring razia di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kabupaten Buleleng Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan tinggal di rumah kos hingga gudang barang bekas. Pendataan menyasar sejumlah titik di lingkungan penarukan desa Kelurahan Penarukan yang selama ini menjadi lokasi hunian sementara pekerja pendatang. Petugas mendatangi kamar-kamar kos serta tempat usaha untuk memeriksa identitas dan status administrasi kependudukan penghuni. Dalam sidak tersebut petugas menemukan puluhan warga yang tinggal sementara di wilayah Penarukan namun tidak berKTP setempat. Selain pendatang dari luar Bali, sejumlah warga asal kabupaten lain di Bali juga masuk dalam data penduduk non-permanen. Angin, niki becik nih, niki semeton, yining dados penduduk pendatang. Elingang melapor ke lurah, kentan niki, sir uning niki nge, sani muas tenasi, beragetan uning, niki nenek sungkan, napi kecelakaan. Lansani liana niki, mangde, napi mangde presiden niki kebantu kenten saking aparat wilayah setempat niki pentingnya mendatakan diri ke kantor lurah masing-masing ya diasun penduduk pendatang kenten niki nge, penduduk pendatang niki sane pinih wajib kenten melapor diri ke kantor lurah setempat dijiragani megenah kenten niki nge, niki demi keamanan lan kecamanan sarang sami kenten sematon. Angge semoga ditia sarang sami punika sing informasi sani kapi nguntat ring tembang dewate semeton sampunang ida-ida niki nge ampunang pindah channel tetap sati ring pro satu RRI Singa Raja kantun ake pisan niki acara-acara sani jagi keatur wajar semeton sarang sami nalar GNI kantun niki medue galah malih siki jam jagi nyaringi semeton sarang sami ngantos puput ring galah kutus wengi semeton.

0: Loncang merupakan salah satu tradisi yang masih tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Ngoncang diartikan sebagai kegiatan adat yang dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang memukulkan elu atau batang kayu berbentuk bulat memanjang ke dalam ketungan yang dimainkan secara berirama. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan pada saat diadakannya upacara motonan atau sapu leger dan pada saat upacara ngaben masal yang merupakan wujud kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang mendasari tradisi ngoncang ini adalah nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu upacara.
1: Dengarkan, kok kayak orang bertengkar? Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, bu.
2: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
1: Waduh, ibu ini cek gawat ya? Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar?
2: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya gan, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma genengil dari ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
3: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah karya terbaru dari Putu Wijaya, seorang penulis dan sastrawan terkemuka Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang pria bernama Jaya yang terjebak dalam dilema cinta yang kompleks. Jaya dihadapkan pada pilihan antara cinta lamanya dengan Ratri, wanita yang telah lama bersamanya, dan cinta barunya dengan Dewi, seorang wanita yang datang membawa angin segar dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya membahas tentang cinta dalam artian romantis, tetapi juga menggali kedalaman emosional dari hubungan manusia, penyesalan, dan pengorbanan. Putu Wijaya dengan gaya menulisnya yang khas, penuh dengan metafora dan simbolisme, mengajak pembaca merenung tentang makna cinta sejati dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Putu Wijaya dikenal dengan kemampuannya untuk menggambarkan emosi manusia secara mendalam dan kompleks, dan hal ini kembali terbukti dalam Sampai Jumpa di Cinta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh dengan perenungan filosofis yang membuat pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan dan cinta. Ceritanya sangat relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahit manisnya cinta. Kekuatan buku ini juga terletak pada karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Jaya sebagai tokoh utama digambarkan dengan sangat manusiawi dengan segala kekurangannya, ketidakpastian, dan kebimbangannya. Hal ini membuat pembaca dapat merasa empati terhadap perjuangan dalam mencari kebahagiaan sejati. Meskipun ditulis dengan gaya yang indah, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita berjalan terlalu lambat. Fokus pada perenungan dan dialog internal karakter terkadang membuat perkembangan cerita terasa terhambat. Bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat dan aksi, buku ini mungkin terasa agak membosankan. Selain itu, penggunaan metafora dan simbolisme yang berlebihan bisa membuat beberapa bagian cerita sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan Putu Wijaya yang khas. Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan perenungan. Bagi pembaca yang mencari lebih dari sekedar hiburan dari sebuah novel, buku ini menawarkan pengalaman pembaca yang mendalam dan memprovokasi pikiran. Meskipun mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang menyukai cerita dengan tempo cepat, karya ini tetap layak dibaca bagi para pecinta sastra dan penggemar Putu Wijaya. Buku ini adalah sebuah meditasi tentang cinta, waktu, dan pilihan hidup yang akan tetap terngiang-ngiang di benak pembaca lama setelah halaman terakhir ditutup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja,

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja di 97,9, 101,2 dan di 106,2 MHz. Baiklah pendengar Pro 1, saatnya kita ikuti mimbar agama Kristen dengan topik kesucian dan pemakaian Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Edi Paranta, sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Singaraja sore ini. Terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah setia selama 5 jam ke belakang bersama ini. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Para pendengar setia acara Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari RRI Singaraja, dari ruang Pro 1 RRI Singaraja. Malam hari ini saya kembali menyapa

Ruang dengar kita semua, apa kabarnya? Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita, sebagaimanapun yang juga saya rasakan di ruang studio malam hari ini. Kita kembali bertemu, saya bersuka cita sekali bisa bertemu dengan para pendengar setia acara ini, walaupun hanya melalui udara RRI Pro 1 Singaraja. Baik, siapkan hati kita untuk kembali kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ambil berkatnya, apa yang baik kita terima dalam kehidupan kita. Kalau mungkin firman Tuhan itu mengajar, menegur kita, buka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan selalu mendapati kehidupan kita menjadi orang-orang yang memperkenankan akan hatinya. Namun sebelumnya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih buat pertemuan pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa oleh karena kemurahan kebaikanmu atas hidup kami, kami kembali dipertemukan melalui udara RRI Pro 1 Singaraja malam hari ini. Kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firmanmu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firmanmu yang kami akan baca dan renungkan. Tuntun hambamu Tuhan di ruang studio pada malam hari ini, ia akan menyampaikan firmanmu, baik supaya baik hambamu yang menyampaikan, para pendengar setia acara ini yang mendengar melalui pesawat radio mereka masing-masing di rumah, sama-sama kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu, kami menyerahkan sepenuhnya waktu-waktu ke depan ini, biarlah Tuhan yang memberi kami berkatmu, menuntun kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan saya akan beri judul kesucian dan pemakaian Tuhan. Kenapa ini penting? Karena kesucian dan pemakaian Tuhan itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau adanya kesucian, maka pemakaian Tuhan pun juga itu akan semakin nyata dan nampak dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau bersama-sama merenungkan hal ini, kesucian dan pemakaian Tuhan, dan apa yang harus kita sediakan dalam hidup ini supaya pemakaian Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita. Baik, saya mau mengajak kita semua membaca satu surat Paulus kepada anak didiknya Timotius di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Paulus kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21, dengan topik firman Tuhan, kesucian dan pemakaian Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, saya bacakan ayat demi ayat ini, dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian boleh baca di rumah saudara masing-masing melalui Alkitab yang ada di tangan saudara, entah itu Alkitab manual, entah itu Alkitab elektronik. Mari kita baca bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesucian dan pemakaian Tuhan, kenapa ini penting? Sebab Tuhan bukan hanya mencari orang yang berbakat. Kalau orang yang berbakat, oh terlalu banyak dalam dunia ini saudara. Bahkan TV-TV swasta membuat program-program acara pencarian bakat, dan bukan cuma di Indonesia, menjamur ke seluruh dunia. Di Amerika, di Asia, di Afrika pun ada pencarian-pencarian bakat yang dilakukan. Dan
Saya katakan tadi bahwa Tuhan itu bukan hanya mencari orang yang berbakat. Siapa yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan dengan bakatnya. Bahkan orang-orang yang tidak berbakat sekalipun bisa Tuhan pakai, saudara. Karena Rasul Paulus pun juga mengatakan Tuhan bisa memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Artinya Tuhan tidak pernah memandang kita punya bakat atau enggak, tetapi setidaknya kita pun mungkin punya bakat-bakat yang kita bisa persembahkan di dalam pemakaian Tuhan melalui setiap talenta-talenta kita. Jadi Tuhan bukan hanya mencari orang yang berbakat, tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Dalam rumah yang besar, seperti pembacaan kita tadi, dalam rumah yang besar di situ dikatakan ada bencana yang mulia dan ada bencana biasa, tergantung pada kekudusan dan kesiapannya. Siapa itu bencana? Itulah hidup saudara dan saya yang siap dipakai oleh Tuhan. Nah, ini tergantung bagaimana kekudusan dan kesiapan kita untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam hidup ini. Pemakaian ilahi itu hak lahir dari hidup yang disucikan. Ingat ini ya saudara, bahwa pemakaian ilahi, pemakaian Tuhan itu bisa lahir dari hidup yang disucikan. Makanya tema firman Tuhan malam hari ini adalah kesucian dan pemakaian Tuhan. Nah, agar hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan, apa yang harus kita sediakan? Agar hidup saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan, maka apa yang perlu kita persiapkan, kita sediakan dalam kehidupan kita? Itulah yang saya mengajak kita melihat hal-hal ini. Untuk pemakaian Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup kita, maka kita perlu perhatikan ada beberapa hal ini yang perlu kita siapkan dalam hidup kita. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa yang perlu kita siapkan untuk pemakaian Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Perhatikan ayat yang ke-21 pada bahagian A tadi, berkata begini: jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Dia harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Artinya, yang perlu kita siapkan untuk pemakaian Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita, yang pertama adalah kesiapan diri kita sendiri, kesiapan diri kita secara pribadi. Tuhan hanya memakai orang yang tersedia, bukan yang memiliki kemampuan. Ya. Sekali lagi bedakan ini, yang tersedia dan memiliki kemampuan. Tuhan tidak pernah cari itu, orang yang memiliki kemampuan, tetapi orang yang tersedia. Tersedia ini bicara tentang kerelaan hati kita untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus di hadapan hadirat Tuhan. Dan ini adalah langkah yang pertama untuk pemakaian Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bicara tentang kesiapan diri adalah kita mau menjadi kudus di hadapan hadirat Tuhan. Kerelaan hati kita itulah yang menjadi kunci untuk Tuhan memakai kehidupan saudara dan saya. Kerelaan hati kita, ini kesiapan diri. Kerelaan hati itu adalah kesiapan diri, kesiapan hidup kita. Dan saya katakan tadi, itu adalah kuncinya. Kesiapan itu berarti kita rela memasuki perjalanan rohani untuk dibentuk. Nah, saya suka ini ya. Kerelaan itu adalah kita rela masuk dalam perjalanan rohani untuk dibentuk. Paulus katakan ibarat seperti tanah liat untuk dijadikan bejana, dia dibentuk. Iya, walaupun dalam bentukannya itu melalui banyak proses dibanting. Iya, saudara, tanah liat itu harus dibanting, harus dibentuk, dan bentukannya itu kadang harus dipukul-pukul, ditinju-tinju, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini dibentuk. Jadi kesiapan itu berarti kita rela dibentuk, apalagi rela diajar. Iya, firman Tuhan mengajar hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, lakukan. Jangan kita sudah diajar, kita melawan lagi, kita berontak terhadap pengajaran itu. Lalu apalagi, kita diproses. Diproses oleh siapa? Diproses oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesiapan berarti kita rela masuk dalam bentukan Tuhan, diajar dan diproses oleh Tuhan. Dan kalau itu bisa terjadi, saudara, maka pemakaian dari Allah ini akan dimulai dari hati yang berkata, Tuhan, inilah aku, pakailah aku, seperti kata Nabi Yeremia.
Tuhan, ini aku, pakailah aku. Inilah hati yang rela dipersiapkan oleh Allah. Kesiapan diri yang sungguh di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berkata, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Pada waktu kita mengatakan itu tadi, mengatakan itu, maka apa yang saya katakan tadi, kita memberikan diri kita masuk dalam bentukan Tuhan, diajar oleh Tuhan, dan diproses oleh Tuhan, itu pasti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi yang harus kita sediakan, kita siapkan pada, untuk pemakaian Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita, yang pertama adalah kesiapan diri kita. Yang kedua, apa yang perlu kita sediakan untuk bisa Tuhan memakai hidup saudara dan saya? Kalau yang pertama tadi kesiapan diri, yang kedua perhatikan pada ayat yang ke-21 pada bagian B. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan menjadi perabot rumah, ya, dengan maaf, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Nah ini, ya. Jadi yang kedua adalah kekudusan hidup kita. Kita perlu menyediakan kekudusan hidup kita kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bejana yang mulia itu adalah bejana yang disucikan. Ya, yang disucikan dari hal-hal yang najis. Ya, bejana yang mulia itu adalah bejana yang disucikan dari hal-hal yang najis. Disucikan di sini berarti dibersihkan dari hal-hal yang jahat, dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Inilah bejana yang mulia, yang siap disucikan untuk dari hal-hal yang najis, dari hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kekudusan. Ya, kekudusan itu bukan pilihan. Bukan pilihan tambahan yang bisa kita katakan ya atau bisa kita katakan tidak. Bukan, saudara. Tetapi kesucian itu, kekudusan itu adalah syarat yang paling utama bagi pemakaian Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ya, walaupun pernah ada orang berkata begini kepada saya, waduh Bapak Pendeta, mana ada sih orang dalam dunia ini yang bisa hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Saya katakan memang tidak akan pernah ada. Dan memang tidak akan pernah bisa kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, maka saya percaya proses kehidupan itu Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Ya, proses kekudusan itu bisa di Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan hanya bisa memakai hidup hambanya, hidup para pelayannya, hidup orang yang melayani dia adalah hidup hamba Tuhan, para pelayan yang bersih, karena ia sendiri adalah Allah yang kudus. Tidak mungkin dong kita melayani Tuhan Allah yang kudus itu sementara hidup kita tidak kudus di hadapan hadirat Tuhan, masih bergelimang dengan pelanggaran dosa di hadapan hadirat Tuhan. Tidak mungkin. Karena kita, yang kita layani adalah Tuhan yang maha kudus, Tuhan Allah yang kudus. Maka kita pun sebagai pelayannya, orang yang mau dipakai oleh dia adalah orang-orang yang kudus di hadapan hadirat Tuhan. Dan ini poin yang kedua yang harus saudara dan saya siapkan, yang harus saudara dan saya selalu ada dalam hidup kita adalah, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, adalah yang kedua, kekudusan hidup. Yang ketiga, apa yang perlu kita persiapkan dan artinya apa yang harus selalu ada dalam kehidupan kita kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan? Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, yang ketiga, perhatikan ayatnya yang ke-21 pada bagian B. Dipandang layak untuk dipakai Tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dipandang layak untuk dipakai Tuannya. Dipandang layak untuk dipakai Tuannya. Haleluya. Yang ketiga yang harus kita sediakan kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan adalah kesediaan kita untuk melayani. Kesediaan kita untuk melayani. Sebab kenapa bejana yang dipakai Tuhan itu selalu siap?
untuk pekerjaan yang baik dan mulia. Bejana itu dibentuk, bejana itu dibuat bukan sekedar menjadi pajangan, tetapi oleh bangsa Israel, saudara, bejana ini adalah tempat di mana satu wadah yang harus selalu siap sedia setiap saat untuk sesuatu pekerjaan yang baik yang dipunyai oleh pemilik daripada bejana itu. Hidup kita pun juga, firman Tuhan bilang, seperti bejana. Siapa pemiliknya? Itulah Tuhan. Dan hanya kita hanya bisa dipakai, bejana yang siap dipakai itu adalah bejana yang selalu siap untuk setiap pekerjaan yang baik yang Tuannya punya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi kehendaknya, Dia mau pakai kehidupan kita. Makanya buka hati kita, beri kesediaan diri kita untuk melayani Dia. Karena kebangunan yang sejati tidak berhenti pada pengalaman, tetapi mengalir dalam pelayanan. Nah, saya suka ini, saudara, ya. Kebangunan sejati itu tidak berhenti pada pengalaman-pengalaman kita. Kekristenan kita itu tidak berhenti hanya kepada pengalaman-pengalaman kita menjadi orang Kristen, tetapi itu juga bisa mengalir dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk melayani Dia, saudara. Apalagi gereja, kalau gereja membuka kesempatan saudara bisa melayani, ambil itu sesuai dengan talenta. Tentunya sekali lagi saya katakan, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Jangan saudara ingin menjadi pemimpin pujian sementara saudara tidak punya persiapan yang baik atau tidak punya bekal seperti itu. Suara saudara lari sini sana, saudara, musiknya ada di singa raja, saudara, suara saudara ada di seririt sana. Iya, tidak mungkin juga seperti itu. Ada tempat-tempat yang lain yang saudara bisa ada di sana, di tempat itu untuk melayani Tuhan. Siapkan kesediaan kita saja. Kesiapkan diri kita, beri kesediaan kita untuk melayani. Ya, melayani gereja itu melalui pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saya selalu bilang kepada para pelayan-pelayan Tuhan, itu adalah satu kehormatan yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi jangan melayani gereja cari keuntungan, saudara. Tadi pagi saya mendengar satu pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Dia katakan, saudara melayani di gereja, percayalah Tuhan pasti pelihara saudara yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Tidak usah nuntut apakah gereja bisa kasih saudara PK, persembahan kasih. Apakah gereja bisa kasih saudara uang bensin. Hamba Tuhan itu bilang, kalau ada anak-anak muda, khususnya dia bicara tentang anak-anak muda, ya, karena anak-anak muda sekarang banyak dipakai dalam gereja melayani pekerjaan Tuhan. Dia katakan khususnya pada anak-anak muda, kalau saudara dikasih persembahan kasih, PK dari gereja, uang bensin dari gereja, kembalikan itu, karena itu bukan hakmu, ya. Kewajibanmu hanyalah melayani. Haleluya. Berikan diri saudara melayani, saudara, ya. Jangan berharap dikasih PK, saudara. Jangan berharap dikasih uang bensin. Saya melayani di gereja, masa Bapak Pendeta tidak ngerti. Saya juga perlu uang bensin. Halo, saudara. Haleluya. Ini saya terapkan juga kepada anak saya, Timothy. Ya. Saya bilang sama anak saya, Timothy, layani Tuhan saja, layani Tuhan saja. Nanti Tuhan akan alirkan berkatnya kepadamu. Makanya prinsip anak saya sekarang adalah begini, saya dahulukan Tuhan, saya cari Tuhan, saya melayani. Bukan saya yang cari uang, uang yang cari saya. Nah ini, saudara, haleluya, ya. Ini kesediaan kita untuk melayani. Jadi kita tidak memandang apa keuntungan yang bisa kita tarik dari satu pelayanan, tetapi kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada waktu kita melayani Dia, ada kesediaan untuk melayani, maka hidup kita pasti dipulihkan. Bukan hanya untuk dinikmati sendiri, pemulihan itu terjadi. Pemulihan yang saya maksud ini dalam berbagai aspek, ya, pemulihan ekonomi saudara, pemulihan keuangan saudara, apalagi. Itu tidak akan, bukan hanya kita yang nikmati sendiri, namun juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Berkat bagi banyak orang itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara pada waktu saudara memberikan hidup saudara melayani pekerjaan Tuhan. Beri kesediaan, kesediaan diri kita, kesediaan hati kita untuk melayani. Nah, tiga hal inilah yang perlu kita siapkan dalam kehidupan kita. Kita perlu sediakan dalam hidup kita. Kalau kita ingin dipakai Tuhan di dalam
hidup ini. Yang pertama tadi ada kesiapan diri di sana. Yang kedua juga ada kekudusan hidup di sana. Dan yang ketiga kesediaan untuk melayani dengan tidak memandang ada keuntungan atau tidak kan dalam pelayanan. Lakukan saja bagian kita melayani Tuhan. Saya juga sampai hari ini saudara, saya masih setia melayani Tuhan. Dan saya melihat saudara sampai hari ini Tuhan pelihara saya dengan berbagai-bagai keajaibannya. Bahkan saya selalu bilang sama istri saya, hidup kita ini melayani Tuhan adalah mujizat setiap hari. Kenapa saya bilang begitu? Karena sungguh kami melihat mujizat setiap hari terjadi dalam kehidupan kami dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oh haleluya, beri hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dan tiga hal ini harus ada Tuhan temukan, maka saya percaya pemakaiannya yang luar biasa pasti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya sudahi firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal, penuntun bagi kehidupan kita melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencananya Tuhan bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan, sekaligus kita bawa semua pokok-pokok doa, pergumulan-pergumulan doa yang sudah masuk di nomor WhatsApp saya di dalam minggu-minggu ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu yang Bapa yang Maha Baik, karena sungguh kehidupan kami ada sebagaimana adanya sampai hari ini, semua karena berkat kemurahanmu Tuhan. Untuknya pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah membaca dan merenungkannya. Tuhan tolong pakai hidup kami Tuhan, pemakaianmu lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Pada waktu engkau melihat tiga hal ini ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh pemakaian Tuhan yang luar biasa terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk kebenaran firmanmu yang sudah hamba-Mu sampaikan, biar lebih jauh berbicara dari dalam setiap hati daripada para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing. Saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kami, mereka semua Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penolong yang setia. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan iman, berikan kemenangan Tuhan. Yang dalam peperangan iman, berikan Tuhan jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan mereka, pergumulan dalam masalah keuangan, rumah tangga, ekonomi, yang mencari pekerjaan pun juga Tuhan, hamba berdoa siapkan pekerjaan yang baik bagi kehidupan mereka semua. Terpujilah namamu, hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan doa yang masuk melalui nomor WhatsApp hambamu dalam minggu-minggu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Hambamu tidak sebutkan satu persatu nama mereka, tapi biarlah Tuhan yang melawat mereka dengan segala kemurahanmu Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, bahkan ada dari Manado, Tuhan juga mengirimkan doanya dalam minggu-minggu ini. Tuhan tolong berkati mereka semua dari Kalimantan Tuhan. Bahkan yang dari Malaysia juga Tuhan masuk pokok-pokok doa mereka melalui nomor WhatsApp hambamu. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati dengan segala kemurahanmu. Secara khusus kami berdoa untuk RRI Singaraja bagi kemuliaanmu, radio di mana tempat pemberitaan firmanmu juga disampaikan. Tuhan tolong berkati dari pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya Tuhan. Bahkan secara khusus saudara-saudara kami yang ada di Pro 1 ini Tuhan, baik Pak Edi, Pak Sandi Tuhan, Mbok Iren, Mbok Novi Tuhan, Mbok Pipit Tuhan, bahkan Pak Dias, Engkau juga berkati mereka semua dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih. Bangsa dan negara kami pun kami serahkan ke dalam tanganmu, biarlah Tuhan yang memulihkan. Dan kami mau katakan shalom buat Indonesia, damai sejahtera untuk Indonesia, pemulihan untuk Indonesia. Berkati pemimpinnya dari Bapak Presiden sampai kepada pejabat-pejabat negara di pelosok-pelosok desa sekalipun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kami semua. Pertemukan kami minggu depan dalam acara ini dalam segala kemurahan kasih setiamu. Bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai bertemu minggu depan dan
Satu lagu akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turis Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar Erti, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan Erti Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segap juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1.577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu.

0: Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat

0: perilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Abil Sabita bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat selalu, semoga long weekendnya bermanfaat juga, dan buat yang sekarang lagi dinas ataupun yang lagi shift kerja, malam tetap semangat ya pendengar ya, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Dan buat yang lagi beristirahat, selamat beristirahat sambil mendengarkan Singaraja malam hari ini di Pro 1. Dan pendengar, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pendengar yang setia mendengarkan kami melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Dan pendengar, tentunya Pro 1 RRI Singaraja bisa didengarkan melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Dan malam hari ini Salsa akan mengobrol seputar komunitas nih pendengar, yang tentunya kali ini Salsa akan berbagi informasi mengenai Yayasan Sayangi Bali. Seperti apa komunitas itu nanti akan Salsa bahas setelah sesaat lagi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, di mana di Bali ada yang namanya Yayasan Sayangi Bali. Itu adalah salah satu komunitas sosial yang berfokus untuk merawat anak-anak dan bayi yang terlantar, di mana pendengar anak-anak itu akan dirawat di yayasan hingga mereka mendapat orang tua angkat melalui Dinas Sosial Provinsi Bali. Dan dikutip dari laman resminya, yayasan ini memiliki visi untuk memberikan perlindungan serta kehidupan yang layak bagi bayi-bayi terlantar. Salah satu misi mereka yaitu dengan memfasilitasi konseling gratis ke lembaga resmi bagi ibu-ibu yang sulit mempertahankan kehamilan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya aborsi. Dan selain itu, mereka juga memfasilitasi para donatur dalam menyalurkan bantuan untuk anak-anak cacat dan kurang mampu. Dan untuk bisa mengangkat anak dari yayasan, orang tua angkat nantinya perlu melakukan beberapa persyaratan. Dalam hal ini, peraturan yang sesuai dengan berdasarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan pendengar, yayasan ini, Yayasan Sayangi Bali ini bertempat di Jalan Subak Dalam nomor 3, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja karena masih ada beberapa informasi dan segmen berikutnya yang akan hadir menemani malam ini.

Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta Jenane sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa, yang tertera pada kertas maupun media lainnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbreakhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi atau AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Informasi ini kami kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Video Megawati dan Jokowi Berseteru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Jaring Ayah Produksi RRI Ranai.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah. Sini, mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: besar hari ini. Eh, tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ya nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Mang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Hah, ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih ya, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, Bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, Bang.

0: banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih.
0: Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsabil di Singaraja malam hari ini. Jebak Bali, jejak Bali kini kembali hadir menemani pendengar. Dan buat pendengar yang ingin merequestkan lagu Bali favoritnya, bisa menghubungi Salsa di 24644 atau bisa melalui WhatsApp di 08113999790. Baik pendengar, saatnya Salsa menyapa satu penelpon, Salsa akan menyapa tiga penelpon maksudnya. Dan Salsa akan mengawali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat malam, Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Assalamualaikum, Mbak Salsa.
0: Waalaikumsalam, beritahuan iki nggih? Nggih. Ih, betul beritahuan, gimana kabarnya?
1: Nggih, asem karep.
0: Sehat nggih, becik nggih beritahuan?
1: Wah, luar biasa pokoknya.
0: Nggih.
1: Malam ditemenin Mbak Salsa, Bu.
0: Aduh. Iya nih beritawan, menjadi penelpon pertama nih ya. Selamat ya, Bli ya, tepuk tangan. Iya, beritawan mau lagu apa nih?
1: Pengen denger lagunya Ayu Saraswati, boleh enggak agak lama sedikit?
0: Ayu Saraswati
1: sama Raiten.
0: Ayu Saraswati dari judulnya apa nih, Bli?
1: Yang sama Raiteni apa ya judulnya sih?
0: Yang sama siapa?
1: Raiteni.
0: Raiteni, Salsa carikan ya, Blias.
1: Iya.
0: Raiteni, Rai. Oh, ada nih, Bli. Enggak ada kok, Bli ya. Kok enggak ada ya, Bli, sama Raiteni ya?
1: Sorry.
0: Sebentar, Bli. Salsa carikan deh ya di ini.
1: Padahal sering nyanyiin tiba-tiba lupa gitu aja.
0: Ayu Saraswati dan
1: Rai. Lanjut salam dulu ya, nanti ketemu.
0: Iya, siap pilih Salsa carikan iki.
1: Oh iya.
0: Oh, modus ya, Bli.
1: Patah hati.
0: Iya. Patah hati.
1: Lanjut salam dulu deh.

0: Itu saya masih kecil banget.
1: Nggih, beli.
0: Ada lagunya.
1: Beli ampure niki patah hatinya adanya dari Yan Arte sama G Intan.
0: Oh, gitu ya.
1: Nggih, ini Salsa masukan, Salsa rekomendasikan ke MD-nya ya. Nanti beli ya. Semoga kalau beli udah request sudah ada.
0: Siap. Kalau gitu yang Dosuke Hentian Tresna itu ada enggak?
1: Gimana beli?
0: Dosuke Yentiang Tresna. Salahkah jika aku mencintaimu gitu.
1: Dosuke Yentiang Tresna. Kok tidak ada Yentiang Tresna? Siapa yang nyanyi ya, beli ya?
0: Sarswati.
1: Oh, Dosuke. Sebentar, beli. Sasa nemu ini.
0: Siap.
1: Bentar, beli.
0: Pokoknya buat semuanya yang lagi monitor deh, khususnya Jebak Bali. Terus nanti Ruang Rindu juga. Kayaknya durasinya kalau bisa ditambah dong, Mbak Sasa.
1: Iya, Jebak Balinya ya, beli nge. Nanti Sasa usulkan nge. Beli ampura, enggak ada lagi niki.
0: Boleh.
1: Nge, atau Sasa rekomendasikan Ayu Saraswati yang lain gitu ya, beli ya. Saraswati
0: yang mana aja boleh deh.
1: Ini ada Jaga Hati, Kelungkung Semarapura, Metunangan, Sekadi Barang Rosokan, Tresnatan Ketutungan.
0: Oh gitu, boleh yang mana aja deh, terserah Mbak Sasa yang pilihin.
1: Nge, siap, Salsa pilihkan ya, beli ya.
0: Siap.
1: Nge.
0: Punya Mbak Sasa sama bertugas biar gak banyak ngambil waktu.
1: Nge, siap.
0: Terima kasih.
1: Baik, Belitawan, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, Belitawan. Nge, ini lagunya Salsa pilihkan yang Jaga Hati ya, beli ya. Biar kita menjadi manusia yang setia ya, beli ya. Jaga Hati dari Ayu Saraswati sudah Salsa siapkan buat Belitawan dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan sehat selalu, Belitawan. Baik pendengar, setelah tadi ada Belitawan di 24644, Salsa beralih ke WhatsApp yang ada di area Bangli nih tentunya. Ibu Janura, selamat malam, Rajang Wengi.
2: Selamat malam, Rajang Wengi.
1: Rajang Wengi. Nge, Ibu Janura. Salsa sehat, beci. Ibu Janura pun api gatre.
2: Beci. Gatre, beci, rayu, raja.
1: Nge.
2: Meresidai yang ketemu sama Nan Salsa di RRI Singaraja.
1: Oke, Bu Janura. Baik, Ibu. Lagunya mau apa, Niki?
2: Lagunya Ina pada waktunya.
1: Ina?
2: Indah.
1: Oh, Indah. Indah pada waktunya. Dari Larissa. Larissa, Niki, Bu.
2: Larissa, ya.
1: Oke, siap, Bu Janura. Ya. Sudah Salsa siapkan.
2: Salam dulu, Niki, Padawan. Ya, salam kembali, Padawan. Ya, buat Pak Burusmi, Bendesa Radini, Wak Ari Gunadala, Tuhan. Buat Bu Ari TB, Ari Semeru, buat Mak Pipitku dengan Mak ini tadi ada jam berapa mungkin datangnya Menteri ke Pondok Pura Pondok Batu gitu ya. Selamat ya, semoga selamat rayu. Ampun rauh maturan, muspe nyesuk semua banget ya. Buat Bu Manda, Bu Nyoman di Banyuning, di Jeromangku, di bawah Jeromangku, biar ke Jeromangku Dharma Wangsa. Ya buat Pak Inggris, ya buat Pak Asawa, Pak Pekagaul, selamat Pak Rajang Wengi. Ya buat Pak ini juga di Denpasar, Mbak Beli Widi yang ada di Jogja Kenaro, yo naik sekarang lagi ya. Raja Wengi pada semodan sarang sami yang sedang menetar Jogja Jebak Bali. Suk semua dan Salsa, matur suk semua.
1: Nge, suk semua mewali, Bu Janura nge, sudah bergabung.
2: Bagi kena rayu raja.
1: Nge, baik Bu Janura, rahayu, matur suk semua sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Janura nge, lagunya sudah Salsa siapkan tentunya. Baik pendengar, tadi sudah ada Belitawan, kemudian Bu Janura. Saatnya Salsa menyapa satu penelpon lagi nih ya pendengar ya. Sebelum Salsa putarkan lagunya, Salsa akan menyapa di 24644. Selamat malam, Rajang Wengi.
3: Selamat malam, Rajang Wengi. Salam kenal dengan Pak Gede Lemu Hunyi Tinyung.
1: Pak siapa?
3: Pak Gede Lemu.
1: Pak Gede Lemu.
3: Lemu.
1: Lemu dari mana niki, Pak?
3: Dari Tunjung.
1: Dari?
3: Tunjung.
1: Tunjung. Tunjung. Ya. Nggih, baik, salam kenal nggih Pak Gede Lemu. Lumu nggih, Pak. Lumu apa Lemu niki?
3: Salam kenal Wali.
1: Nggih. Gimana, Pak?
3: Mau
1: nggih?
3: minta lagu Bali ya.
1: Nggih, boleh. Mau lagu apa, Niki?
3: Ya, lagu Balinya yaitu

0: Sing Pahit, Sing Manis.
1: Oh, Sing Pahit. Ini lagu favoritnya pendengar Pro 1, Niki, kalau ini, Pak. Sing Pahit, Sing Manis. Ada, Nis, Niki, Pak. Sing Pahit.
0: Ada, ya. Harus... ya, mau salam dulu.
1: Oke.
0: Salam dengan Ibu Jandura. Selamat beristirahat dulu, ya.
1: Oke.
0: Ya. Salamnya di pada Pak Dronat, taman saya yang ada di Tanjung, Du. Dan juga Ibu Kartika yang di Bestale, Ibu Eli, Ibu Tlage, Ari Semeru, Ari Pajar Tegal, Ibu Kanda Udayana juga, ya. Ya, salamnya untuk semuanya dah.
1: Siap, Pak Gede.
0: Selamat bertugas, Pak.
1: Baik, Pak. Nge, ditunggu nge, Pak, lagunya Pak Gede Lemu dari Tanjung sudah salsa siapkan. Sehat selalu, Pak Gede, nge. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon Niki nge, sudah salsa sapa di Jebak Bali malam hari ini. Tidak berlama-lama, pendengar, salsa akan memutarkan 3 lagu pilihan pendengar yang tadi di request Biltawan, Bu Janura, dan Pak Gede Lemu di Tanjung. Dan buat pendengar yang masih belum bisa bergabung, nanti semoga bisa bergabung kembali setelah salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar untuk menemani Singaraja malam hari ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1, RRI Singaraja masih di Jebak Bali, Jejak Bali kini bersama saya Salsa Bill. Dan tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu yang direquest oleh pendengar. Saatnya Salsa menyapa 2 penelpon lagi ya pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Karena waktu kita sangat terbatas, jadinya Salsa langsung saja ke penelpon selanjutnya di 24644. Selamat malam, Rajeng Wengi Jebak Bali.
1: Rajeng Wengi.
0: Oke, selamat malam Jebak Bali. Dengan siapa nih Pak?
1: Niki Tiang Sidowondo.
0: Pak Banu.
1: Leres, leres.
0: Nggih, Pak Banu kok suaranya beda niki Pak Banu nggih. Pak Banu gimana kabarnya?
1: Baik-baik aja lagi sariawan.
0: Oh, pantes Pak Banu suaranya agak berbeda ini auranya. Nggih Pak Banu, minta lagu apa niki?
1: Lagunya dari Deoli itu, jadi kan dari Deoli ini.
0: Nggih, Deoli yang apa niki Pak?
1: Sembarangan ae jadi kan Mbak Sasa.
0: Nggih, Sasa pilihkan nggih Pak nggih.
1: Iya.
0: Siap.
1: Makin salamnya.
0: Nggih.
1: Ada Belitawan tadi, masih Belitawan. Ada Bu Janora. Ada Bu Resmi, Bu Yeni. Cik Eli.
0: Nggih.
1: Bu Bunga-Bunga. Bu Desa.
0: Nggih.
1: Bu Manda. Ada bunyi nih, ada beli Pak Inggris.
0: Nggih.
1: Ada lagi Kakek Gaul. Ada lagi Pak Grodak. Ada lagi Wak Dae.
0: Nggih.
1: Beli Widi, Mas Ramadan, Mas Armada. Ada Cudlacur. Tadi salam kenal Pak Besar Gemok itu tadi. Siapa Mbak Sasa?
0: Nggih Pak.
1: Gede Lemu.
0: Pak kan? Gede Lemu niki dari Tanjung niku Pak.
1: Iya kan besar gemuk kan.
0: Nggih sehat niku Pak nggih.
1: Iya nah ya wes semuanya nah wes Mbak Sasa.
0: Nggih Pak Banu.
1: Dengan tugas, rajin tugas.
0: Siap.
1: Matur suksema.
0: Nggih, Pak Banu, matur suksema mewali. Ditunggu niki Pak, nggih, lagunya sudah Salsa siapkan Pak Banu di Sudo Bondo. Matur suwun niki Pak, nggih, sampun bergabung malam hari ini. Sehat selalu Pak Banu. Baik pendengar, karena waktu terbatas, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi yang sudah bergabung di WhatsApp. Bu Mini, selamat malam.
2: Rajeng Wengi, Salsa.
0: Rajeng Wengi, Bu Mini, gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya gini dah.
0: Kenapa?
2: Sehat selalu.
0: Sehat
2: ya.
0: Selalu, nge, sehat-sehat, nge, Bu Mini, nge. Nge, Bu Mini, lagunya mau apa, Niki?
2: Tunjung Biru.
0: Tanjung Biru?
2: Tunjung.
0: Tunjung,
2: ya.
0: Biru. Tunjung Biru.
2: Ada?
0: Kok nggak ada ya Bu Mini ya? Tunjung Biru.
2: Nggak ada.
0: Tunjung, bentar Bu, ini Sasa yang salah mengetik. Tunjung.
2: Tunjung Biru.
0: Tanjung.
2: Ya, Sasa dulu ya.
0: Oke, silakan Bu Mini.
2: Yang barusan ada Pak Banu, makasih callingannya. Kemudian ada Pak Bu Janura, ada juga Pak Gede Lemuh di Tunjung, bukan Tanjung.
0: Tunjung. Nge. Siap, Bu.
2: Nge, satu lagi ya, yang tadi udah on air. Sire maling, nge.
0: Niki, enten Belitawan, Bu Janura.
2: Oh, Belitawan, Bu Janura. Sampun sampun on air, nge. Nge, sarisan, sinamin, sampun, nge. Enten,
0: kembangnya. Itu, Bu Mini, belum ada. Niki ternyata lagunya, Bu Mini.
2: Enggak ada.
0: Iya, Salsa. Nggih.
2: Naplak bulan aja dah ya.
0: Nggih, naplak bulan. Nanti lagunya Salsa rekomendasikan ke MD-nya nggih, Bu. Semoga kalau Bu Mini request sudah ada lagunya nih, nggih.
2: Iya, itu lagu lama padahal.
0: Oke, ya. Siap. Baik.
2: Ya, nanti salam untuk semuanya.
0: Siap,
2: Bu Mini. Terima kasih.
0: Baik, Bu Mini. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Sudah dua lagu Salsa terima. Dan karena Jebak Bali sudah di penghujung waktu, nge, Salsa cukupkan dengan dua lagu. Nanti akan Salsa putarkan. Dan Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Blitawan, Pak Gede Lemu, Pak Banu di Sudubondo, Bu Janura di Bangli, dan Bu Mini juga, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah mendengarkan Jebak Bali malam hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan selama Salsa menyapa di Jebak Bali. Dan buat yang belum bisa bergabung di Jebak Bali, nanti bisa dicoba kembali. Sesaat lagi akan ada Ruang Rindu yang hadir menemani pendengar. Dan terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih mendengarkan kami di Singaraja malam hari ini. Masih bersama saya Salsabil dan Ruang Rindu kembali hadir menemani pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Buat pendengar yang ingin bernostalgia tentunya, yang malam hari ini mungkin lagi kangen masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, masa-masa kerja bersama teman-teman, pasangan atau siapapun itu bisa bergabung bersama Salsa. Mari kita putarkan lagu-lagu untuk mengenang masa-masa lalu ya pendengar ya. Bisa bergabung di 24644 atau di 0811 3999790. Dan tentunya Salsa akan menyapa 3 penelpon di Ruang Rindu malam hari ini. Salsa mulai dari 2464 tempat terlebih dahulu nge, sebelum Salsa ke Burusmi nge. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Salsa Jegek Gula.
0: Selamat malam. Dengar siapa ini, Pak?
1: Mas Wawan.
0: Mas Wawan. Nge, Mas Wawan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nge, sehat selalu nge, Mas Wawan nge.
1: Iya.
0: Mas Wawan mau nostalgia lagu apa ini?
1: Lagu gitu ya.
0: Iya.
1: Layang-layang katanya.
0: Layang-layang.
1: Enggak, itu lagu Bali.
0: Iya, iya Mas. Apa?
1: Kemesraan ya.
0: Apa? Kemesraan.
1: Kemesraan.
0: Kemesraan, ya. Kemesraan. Ada. Dari siapa nih? Banyak Iwan Fals. Apa ya, Franky? Apa Neta Kade?
1: Ya, begitu apa aja boleh.
0: Ya. Iya baik, Salsa carikan yang paling lama nge, Pak Mas Awan nge.
1: Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bu Nyoman yang ada di Banyuning, Bu Janura, Ki Eli. Sekarang ketiga wase ya.
0: Nge.
1: Ada Ibu Marwati, ada Pak Tut Darke, juga ada Diawati, juga ada Bu Windri. Pokoknya kesemasannya yang ada di situ aja ya.
0: Siap Mas Awan.
1: Ya, ini ada pantun ini buat Pak Bano ya.
0: Ge.
1: Yang ada di tanah seberang.
0: Iya, Salsa cakepin nih.
1: Iya, gitu pantunnya. Banyak kumbang di atas pohon waru.
0: Cakep.
1: Banyak pohon delima di sudut sana-sana.
0: Cakep.
1: Bila abang dapat pacar baru, pacar yang lama jangan dibawa kemana-mana.
0: Cakep, baik.
1: Pantun kedua.
0: Nge.
1: Buat yang ada di tiga wase. Ini pantunnya. Banyak pohon cempedak di desa Pupuan. Banyak burung terbang menuju ke angkasa.
0: Cakep.
1: Kalau kita karena tujuan, takkan abang sampai ke desa tiga wase.
0: Cakep. Ke baik ya, Mas Awan.
1: Semua-semuanya ya. Mbak Salsa, selamat tugas.
0: Nge.
1: Yang belum saya sebut namanya besok ya.
0: Nge.
1: Ya, untuk Mbak Salsa, selamat tugas. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, Mas Awan. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Lagunya sudah Salsa siapkan, Niki. Kemesraan dari Iwan Fals dan Titik Hamzah. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah ada Mas Wawan gini di 24644. Sekarang Salsa beralih ke WhatsApp nih. Ada siapa? Ada Ibu Resmi. Selamat malam Bu Resmi.
2: Selamat malam juga Salsa.
0: Selamat
2: gimana
0: malam
2: kabar?
0: Salsa sehat. Bu Resmi tadi di Pro 2 ya?
2: Iya, tiap hari ke Pro 2. Sebelum ke Pro 1 ke Pro 2
0: dulu. Iya, setia nih Bu Resmi, jadinya berganti-gantian nih Bu Resmi nge. Bu Resmi gimana kabarnya, sehat?
2: Api-api wae sehat.
0: Nggih, api-api nggih Bu Resmi. Mau nostalgia lagu apa niki?
2: Patur ya, selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya. Baik, ya. Dari Fatur sudah selesai siap kan Bu Resmi?
2: Iya, salam dulu. Nge. Tadi ada Mas Wawan. Selamat malam Mas Wawan, sehat selalu. Terus ada Pak Banu juga ya.
0: Nge.
2: Pak Banu makasih callingannya. Itu Pak Banu orang Jawa ya, tapi
0: iya,
2: kok suka lagu Bali gitu ya.
0: Iya, Bu Salsa juga bingung tuh, Bu.
2: Iya,
0: Pak Banu dari situ
2: ya,
0: Bondo.
2: Mas Banu suka Bali-Bali gitu. Terus ada Pak Dilemuh juga.
0: Nge.
2: Salam sehat selalu. Pak Lilo juga. Pak Gerodak juga. Itu bapak-bapak dari Tajun semua. Itu dari Tanjung ya, Tajun.
0: Nge,
2: terus Pak Jero Beribau juga. Terus
0: nge.
2: Pak Samong juga. Pak Ngurah, Pak Jero Ketut juga. Pak Widi juga ya. Terus ada beli tawan ya, beli tawan.
0: Iya, beli tawan tadi,
2: ya.
0: Tadi Bu Resmi.
2: Terus ada Bu Ari juga, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT ya. Ada Bu Mini juga, Bu Janura juga. Dan lain-lain kesemuanya digabung ya, yang lagi dengerin juga salamnya untuk kesemua. Salam sehat selalu, selamat malam.
0: Baik Bu Resmi, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya Bu Resmi. Ditunggu Niki lagunya sudah Salsa siapkan selalu untuk selamanya dari Fatur. Sehat selalu Bu Resmi. Baik pendengar, sebelum Salsa melanjutkan untuk menyapa penelpon selanjutnya, ini ada salah masuk tadi nggak dari Pak Nyoman Netep. Tadi sempat salah masuk di jebak Bali tapi baru terbaca dari Salsa. Mohon maaf nggak Pak Nyoman Netep nggak. Salam Mbak Salsa nih, salam kembali Pak Nyoman Netep. Terima kasih sudah bergabung, belum bisa bergabung ya Pak Nyoman nggak. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu Pak Nyoman Netep. Kemudian ada Belitawan Niki, Belitawan di Tembok Tejakule. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Salsa, anteng monitor aja biar yang lain bisa ikut on air. Terima kasih Mbak Salsa, terima kasih kembali Beritawan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu nggih Beritawan. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya nih yang sudah bergabung. Pak Mahmud, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Salsa.
0: Nggih, selamat malam Salsa. Saya Niki, Pak Mahmud gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat-sehat sedoyo nggih niki Pak nggih. Pak Mahmud minta lagu apa niki?
3: Untukmu gadisku.
0: Untukmu gadisku. Ini lagu Untukmu gadisku. Ini malah lagu favoritnya Pak Mahmud niki.
3: Ya.
0: Baik Pak Mahmud sudah Salsa siapkan.
3: Ya, salamnya buat Resmi, Pak Mas Wawan, Pak Banu, Pak Cip, Riki Mati, terus yang di Madura itu Mas Anwar, Ari Bede, Ari Semeru, Pak London, Pak Armade, Ken Aro, Bumi, Bu Yeni, dan kesemuanya aja untuk Mbak Salsa.
0: Nggih, Pak Mahmud. Baik, terima kasih Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon ketiga kita. Nggih, sehat selalu Pak Mahmud, lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah tiga penelpon nggih Salsa sapa. Tadi ada Mas Wawan, ada Bu Resmi, ada Pak Mahmud, dan tentu saja ada pesan masuk lagi nih dari Pak Nyoman Netep. Saya selalu monitor sampai pukul 10, pukul 00 RRI turun nih. Terima kasih banyak Pak Nyoman Netep nggih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1, dan sehat selalu Pak Nyoman Netep. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah tiga lagu Salsa siapkan untuk menemani malam Ruang Rindu malam hari ini. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung nanti setelah tiga lagu, semoga bisa bergabung kembali di Pro 1. Dan Salsa akan putarkan tiga lagu untuk menemani malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama Ruang Lindu, bersama Salsa malam hari ini. Dan Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya yang akan bergabung di Ruang Lindu. Ada Bu Mini, selamat malam.
1: Selamat malam, jumpa lagi Salsa dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagi Rindu
0: Memori lewat lagu. Bu Mini, baik, gimana nih Bu Mini, mau Salsa puterin lagu apa Bu Mini?
1: Lagunya ya, apa ya, rela, pokoknya rela aja lah demi demi RR Singaraja, walaupun ngerasa ngantuk, masih tetap sama Salsa.
0: Iya, mau lagu apa tadi Bu Mini? Rela?
1: Iya, dari Ike Christine.
0: Rela dari siapa buku? Inka Christine. Inka, ada iya. Bu Mini, siap.
1: Ada ya, pasti ada.
0: Siap,
1: tidak
0: ada.
1: Putri juga lama.
0: Angge.
1: Malam tadi ya, ada Boris memakai kolingannya. Ada siapa ya tadi, MM, makasih kolingannya. Kemudian ayo Bang Le, naik yuk on air.
0: Yeah.
1: Kemudian ada lagi, sepokoknya semua yang seberang. Sini ada Bu Kartika, Bu Yeni, Pak Samong, Pak... Siapa lagi ya? Pak Astawa yang sering nguling. Bu Jeli, Bu Ari, Betty. Pokoknya ke semuanya grup asik-asik. Pak Ribawa juga. Ya, salam untuk semuanya aja ya, Salsa ya.
0: Siap,
1: makasih
0: Bu Mini.
1: Lagunya.
0: Engge.
1: Tugas, hati-hati pulangnya.
0: Engge, baik Bu Mini. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Engge Bu Mini, engge. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah ada Bu Mini. Kemudian Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya di 24644. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Mas Sasa, Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Oke, dengan siapa ini, Pak?
2: Dari negara, Mas Sasa.
0: Pak, bentar, Pak, negara, aduh, Sasa, aduh, lupa lagi.
2: Nyoman,
0: Pak Nyoman, oh nge, Sasa kok ingetnya Pak Cip malah. Pak Nyoman, nge, Pak Nyoman gimana kabarnya? Pak Nyoman negara.
2: Kabarnya baik, sehat ya.
0: Nge, sehat selalu nge, Pak Nyoman, nge. Gye, Pak Nyoman, nge, minta lagu apa nih, Pak?
2: Dari Dian Piscesa yang...
0: Yang judulnya?
2: Satukan Hati Kami.
0: Kenapa? Judulnya apa, Pak?
2: Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami dari Dian Piscesa. Sudah Salsa siapkan, Pak Nyoman?
2: Ya, salam dulu ya.
0: Nge, durus.
2: Salam, Pak Dimas, apa kabar? Pak Widi di Tokyo. Pak Inggris. Pak Man ngetep nih Kenaro, siapa lagi ini, Arif BT, Pak Arif Semeru, Pak Cip di Bintar, Kota Ika. Ya, kesemuanya saja dulu ya.
0: Siap, Pak Nyoman.
2: Masih.
0: Baik Pak Nyoman, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nge, Pak Nyoman di negara. Ditunggu Niki lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1, sebelum Salsa melanjutkan menyapa penelpon selanjutnya, Salsa akan membacakan pesan yang masuk terlebih dahulu Niki dari Pak Samong. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak Salsa, mau ngirim salam sama Bu Resmi, Widi Made, Bu Janura, Bu Mini, Mbak Yeni, Bu Komang, Ari, BT, Mas Anwar, Pak Nyoman Nastawa, Pak Nyoman Dewantara, Pak Jermaliarse, dan semua komunitas grup asik-asik. Buat Mbak Salsa, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Samong, ye, sudah bergabung malam hari ini, sehat selalu, terima kasih salam-salamnya. Kemudian Niki ada Pak Mahmud juga, Mbak Salsa titip salam sama Pak Jero Ribawo, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mahmud, salam-salamnya, sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nge, sebelum Salsa memutarkan lagu berikutnya di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Bu Yeni.
3: Ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Nge, Bu Yeni Niki nge.
3: Ya.
0: Bu Yeni gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya baik-baik aja gitu.
0: Nge, sehat selalu Bu Yeni nge.
3: Ya.
0: Bu Yeni mau lagu apa Niki?
3: Lagunya Mutiara Yang Hilang, Mak, dari Ernie Johan.
0: Mutiara Yang Hilang. Dari siapa? Adanya dari Gigi nih, Bu.
3: Ernie Johan, Mak.
0: Ernie Johan?
3: Ernie Johan.
0: Ernie Johan, kok tidak ada ya Bu ya? Ernie Johan. Adanya, kalau Ernie Johan adanya ini Bu.
3: Kalau ada yang boleh-boleh aja biar enggak terlalu cerewet gitu loh, kan yang di belakang itu.
0: Enggak, jadinya mau yang apa nih Bu Mutiara? Yang hilang apa yang dari Ernie Johan nih, Bu?
3: Ya. Dan nyalam dulu.
0: Nggih.
3: Ada Pak Samo, makasih callingannya. Kemudian untuk Mbak Mini S, Bang Lim, Bwidi di Tokyo, Mas Banu, Bang Kipnya juga, untuk Mas Ramadan, Bang Anwar, Bapak Dimas, kemudian Mbak Ari Semeru, Mbak Ari Tegal, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Nyoman, Bu Eli, selamat malam. Ya, kemudian untuk patut lahirnya juga, apa kabar, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Gerspatinya, selamat malam. Ya, untuk kesemana dulu, Mbak.
0: Siap, Bu Yeni, Bu Yeni. Niki ya. Lagunya Salsa pilihkan berarti nggih.
3: Ya.
0: Nggih, baik. Terima kasih.
3: Salsa, selamat bertugas, sehat selalu. Bye-bye.
0: Amin. Bye-bye. Terima kasih kembali Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Yeni sekeluarga nggih. Dan lagunya Salsa pilihkan dari Ernie Johan nggih, Bu. Nanti kalau yang Mutiara yang hilang akan Salsa requestkan ke MD kita. Semoga lain kali kalau Bu Yeni mau request sudah ada. Ini Salsa akan requestkan yang Senja di Batas Kota nggih, Bu, dari Ernie Johan untuk menemani malam hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 lagu sudah Salsa siapkan untuk ruang rindu malam hari ini. Buat yang nanti belum bisa bergabung, nanti kalau ada waktu semoga bisa bergabung kembali. Dan Salsa akan putarkan lagu dari Rela Inka Kristi, Satukan Hati Kami, dan Senja di Batas Kota. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, waktu menunjukkan pukul 55 lepas dari pukul 22, menandakan Ruang Rindu sudah di penghujung waktu. Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nih ya pendengar ya, sebagai penutup Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Rindu, Ruang Berbagi
0: Rindu, memori lewat lagu. Enggak, dengan siapa ini Pak?
1: Selamat malam Mbak Caca.
0: Enggak, dengan siapa ini Ki?
1: Ya, Situ Bondo.
0: Pak lagunya. Situ Bondo, Pak Banu. Pak Banu kok suaranya beda ya?
1: Lagunya.
0: Iya, mau lagu apa niki Pak Banu?
1: Iya, sampean kan sudah mau pulang.
0: Nggih, mau lagu apa niki?
1: Pamitan dulu, pamitannya. Lagunya Pamit.
0: Pamit, judulnya Pamit.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya dah, semuanya sudah. Sudah masuk dari depan tadi. Dalam kompak di udara.
0: Pak Banu niki dapat salam juga nih Pak dari teman salsa dari Situ Bondo Pak Banu.
1: Siapa ya?
0: Itu teman salsa di sini namanya Aisyah gitu Pak dari Situ Bondo. Dia Pak Banu senang sekali tadi.
1: Salam balik ya. Dadah, untuk Mbak sehat selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Pak Banu yang sudah bergabung malam hari ini menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Sehat selalu Pak Banu Dan lagu Pamit tentunya akan menjadi penutup Ruang Rindu malam hari ini juga pendengar. Baik pendengar Ruang Rindu, Salsa cukupkan sampai di sini. Salsa terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada Mas Wawan, Pak Nyoman di Negara, Bu Yeni, Pak Banu di Situ Bondo, ada Bu Resmi, ada Pak Mahmud, Bu Mini, Pak Nyoman Netep, Pak Samong, Belitawan, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI. Dan Salsa juga mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan selama Salsa menyapa pendengar malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Baik pendengar, Salsa cukupkan Ruang Rindu dengan satu lagu terakhir dari Pamit yang direquest oleh Pak Banu di Situ Bondo. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Pamor Bubuk 2B. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 23.
5: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: apa kelanting di carang-carang yone ane gede-gede.
1: Goreng pang-pang ni yone gede-gede.
0: Walau kayu cenat masih polos.
1: Singkeng kan ya.
0: Wenton ratu tiosa malih.

0: sengeluh ada ngajang sebun ada nekan yak memanakan motaluk ditu mau kejang di carang cenik-cenik
1: di carang cenik-cenik
0: dekat yoi guak dekat di jokaden man bebangkan gantung kayu cenano
1: kamu pasang-pasang itu
0: bener sake waloi kayu cenano masih polos narimo gitu taman
1: taman kayu
0: tinggi padut arah padut
2: yaa.

0: kamu ini masan sase kapate.
1: Kejang landas itu mebungo yan.
0: Mekejang sorosat pado ne kemong alih bungo cemaren.
1: Sat pado.
0: Menah sat nenom.
1: Pado.
0: Batis.
1: Apa lu?
0: Soroh ne batis nenom.
1: Batis nenom.
0: Ada kupu-kupu. Ada balang. Ada temur lingan. Ada truk pro.
1: Truk.
0: Nenom batis. Nenom batis ne.
1: Pukat punya. Kenano eh.
0: Ingin aku sami ngulati sarin ibu ni sekarang ratu.

0: tua dunia
1: mertan jungoh ya po
0: bang wala semik
1: mayik ane ngalikop do suboy bano keni kayu cananu singgyo ane nektak gen man kumikan kaya ngado di wilayah alas itu mekejang man bumi
0: kan bumi dang man masih
1: benah
0: kamu tuh

0: demen aten beli.
1: Benah.
0: Ian sang poragoyan Sujana. Usnya hamerta.
1: Nah mula ngeledangin kabis sang poradnyan di matur jalan.
0: Jalan, jalan.
1: Om swastiastu ya nama semaheng trikaya kip dening papingeng ang maka pangrindoning manah pantan waroh sastra aji maka sedana tatwa masih silehase.
0: Ratu, sanang-sanang ngawacana doa di tiang samput tiaga bajak nampenyun kadetil pawacana doa.
1: Purun titiakah daging pawacanaan ratu durus-durus sabah titiakah.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Vamos lejos motor yang yang
1: yang sinema. Mangkin mangkin dumun dados mawa cano kade sapun itu.
0: Inge.
1: Doneng di tiang sampun sedina dina ngemar yang subuh dharma. Tep sapun itu wadah subuh dharma nida ngayah. Piring palungus cokor ini.
0: Sake wantan ledang ngaratu buat ketamatan di tiang. Angin palungus keratu parekan. Ledang.

0: dan malu.
1: Mangkin-mangkin teh dungun. Wenten panganikan ratu kambing. Wenten beli kambing.
0: Sebab beli kambing.
1: Ini daya, ini daya sinah rados kemangan titian ratu.
0: Galang-galang
1: mawa kambing bawas tokori dewa.

0: fakta Kang Paman.
1: Bekenoban.
0: Ah. Ikameng Dewa Ratu kengkeng jejah yoni. Rikalani ngeyon nepoken ada kayu gede nyelejak metegah. Singjok kengkeng kengkeng.
1: Artinya jejah ya ikameng.
0: Nepoken kayu tegah.
1: Nepoken kayu wane gede tertegah ya.
0: Mau jujuk.
1: Mau jujuk.
0: Ah. Dah dosa punika.

0: kambing kayu nih, kambing jejah.
1: Jejah ya kambing yang sene.
0: Dewa ratu pecu jahil ya nih.
1: Itu onang-onang ya
0: sih itu ya. Jahil sapu napi.
1: Jahil sapu pecah. Bawa sana.

0: Dat itu ya elah, elah.
1: Tuan uleng dibongkol ngantos kau muncul jak-jak.
0: Jak-jak kan iyo?
1: Ya no mau jujuk seng bani.
0: Seng, uleng ni seng leh. Elah ya kamu.
1: Bangkin dumun. Wenta ni kambing, wenta ni punyaan kayu, asapun api niki.

0: menang manuot.
1: Maro, maro bakang beli.
0: Inggih Ratu, wawu kemana hantu titiang Ratu? Wenten ni kambing kelawani kayu sane agong nyelejong. Kambing sat waluyoi panjang, kayu sat waluyoi pemimpin. Yeni pemimpin jejak sing bani panjang.
2: Man yen pemimpinnya.
0: Dojo kan tipungkat maro seneh kan anu pemimpinnya. Subo teko wanen yoi panjang. Oh, sapun
2: ikan ni asem, kambing itu.

0: saja. Nyen banyak pemimpin wikan. Iwat bos bobakti.
1: Ingin.
0: Nyak dayuh kumih.
1: Tuh. Sayu akti mah daging. Maka sami ya ratu. Bintan menawi tiyo sekali.
0: Bintan malih.
2: Kedok paman para diwi mayang.
1: Nah tuh anggon gelah imut tuh paman. Irago hidup di didi kumih ini.
0: Contoh tuh.
1: Nah ikpatut aratu.

0: Aduh,
1: apa kentor agar tang pesan paman? Apa penyidang lantas segelah emas ini dipuri?
0: Puri saat maka contoh.
1: Nah, yang saya anak pilih kendo kapan nyidang lekat di puri?
0: Senyidang beli aja ada senyidang.
1: No, enben berde di parah kentongos.
0: Oh,
1: ingat.

0: beli tiang milu saya beli.
1: Saya cara beli ya di perkat menunjang.
0: Keken pelekatnya bawa melenan tuh.
1: Park pada bumbung batu.
0: Cokeng ah saya waktu aratur yang kawentanan palungguh cokor dewa masa meton puniki dados tetulah dan dipanjak tuh.
1: Tumacak tumacak.

0: adalah tidak terlepas dari BO.
1: BO?
0: Bimbingan orang tua.
1: Didikan orang tua.
0: Nah, inggih

0: Dayu Akti Agung Satwaluyo Angkehan Urip Indoyan
1: Meng at nyano
0: Benar
1: Iyan bo at nyano bungo ane ado hidup dini
0: Liat setato liang
1: Liat ah.
2: Dora ngasak
0: ngeracok Rame-rame sih lo dikisi lo
1: Ampun kene ande kawan.
0: Sira male. Pasa sairing.
1: Ah,
0: uling dibok kene ban.
2: Kena ilang tena memangsit. Sit melilang kalin di tiang adi beli.
0: Oh, sing gua kuang klepot lah ya ne.
1: Depan ni
0: ngomong iki. Aja orang bang mangsit.
1: Mau wangsit.

0: camplong.
1: Dengah nak malu.
0: Apa?
1: Yang pesu.
0: Uriang pesu.
1: Ian beli ke kantor nak dijem asak pimpin ane malu ale. Pasti satpam malu ale.
0: Oh dong. Ada lain ada satpam ya.
1: Nek itu lah model ne.
2: Ada
1: satpam pengiring gitu.
0: Ada satpam cewek uang liter tengah.
1: Weh.
2: Wah patol.
1: Lo wani patol ya masih angkat lengkap di sini wah patol. Tugro di tiang adu.
2: Jang, dia benar nyatut. Kita mah mato mato.
0: Jang sen pak ni yang nengen kadang langgan. No, kau yang dua agung istri nak ketua.
2: Yang penting tepuk punya.
1: Yang penting kan Sugro. Iya Sugro.

0: si Antos ini.
1: Nah, gitu.
0: Ratu. Ratu, dua agung istri.
2: Dua agung istri.
0: Enggak, Ratu. Nanti perantan, maru apa kan?
2: Madan irareng perantan.
0: Hei, len, potong. Durus, durus.

0: Ader tuh ader, ader gitu ya.
1: Tukang hamster.
0: Wentan, wentan.
1: Eh, Sami, sampun wentan.
2: Ampun, ampun Sami.
1: Ambil yang ini.
0: Ambil yang ini dan nyari dua agung.
2: Ya, ya. Tangi, mau tangi, mau tangi.
1: Ampun gejet jangan.
0: Eh, tapi
1: belah jet dah.
0: Belah.
2: Ne demen.
0: Yen mantu alo sekel nyako pang sing luntu. Ya tidak ngandiko silet ido.
2: Engken lo. Bababa.
0: Itu mo silet dengan diko. Woi, suara mayaut.
1: Ngandiko silet sing gawang ke usah pintelne.
2: Pintel kone usah.
1: Pintelne bongsah.
2: Mbeki tokore dewo jen jet.

0: kan ini wo joh-joh melancar.
1: Panjat sarang-sarang. Rada rudo.
2: Ciri-ciri tresna.
0: Pang patuh tiang aja derai itu kan terus kejo bareng-bareng.
1: Wis tiang cara perangko, ge beli nang ge.
3: Boleh je masih tiang ngelindang liwat. Ngin ngeran

0: arroz to.
1: Yang tanawang yo beli matangi paling malu.
2: Oh.
0: Jam kuno lah nama tangi.
1: Galana jam 2 matangi.
0: Opi das lemasa.
1: Enggak keceng adonya bensin sirap.
2: Oh.
3: Ngelemang nanti jam 2 ngelemang.
0: Mau bas maju bang.
2: Bas maju.
3: Nak matangi jam 5, jam 6.
1: Mungkin tembak das yang temang temang bangun.
0: Tanda das. Bang Arus man sinar matahari pagi.
3: Arus.
0: Yenten sinarnya panas nih ke bila perlu medeng-deng kumun jebos. Kuman-kuman virus-virus bang mati.
3: Jam daso mulai.
1: Deng-deng.
0: Iya deng-dengin. Iya.
2: Melalung.
0: Yang seng kena air itu bisa pirat.
2: Oh gitu. Apa?
1: Melalung.
2: Ngalih. Ngalih si pak.
3: Sinar ngani ke kelihatan.

0: Man-man ngalih-ngalihin nak jegek bukok ini.
1: Pengulan jegek.
2: Seng man, seng
0: aduh, adong. Jegek cua mandalo ngerago hidro mato.
2: Nah.
0: Cang maro adok kena ngajong cang perajangi bobolos bukena cang
2: bolos. Bolok kena napi kula.
1: Bolok.
3: Apa cang lama kita cang mangi deh.
0: Nah.
2: Bares.
1: Bares, bares.
2: Yang sosial, sosial.
0: Ajong.
3: Ajong. Teman ajong.
0: Nge, nge. Nafi kali cian tiang
2: malu-malu
3: cedot ngide
0: nge tiang kan bakti deman tiang ajo
3: nen malu na ang tosang don nen mupu semangkong
2: semangkong para pulau orang bikin nganti
0: amalah
2: aduh ayang baret
0: cerang no kone
1: nge itu
0: kadilaya kadisangka lah ya
2: aduh.

0: atuh. Rasa-rasa beli teng hidang dia adi. Yang sing ni ngak ni dewa.
1: Yang sing ada dewa sampai beli.
0: Bang saja dek itu yang kayaan beli ni macam meton ngajak di tiangnya nangis beli ngis. Ngis.
2: Jadi aku mengis.
3: Dengan malu
0: udah tak. Udah kita masuk ton. Kita mau misan.
2: Nah,
0: cut aja. Be.
2: Oh, nak mau. Enggak,
0: menik. Enggak, ampuro.
2: Coba.

0: Da kembang bintang yang ngono contoh.
1: Oh, yang kembang bintang gobane ngerana. Saki walo ngawisahan yo.
2: Mentek di rurung-rurung we.
1: Ah, yen bukan sana sapun api mecek ne.
0: So mengken layu.

0: Ati toyo nyandang tulan.
1: Tuh boyo nyandang.
0: Oh toyo, dan toyo nyandang tulan.
2: Aten biar layu.
1: Nih.
0: Layu layu layu layu layu. Ah.
1: Layu la la la la la lole. Inge saya wakti.
3: Yang itu kena bencang tu.
1: Kalau istri.
0: Tuh yang ini marak sarang kalle kema kemaran.
2: Inge itu.
0: Saat walu yo ide sangi yang ruwo binedo.
1: Maksudnya ruwo binedo.
2: Hatu men beri dengar sangi yang ruwo binedo.
0: Lanang istri.
1: Oh lanang.
0: Lanang istri.
1: Ane lanang.
0: Bagus.
1: Istri. Cok.
0: Cok.
3: Bunga ini mau ngeda posong jet ya.
1: Benar ruwo binedo.
3: Bunga tadi ya. Ini lanang bagus. Ane istri.
0: Ane istri tan bagus.
3: Yuk aden jang jelek. Engke namatur. Atau dua kong istri kita namatur. Atau ngeret yang peng jang.
1: Tuh tuh. Pasti dua kong bos kita namatur. Tuh katanya. Cuma
2: selapat-selapat ke moto nanti.
3: Tuh. Oh enak agung nih.
1: Enak agung. Agung.
2: Agak dena agung.
1: Tuh angkat anu merah nak.
3: Inge, ini lagi bani kejang dah mising SD.
1: Bani.
2: Bos dingin sih.
0: Tahan, terus.
1: Bani sing bani. Tan puron.

0: sene kayu tine mesem ton ring tiang yu ading nang atur di tiang ring beli mekangin mekau kaget ampun ingin likelingi nang beli nge yang nak belogang ngonde nyamo beli
1: ben.

0: ini salah tampi. Nak mula Sudarman beli nuturi dewa cerikan.
1: Ulan, tas.
2: Dong luang alantasan abisya nak peratnyan. Belin gelah.
0: Inge.
2: Mahanggalang nuturatur misi mesemetor menyamu. Cara ye sama jalan nyidang nyepeg ye. Mara nyidang pegat menyamu kan yang gitu.
1: Seratus.
3: Ini aku benar.
2: Balik.
1: Ye, sapa napa niki?
2: Kene iki
1: tiyosen.
0: Duh, tak tahu danan idone derai.
1: Aduh,
0: sapa napa niki?
2: Derai.
4: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Yang pelik atur-atur banyak-banyak
0: ini wang sapun api.
1: Sapun api ini
3: sapun api ini
2: sekencan ada gelap kenisan coba cari jening panas ini coba ini orang anak sakit ilo
0: sekencan ciri-ciri napi
2: yang panas coba saro ciri-ciri apa yang gelap yang panas
3: kakit
1: lelah ini lelah
2: ini coba ini ke bawah sakit lelah
3: sakit menular
2: menular ada nenek-nenek
0: kita yang sapun api yang
2: mana
0: yang
2: dani singkene
3: singkito
2: kemudian ngajak jok ikening
0: mah reng dijo
2: main aku ngajak kangenan gelah wo widangan suo mandalo
3: ibu tolong
2: ragani dewonan ning
0: nang
2: sing ngadon nyet ibune kito yen kene sakit dewongan deneng ibu
0: meh meh iki sapa niku kira-kira kok
2: dapat ngajak panjak-panjak ni Lena
0: kinten
2: Lena
0: jarak niki
2: jaga jarak
0: oh inggih
2: yen to yo panjak-panjak anak subang ngelah dongos pangsing nyanan maduk
0: oh
2: nyanan sanget
0: inggih inggih tidak
2: pacak
0: Tadu asa sapu niki cokori dewa.
2: Ibu yo belen diang ibu. Ing sing keto yan ini dewa langkar gerak-gerak yen kang geramang. Kemu tulung
3: ngatri kang ngri dewa. Nggih. Aduh. Ya, dan ngabegong sakit dan ada satu
2: pedas. Cuat, aduh.
3: Pun nak sini.
2: Ini subone anto santos tentang tawang itu.
3: Nah, sini ki.
2: Ih, lengpidan bancang antos ngantos ini. Maro dah dimisi menkendak sang tawang itu.
3: Okane sungkan. Ibu negembira. Ada apa ini? Kengke niki.
2: Dot nawang.
3: Nado
2: maderai dot nawang kenisen kena cangeng
3: sapun api
2: cangain nempi anak cang tungus nih pangkawang mani buakasan pangidang panak cang kuasa dini dikumis suwa mandalo deh
3: tidak dua gong istri yo kan
2: benar
3: dewa pang boleh tungus
2: dan iya dia lantas cang bang hidup dewa ratu cang dadi prami dini kengken karpena dini dan ini dah kengkeng
3: dalam
2: hijau
3: dalam tiang jadi dong pun api mana
2: weh yang dia kan kemong kemong yang saya kita siap Ken. Yang di dalam lakar memunyi lakar ngorto pegak bohong itu mari nah ya sebagainya lan
3: nge
2: yang kemong kemoh subaida cangkal kopuri.
3: Kene bodo di uang jero, memarang tena momo kene. Bah, jadi ratu, jadi okan sungar. Bendan sing ada kamu palu kan? Tuh sakit raut, sang yang kamu palu ampun dia rerangnya yang terasa.
4: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.

0: adalah 9 bahan pokok. Sieu lieun ne. Yen dini lebih.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Swastiastu. Om Anubhadrah Kratau Yantu Wiswatah. Bapak Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia, astungkara, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Idesang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertua renugrahi Desang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta mengamalkannya tentang sabda-sabda suci Tuhan yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 23 yang berbunyi sebagai berikut.

artinya sang jiwa tidak pernah dapat dipotong menjadi bagian-bagian oleh senjata manapun. Dibakar oleh api, dibasahi oleh air, atau dikeringkan oleh angin. Keluarga Sdharma yang berbahagia, segala jenis senjata, baik pedang, senjata api, senjata hujan, senjata angin topan, dan senjata apapun itu, tidak akan pernah dapat membunuh sang jiwa. Sang jiwa tidak pernah dapat dipotong menjadi bagian-bagian ataupun dihancurkan oleh sejumlah senjata manapun, bagaimanapun ilmiahnya peralatan yang digunakan. Para mayawadi tidak dapat menjelaskan bagaimana jiwa diwujudkan, bagaimana juga jiwa dilenyapkan. Sang jiwa Atman adalah bagian yang terpisah dari Sang Yang Paramatman. Dia akan menjadi jiwa-jiwa kekal sanatana untuk selamanya. Ketika dia merasa nyaman di dunia ini, mereka cenderung ditutupi oleh kekuatan yang dikhayalkannya, dan dengan demikian mereka dipisahkan dari hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya banyak bunga api yang mempunyai persatuan sifat dengan sumbernya dan kecenderungannya, kemudian dipadamkan apabila sudah keluar dari sumbernya itu. Dalam Waraha Purana diuraikan bahwa para makhluk hidup adalah bagian-bagian dari Yang Maha Kuasa yang mempunyai sifat sama seperti beliau. Jiwa-jiwa tersebut menjadi demikian untuk selamanya manakala dia terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi itu. Bapak Ibu, mengenal diri kita, dari mana kita, untuk apa kita, dan kemana kita nanti, hidup adalah jalan penembusan dosa. Ketika kita diberi kesempatan, lalu kenapa kita cenderung menambah dengan berlumur duniawi? Inilah ujian yang tidak kita sadari. Kenapa? Jawabannya adalah awidya atau kegelapan atau kebodohan. Jika ini diteruskan, maka sang Atman akan semakin berat, berat membawa sifat-sifat duniawi itu. Inilah tujuan Warta Dharma Sri Krishna, agar mengenal kesujatian sang roh yang abadi, dan agar tidak tertipu oleh duniawi yang fana ini, mampu memilah dan memilih konsep kehidupan yang sujati, mana yang salah, mana yang benar. Secara implisit ditegaskan oleh Sri Krishna bahwa yang ada sebenarnya tidak ada. Bahwa yang tidak ada, itulah sebenarnya yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Sdharma yang budiman, demikianlah renungan kita saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para masanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap senangkan acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program Mas 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar Persatu RRI Singaraja. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda pagi hari ini ya di lintas Singaraja pagi, Jumat 15 Mei 2026. Baik, mudah-mudahan saja kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, kembali bersiap untuk menjalankan aktivitas Anda hari ini. Baik pendengar, beragam acara sudah kami persiapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani segala aktivitas Anda pagi hari ini. Dan mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti renungan pagi. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ya, seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang, membahas sebuah topik ya. Langsung saja kita akan sapa narasumber kita pagi hari ini, Om Swastiastu, Pak Dr. Dr. Andes Iputu Suwarna ya, MPD.
1: Om Swastiastu.
0: Oke, terima kasih Pak atas waktunya nggih, sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Kita akan berbincang mengenai topik kita pagi hari ini, yaitu adalah kajian pendidikan dalam niti sastra dan relevansinya dengan pendidikan nasional Indonesia nggih Pak. Ya, dan tentunya pendengar, kami juga akan ajak Anda nanti untuk sharing atau berbincang begitu ya bersama narasumber kita pagi hari ini nanti di sesi tanya jawab ya. Dan sebelumnya kita akan berikan kesempatan kepada Pak Putu untuk memaparkan materinya terlebih dahulu nggih. Baik, silakan Pak Putu, kami persilakan.
1: Terima kasih. Om Swastiastu, saya senang bersua kembali dengan para tokoh masyarakat, termasuk para guru, orang tua, serta umat agama yang berbahagia di mana pun berada yang sedang mendengarkan siaran Persatu RRI Singaraja pagi ini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Panitia Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawarunugrahnya kita dapat bersua dalam suasana penuh dharma untuk mengikuti renungan pagi pada hari ini. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kajian pendidikan dalam niti sastra dan relevansinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Ya, tentu niti sastra itu luas gitu ya. Mungkin kita akan kaji satu petikan saja yang terkait dengan pendidikan. Kalau kita menyadari bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas manusia. Nah, dalam pandangan Hindu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan intelektual saja, tetapi juga membentuk karakter, moral, etika, dan spiritualitas manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu pendidikan sejatinya adalah proses membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jadi keseimbangan antara jasmani dan rohani gitu. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, salah satu sumber nilai pendidikan kita adalah sekret dari kekawin niti sastra gitu. Nah, secara etimologi itu kata niti berarti bisa berarti tuntunan, bisa berarti etika, bisa berarti kebijakan. Sedangkan sastra berarti ilmu pengetahuan atau pedoman. Ya, dengan demikian niti sastra itu merupakan ajaran tentang etika, tentang moral, tentang kepemimpinan dan tata cara kehidupan yang baik gitu. Nah, ajaran niti sastra ini menekankan bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia dini melalui pembentukan karakter dan disiplin. Nah, salah satunya itu adalah, saya kutip dari kekawin niti sastra sarga 4 pada yang 20. Ya, saya langsung saja sampaikan kutipannya dan terjemahannya. Anak yang sedang berumur 5 tahun hendaknya diperlakukan seperti anak raja. Jadi sudah berumur 7 tahun dilatih supaya suka menurut. Jika sudah 10 tahun diberikan pelajaran tentang membaca. Jika sudah 16 tahun diperlakukan sebagai sahabat. Ya, jika kita mau menunjukkan kesalahannya harus dengan hati-hati gitu. Jika ya sudah berumah tangga, sudah punya anak, ya diamati saja tingkah lakunya. Kalau enggak, kita memberikan pelajaran kepadanya. Cukup dengan gerak atau bahasa isyarat. Gitu. Nah, di sini tegas dinyatakan bahwa kalau kita mengikuti perkembangan anak itu usia 0 sampai 5 tahun itu, ya anak diperlakukan penuh kasih sayang, layaknya seperti seorang anak raja gitu, atau raja gitu. Di usia 6 sampai 10 tahun itu dia harus dilatih dan dibiasakan dengan literasi, pengenalan belajar membaca dan lain sebagainya. Di usia 10 sampai 15 tahun itu dididik dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, ketika sudah berusia lebih dari 16 tahun diperlakukan sebagai kawan. Ya, di sini perlu dialog gitu, dialogis dalam menegur dan penuh kehati-hatian. Saat anak telah dewasa dan berkeluarga, ya orang tua cukup mengamati dan memberi nasihat secara arus, boleh atau isyarat. Nah, selanjutnya ajaran ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam agama Hindu itu bersifat bertahap, adaptif, kontekstual, sesuai dengan perkembangan psikologis individu. Dengan kata lain, bahwa setiap tahap usia anak memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda. Ya, ketika kecil, anak diberikan kasih sayang. Saat mulai tumbuh, diajarkan disiplin. Ketika remaja, diberikan ilmu pengetahuan. Dan ketika dewasa, diperlakukan sebagai sahabat. Ajaran ini juga menunjukkan bahwa pendidikan dalam Hindu itu sangat memperhatikan perkembangan psikologis dan moral serta didik itu. Ya, pendidikan bukan hanya memerintah atau menghukum, melainkan membimbing dengan cinta, kasih, dan keteladanan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pendidikan kita ya harusnya dilakukan dengan bimbingan, cinta, kasih, dan keteladanan. Nah, keteladannya dari siapa? Dari kita semua, orang-orang yang lebih dewasa gitu, memberikan contoh yang baik. Ya, kalau di rumah orang tuanya, kalau di sekolah ya gurunya gitu. Jika kita kaitkan dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia, maka nilai-nilai yang ada di dalam niti sastra, terutama kekawin niti sastra ini, sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional gitu. Di mana sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu di tujuan pendidikannya itu adalah mengembangkan potensi peserta didik yang menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada terhadap pembangunan, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dan nilai-nilai ini sesungguhnya sejalan dengan ajaran Hindu tentang pembentukan manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek intelektual, moral, dan spiritual. Nah, saat ini dunia pendidikan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang seperti kita lihat, dengarkan, mungkin amati gitu, di mana terjadinya boleh dikatakan mulai menurunnya etika peserta didik itu sendiri. Penyalahgunaan teknologi yang sekarang sedang maraknya ini, perundungan terjadi juga, kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua, serta lunturnya budaya disiplin. Ya, karena itu ajaran niti sastra sangat penting dijadikan landasan bagi pendidikan karakter kita. Ya, kalau dulu kita sekolah melihat guru gitu, mungkin kita ada apa rasa segan. Kita akan memberikan selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, Om Swastiastu dan sebagainya. Tapi kalau sekarang melihat gurunya malah mengkep gitu,
0: lari,
1: ya ngumpet itu, bila perlu tidak diketahui, pada gurunya tahu itu anak didik saya gitu, tapi dia melayu gitu. Nah, itu yang terjadi gitu, fenomena itu yang terjadi. Mm-hmm. Nah, dalam niti sastra dijelaskan ilmu pengetahuan tanpa moral itu dapat menimbulkan kehancuran, Orang yang cerdas tetapi tidak memiliki etika akan mudah menyalahgunakan ilmunya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan pendidikan akademik. Nah, dalam konteks pendidikan nasional Indonesia saat ini, terdapat penguatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai religius, nasionalis, gotong royong, integritas, dan kemandirian. Nah, semua nilai ini sebenarnya telah lama diajarkan dalam niti sastra. Ya, mungkin kita kurang mengulik saja gitu, melihat apa yang sesungguhnya ada gitu. Ya, nilai-nilai religius mengajarkan manusia untuk selalu ingat kepada Tuhan gitu. Nilai integritas mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Nilai gotong royong mengajarkan tatwamasi, yaitu saling menghormati dan membantu sesama. Nilai kemandirian mengajarkan disiplin dan kerja keras gitu. Nah, inilah yang patut kita internalisasi untuk kita semua gitu. Dengan demikian, ajaran niti sastra tidak dapat menjadi menjadi sumber penguatan pendidikan karakter bangsa Indonesia itu. Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam hal ini gitu. Di mana orang tua tersebut sebagai guru pertama bagi anak di rumah gitu, yang dikenal dengan konsepsi guru rupaku itu, yang menjadikan diri kita, yang memberikan pendidikan yang pertama, mengajarkan pertama di rumah tentang etika, disiplin, moral, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sering yang menjadi kambing putih itu adalah sekolah dan guru di sekolah. Kalau anaknya nakal, gurunya kengken ya, apa bin guru agama gitu. Pasti akan ditunjuk batang hidungnya, ini guru agama ini sing becus ini, atau guru di sekolah sing becus ini. Nah, ini yang terjadi. Padahal di sekolah itu berapa sih waktunya gitu? Kan lebih banyak di rumah gitu. Jadi perhatian orang tua, keluarga, masyarakat juga penting dalam hal ini. Tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, tapi sebagian itu adalah menjadi tanggung jawab sekolah, hanya beberapa jam saja gitu. Selebihnya ada di rumah. Ketika unsur ini berjalan selaras harmonis, maka lahirlah yang namanya generasi yang suputra. Itu yang diharapkan. Jadi pendidikan karakter ini akan melahirkan generasi-generasi yang suputra. Anak-anak yang baik, anak-anak yang bermoral, anak-anak yang berkarakter, beretika gitu. Ya, anak yang berbudi luhur, cerdas, berguna bagi bangsa dan negara, termasuk agama. Nah, sebagai generasi muda Hindu dan warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur pendidikan. Kemajuan teknologi dan modernisasi tidak boleh membuat kita kehilangan moral dan budaya. Perkembangan teknologi boleh maju, tapi budaya dan moral itu jangan sampai diterbelakangkan. Pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang tidak hanya pintar gitu, pintar berbicara, pintar dalam intelektual, tetapi juga bijaksana dalam bertindak. Nah, melalui ajaran niti sastra ini kita diajarkan bahwa keberhasilan hidup ini bukan hanya diukur dari kekayaan dan jabatan gitu, tetapi juga dari perilaku yang baik, penghormatan kepada guru, bakti kepada orang tua, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadikan pendidikan karakter sebagai dasar pendidikan kita, menghormati guru dan orang tua sebagai sumber ilmu kita, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh moral dan spiritual, menanamkan nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab kepada generasi muda kita. Termasuk juga mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam ajaran agama Hindu di dalam pendidikan modern kita saat ini. Akhirnya, semoga melalui pendidikan yang berlandaskan Dharma, bangsa Indonesia mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, bermoral, luhur, sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Demikian renungan Demikian renungan pagi yang dapat saya sampaikan. Mm-hmm. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Om Santi.
0: Iya, yeah. Baik. Terima kasih Pak Putu ya untuk materinya begitu, dan tentunya kita akan buka sesi sharing lah lebih banyak begitu ya, tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bergabung ya, ingin sharing, silakan, kami sudah buka begitu 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1, silakan 08113999790. Dan untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami ya, narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Dr. Dr. Andes Imutu Suwarnaya, MPD, dengan topik kajian pendidikan dalam meniti sastra dan relevansinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Nah, tadi juga sudah dipaparkan begitu ya materinya. Nah, kalau melihat perkembangan pendidikan saat ini Pak, kan pendidikan sekarang yang digaungkan adalah pendidikan berbasis karakter begitu yang digaungkan oleh pemerintah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apakah sudah sejalan begitu dengan ajaran niti sastra?
1: Ya, tadi sebenarnya sudah kita sampaikan. Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini adalah pendidikan karakter itu wajib hukumnya gitu. Di sekolah dimanapun itu. Tapi apa yang kita lihat saat ini tidak terlepas dari pengaruh luar, termasuk sekarang yang namanya teknologi, itu akan membawa dampak juga terhadap kita. Maka kita juga harus bisa selektif, bisa memilah, bisa memilih mana yang cocok untuk kita, mana yang cocok untuk anak-anak kita. Maka pengawasan dari orang tua itu sangat penting. Jangan sampai nanti pendidikan kita yang sudah kita lakukan, baik di sekolah, di masyarakat, di rumah, itu dikalahkan oleh itu. Nah, sehingga pemerintah sudah wanti-wanti juga mengeluarkan peraturan, perundang-undangan, termasuk juga sosialisasi. Itu artinya apa? Kita harus lebih greget gitu ya, untuk mengantarkan anak-anak kita tidak hanya pendidikan secara intelektual saja, tetapi pendidikan moral, etika, itu harus diutamakan juga, harus dilandasi itu gitu. Nah, sehingga seiring sejalan gitu, harapannya seperti itu, tujuan pendidikan nasional kita itu. Jadi jujur, berkarakter, bertanggung jawab gitu. Ya, tetapi mungkin kita melihat fenomena itu terjadi gitu. Jadi anak-anak kita menyimpang dari perilaku itu. Ya, hal ini kan banyak faktor penyebabnya, tidak hanya satu faktor saja. Banyak dimensi yang bisa kita lihat. Misalnya lingkungan keluarga, lingkungan ini, pengaruh teknologi, pergaulan dengan kawan-kawannya gitu. Nah, ini menjadi satu catatan bagi kita semua, khususnya para pendidik, para guru, masyarakat, orang tua gitu, untuk selalu memfasilitasi bagaimana pendidikan karakter itu menjadi hal yang esensial bagi kita semua gitu. Nah, sehingga tujuan pendidikan nasional kita itu ya bisa tercapai, harapan kita gitu.
0: Iya. Baik, Pak Putu, kita akan sapa nggih penelpon yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi Pak Soma.
2: Selamat pagi Om Swastiastu untuk Bapak narasumber.
1: Ya, Om Swastiastu.
0: Ya, Pak Soma. Silakan Bapak.
2: Pertama, karena di zaman sekarang ini semua orang, anak-anak itu, misalnya nih pendidikan anak-anak, melihat kalau omongan mungkin didengar tapi sedikit sekali, mereka lebih banyak melihat contoh itu. Misalnya di rumah Anak-anak jangan merokok, tapi bapaknya atau tetangganya ngeprus terus. Ya gimana mereka bisa nanti, karena mereka akan meniru apa yang mereka lihat. Di sekolah juga anak-anak gak boleh merokok, gak boleh terlalu banyak HP. Guru-guru juga melakukan hal yang sama. Ya bagaimana bisa sukses pendidikan karakternya gitu, karena sesungguhnya anak-anak misalnya dibilang lebih banyak sama orang tua. Kalau kita lihat sekarang full day 8 jam di sekolah, anggaplah kalau dari jam 7 sampai jam 4 sore berapa jam ya, kalau full day itu 9 jam, nanti tidurnya 6 jam, hampir 50-50, hampir sepertiganya sudah di sekolah, sepertiga tidur, sepertiga dengan orang tua. Kalau orang tuanya tidak sibuk, kalau sibuk hampir nggak ketemu, sedikit sekali gitu. Jadi yang penting sekali juga adalah di sekolah, ketika moral pendidik itu sudah kurang bagus, pasti anak-anak akan tidak bagus, termasuk orang tua lah itu. Sekarang karena menurun itu, di copy apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilakukan guru-guru, hampir di copy oleh anak-anak apa yang

0: mungkin lebih banyak harus kasih contoh yang baik kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Tindakan langsung, bukan ceramah. Itu itu aja. Terima kasih Om Santi.
1: Santi Om. Terima kasih Pak Soma, Suksema. Baik, berikutnya kami masih tunggu penelpon berikutnya. Nge, nanti kita akan tanggapi bersama. Begitu, kita sapa lagi Pak Woto Om Swastiastu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Dengan Mbak Tris ini Pak.
2: Walaupun narasumber ya.
1: Oke, silakan.
3: Dari Pak Sri.
2: Ya, pertama-tama.
1: Bapak siapa katanya Pak?
2: Oh, saya Pak Putu. Pak Putu John.
1: Pak Putu John, oke.
2: Ya, baiklah. Saya senang dah nenggorin topik pada pagi hari ini ya. Mengenai pendidikan arah ini yang menjadi ya bagaimana permasalahan dihadapi tanah air ya, masih ada balik negara ya, sama dengan karakter ya, ya sekarang sudah mulai dah merosot. Penyebab-penyebab utamanya ini banyak ya, berbagai faktor perkembangan sekarang ini dari internal dan eksternal ini. Ya, kita ketahui bahwa bangsa negara Indonesia ini kan sudah memiliki satu dasar negara kok. Ya, dasar negara adalah Pancasila. Ya, pandangan hidup bangsa negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, ini sudah diajar semua itu. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah pendidikan ini, moral Pancasila ini. Dari sandi telah budi pekerti. Ya, di sana ada agama. Ya, adalah. Ini rasa sangat mulai ya, sekarang sudah budi pekerti. Sekarang sudah mulai merosot. Ya, leluhur sudah mulai merosot. Ya, jadi akibat daripada kemerosotan ini, ya, ambil contoh. Ya, dari seorang pendidik, mohon maaf, dalam suatu tempat anak suhan atau sekolah lain, ada perlindungan termasuk tindak-tindaknya kekerasan seksual. Ya, sekarang ini banyak terjadi. Apa yang sebenarnya utama itu begini, degradasi moralnya sudah rusak. Jadi, betul. Ya, ini perkembangan-perkembangan ini masyarakat menjadi khawatir. Orang tua juga sangat khawatir, guru juga khawatir, semua khawatir siapa disalahkan ini. Ya, kalau dulu mohon maaf Pak, kalau zaman saya ini sekolah tuh, ya nurut sekali sama orang tua, belajar, tanggung, rajin belajar, di masa depan. Kalau sekarang, ya, sekarang zaman teknologi ini, mana HP dulu, ambil ini, ambil itu. Gak dihiraukan mulai bengkong, bengal. Dewas sih diatur. Sulit sekali zaman sekarang ini. Wajan besar kok merasa mengeluh seperti ini. Ya, inilah saya orang tertarik dengan topik ini. Ya, siapa yang saya berikan itu dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Wajib negara memberikan pendidikan ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ya, semua yang bertanggung jawab untuk memajukan putra-putri kita dari kecil. Betul, menurut agak ngindu. Nah, indah menjadi orang baik, orang seputra yang baik. Marilah taburkan dari orang tua maupun semua pihak. Iya, dari anak-anak kita berguna, kita sendiri berakhlak moral. Ya, saya betul-betul kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan jadi emosional, kecerdasan spiritual ini ya perlu ditanamkan betul. Ya, mari kita bersama-sama solusi yang terbaik bagaimana sekarang zaman sudah tersinggung. Jadi ngomong ini anaknya dimarahin sedikit di sekolah, lalu orang tuanya curi campur, lalu orang tuanya mencari ke sekolah, berantem di sekolah.

0: inilah ya, ini yang banyak yang terjadi. Mari kita sama-sama ya mengharapkan ya, aturan-aturan yang dibuat pemerintah, perlindungan guru dosen, perlu ada kekuatan perlindungan anak, harus sehat-sehat siapa sudah ada undang-undang anak ini ya, terbangsi itu kita semua pihak ini ya, negara kita kan negara hukum kok. Tidak sembarangan seenaknya semena-mena buatnya dengan suara terasa begini gitu, kita mempunyai hak-hak semanusia kok.
1: Baik.
0: Iya, tidak boleh dikriminasi, tidak boleh. Iya, nah, mari kita sama-sama, Bapak. Ya, kita perjuangkan semua ini. Pandangan itu bangsa negara-negara mereka Pancasila. Itu butir-butir sudah ada di sana. Mari terapkan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ini untuk menjadi anak yang baik dan berguna. Terima kasih. Om Santi, Santi, Om Rahayu.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi. Isuk sama ya Pak Putu ya. Satu lagi nggih, kita sapa kembali Om Swastiastu. Selamat pagi ada Ibu Janora. Nggih, silakan Ibu Janora.
2: Om Swastiastu, Rajak Semang, yeah. Mbak Tri Saran, yeah. Bapak narasumber, Pak Dokter. Nikit yang sarang sering wonten iki.
3: Nikit
2: yang tertarik terdengar tentang di desa tentang pendidikannya, pendidikan yang memang kita lakukan seperti ya baik di rumah, di sekolah, nih harus seperti kita mengenalnya adanya. Nah, catur guru juga kan guru rumah, guru pengajian, guru sisa, guru sebagainya. Kita harus seperti di sekolah, kita seperti anak-anak kita dia supaya tahu. Kalau guru ya di rumah juga dia dengan orang tua, saat dengan orang tua, di sekolah dengan aturan di sekolah, guru pengajian juga. Karena seperti Bapak Wawan nyelah sama dokter nyelasnya biar tidak terlalu anak murid ketemu dengan gurunya, biar tidak sembunyi dengan dan pun api makin gendana, biar dia taat dengan ya baik peraturan di sekolah, baik di rumah, jalanlah supaya jalan pendidikan juga ya yang jalan dengan selaras, seimbang, nanti terbentuklah anak yang sempurna, jadi anak yang berguna, baik di masyarakat, baik di rumah tangga, baik dalam pemerintahan, dia akan membentuk negara anak yang demokrasi dan bertanggung jawab. Tegenan nggih. Yang sarang menikah mandan Mbak Dokter, semua banget nggih. Om Santi Santi Santi Rayu Raja Ngire.
1: Om Santi Santi suksema. Oke, baik, silakan. Oh, ada lagi Bapak, kita sapa lagi nggih. Oke. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Selamat pagi, RDI Astau.
1: Iya, Bapak Astau, silakan, Pak.
4: Nggih. Ampun, narasumber.
3: Nggih, terima
4: kasih. Cocok kan nanti yang ngomongkan atau yang sarankan. Ya. Nah, kalau melihat sekarang sebenarnya dari dulu orang tua itu mendidik anak-anak itu supaya mengarah yang baik, supaya hidup yang baik, walaupun dari untuk kecil sampai besar, sampai dia cuma punya sisa itu kita orang tuanya itu mendidik. Nah, fenomena sekarang yang kita yang tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi berita-berita yang diumumkan di RRI, di TV-TV, apalagi di TV-TV, lalu pugal, dipiralkan, seperti masalah korupsi, masalah yang lain-lainnya itu, kan benar-benar. Itu dipiralkan begitu. Nah, utama korupsi ini, itu dipiralkan berulang-ulang itu, sehingga masyarakat tahu, masyarakat kecil tahu, semua orangnya tahu begitu. Kok ini bangsa Indonesia kita dulu kan jarang, sekarang diperlakukan di TV, ini yang menyebabkan orang yang mungkin dia diem gitu begitu, dia cuek lah. Kok kita diberi contoh yang demikian begitu. Nah, kita harapkan yang sebagai masyarakat, Bapak sebagai narasumber, tolonglah berita-berita yang mungkin mudah ditiru itu jangan dipiralkan secara vulgar, kan? Menurut yang begitu. Ya, terima kasih Om Santi, Santi, Santi.
1: Baik, terima kasih Pak Astawang ya. Satu lagi nih kita yang bacakan Pak ya, WhatsApp sudah masuk nih dari Pak Jero Maliarse. Baik, saya bacakan intinya saja nih. Berarti pendidikan karakter hendaknya dipakai sebagai landasan yang kuat untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan juga berlandaskan pada filsafat Ki Hajar Dewantara katanya Pak sebagai tripusat pendidikan. Jadi pendidikan sekolah yang dibimbing oleh guru di lembaga pendidikan sebagai pelanjut pembentukan karakter anak dan ilmu pengetahuan lainnya di samping melatih keterampilan anak dan pendidikan masyarakat yang menjadi gurunya adalah para tokoh masyarakat. Dan selain itu juga membentuk karakter anak diterapkan mendidik, mengajar dan melatih ya untuk membentuk anak berkarakter, membentuk anak berilmu pengetahuan sehingga pandai dan cerdas. Jadi hendaknya diperhatikan oleh para orang tua, guru dan juga tokoh masyarakat sehingga bisa anak-anak terdidik begitu berkarakter dan berilmu pengetahuan. Sukses Pak Jero Maliarse nggih. Baik, mungkin kita akan tanggapi Pak nggih. Sudah ada 4 penelpon dan 1 WhatsApp yang kita sudah bacakan begitu nggih. Silakan Pak Boto.
5: Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan juga, termasuk ini memberikan pencerahan juga. Mungkin secara umum bisa kita sampaikan bahwa memang pendidikan itu hasilnya tidak bisa kita nikmati saat ini gitu, langsung gitu. Itu investasi dalam pendidikan itu boleh dikatakan jangka panjang. Orang masuk dari SD 6 tahun, sudah itu 3 tahun lagi, perguruan tinggi bisa 4 tahun. Itu umurnya sudah berapa? Investasi jangka panjang mungkin 25-30 tahun baru bisa kita lihat hasilnya. Nah, dalam proses ini ya tentu tadi sudah disampaikan banyak faktor gitu penyebabnya. Dia bisa lanjut, bisa gagal, putus sekolah dan sebagainya. Itu bisa terjadi gitu. Nah, inilah yang bagaimana upaya kita bersama, pemerintah menjadi tanggung jawab di negara, orang tua di rumah, sekolah, guru dan lain sebagainya, mengantarkan anak-anak kita ini pertama sekolah yang baik, jangan sampai putus sekolah. Itu harapannya pemerintah kan, jangan sampai ada putus sekolah gitu. Maka dibuatkanlah wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, sampai sekarang ada sekolah berasrama, sekolah rakyat dan sebagainya. Itu harapannya apa? Supaya generasi muda itu karakternya bisa terbentuk dari sejak dini gitu. Kalau dibiarkan, ya memang kita awalnya kan sekolah umum itu artinya tidak berasrama gitu. Sekarang sudah banyak sekolah berasrama, itu bagus gitu, artinya pemerintah peduli dengan itu, dengan harapan bagaimana anak-anak itu terdidik, sudah disiplin karakternya, cara bicaranya, cara berjalannya dan lain sebagainya, itu semuanya itu dilakukan itu. Nah, memang pendidikan kita dengan kondisi yang saat ini bisa boleh dikatakan copy paste itu. Apa yang dilihat itu yang ditiru, kayak anak-anak lagi. Kalau anak-anak mungkin ya gitu, tapi kalau orang dewasa meniru itu kan kegagalan kita gitu sebenarnya. Ya, kegagalan kita untuk membentuk dia menjadi orang-orang yang boleh dikatakan berkarakter, cerdas gitu, bertanggung jawab gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Tidak cukup hanya dengan omongan saja, tapi semua elemen itu harus memberikan contoh yang baik gitu. Jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik. Ini akan di copy paste nanti. Ya di dadi wiraga di sing dadi itu lah. Itu pejabat itu perilakunya seperti itu. Nah, itu kan menjadi contoh yang tidak baik gitu. Tetapi bagaimanapun juga di sekolah itu sudah pengalaman kita di sekolah dulu itu adalah bagaimana di sekolah menerapkan aturan-aturan yang sudah disepakati gitu, ada tata tertib, ada apa itu, datang ke sekolah gitu. Ya paling tidak begini, kalau kita menyuruh anak-anak, anak-anak berdoa gitu, sembahyang Trisandi baru masuk kelas gitu, ya gurunya harus memberikan contoh, masuk ke kelas ikuti gitu, ikut Trisandi di dalamnya di kelas itu, jangan hanya mengawasi siapa yang tidak Trisandi, siapa yang main-main gitu, jangan itu aja diawasi. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah mereka itu, rasa segan itu pasti ada gitu. Kita berdoa dan sebagainya, mohon keselamatan dan sebagainya, supaya pembelajaran hari ini bisa lancar gitu, memenuhi target, terinternalisasi semua pembelajaran di sekolah itu. Itu harapannya gitu. Jangan hanya melihat gitu, siapa yang tidak bisa dicatat, dipanggil, bukan begitu. Tapi bagaimana kita berada di tengah-tengah mereka, memberikan vibrasi yang positif bagi mereka semua gitu. Itu yang apa namanya, yang menjadi teladan gitu. Ya harusnya gurunya, termasuk juga di rumah nih. Di rumah kalau kita meminta anak-anak kita untuk ya sembahyang gitu, ya kita harus berikan contoh dulu, ikut sembahyang di dalamnya gitu. Nanti lama kelamaan secara terinternalisasi akan tumbuh. Di waktunya saya sembahyang, ini sudah jam sekian, ini sudah selesai makan, selesai mandi, saya berdoa dulu. Pagi sebelum berangkat ke sekolah kita berdoa dulu, sembahyang dulu dan sebagainya. Itu akan menjadi kebiasaan nantinya, karena sudah dari kecil sudah diajarkan. Gitu. Nah inilah pentingnya pendidikan keteladanan gitu. Keteladanan itu penting gitu. Nah, pendidikan karakter itu, atau pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat itu harus mampu membentuk apa? Tidak hanya emosional, kecerdasan intelektualnya, tapi sosial. Jangan juga spiritualnya itu juga harus ada gitu. Sekarang ngejar intelektual bagaimana mendapatkan nilai tertinggi gitu di dalam mata pelajaran. Ya secara intelektual ya gitu, tetapi bagaimana implementasi pembelajaran ilmu pengetahuan yang didapatkan itu bisa terinternalisasi menjadi perilaku gitu yang paling penting. Ya dia mendapatkan pembelajaran tentang matematika, pembelajaran IPA, IPS, bagaimana implementasinya itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kaitannya dengan pendidikan agama, pendidikan karakter itu ya diajarkan jangan sampai membohongi orang gitu. Ya kita pinter, tapi pinteran kita untuk membohongi orang gitu enggak benar itu. Nah sekarang bagaimana kita pengetahuan yang kita dapatkan itu ya untuk
1: bermanfaat
5: bagi orang banyak gitu. Itu yang paling penting juga gitu. Nah selanjutnya tadi sudah disampaikan juga pendidikan memang tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita yang suputra, anak-anak yang baik, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang bermoral gitu. Nah bagaimana upaya kita sekarang untuk bisa menjadikan harapan kita gitu ya. Tujuan pendidikan nasional kan harapan itu bisa terrealisasi gitu. Ya, kita tidak hanya bisa menyerahkan kepada pemerintah saja, kepada sekolah saja gitu. Tapi ini menjadi tanggung jawabnya kita bersama. Pemerintah, sekolah, guru, masyarakat itu bersinergi untuk mengantarkan anak-anak kita ke pendidikan yang baik gitu. jangan sampai kasus yang terjadi kan begini, anaknya ditegur tidak boleh merokok di sekolah, orang sudah aturannya begitu dari dulu juga tidak boleh merokok, yang sekarang bawa narkoba kan dilarang gitu.
1: Yeah.
5: Tapi diperingatkan, orang tuanya salah gitu, salah menerima gitu, datang ke sekolah marah-marah gitu.
1: Yeah.
5: Nah ini kan bagaimana sekarang pemahaman kita di sekolah itu tidak mungkin apa istilah membuat anak-anak didiknya itu menjadi anak tidak baik gitu. Ya. Tapi bagaimana berupaya supaya baik? Kalau merokok ditegur gitu. Kalau di rumah terbiasa berarti merokok, bapaknya merokok gitu. Dibiarkan gitu. Kalau di sekolah di bawah itu kan melarang tata tertib gitu, enggak boleh gitu. Nah, maka ini menjadi sinergitas kita semua ya, kalau memang itu dilarang ya mesti anak kita yang ditekankan jangan begitu gitu.
1: Mm-hmm.
5: Jangan kita marah-marah ke sekolah, menyalahkan guru di sekolah itu.
1: Iya, banyak itu, tidak terima ya Pak.
5: Iya, tidak terima itu. Ya gitu. Dan lain sebagainya. Jadi sekolah itu sebenarnya memberikan menerapkan kedisiplinan agar besok menjadi anak yang disiplin kan gitu.
1: Mm-hmm.
5: Itu harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak terima dan sebagainya, marah-marah, menyalahkan, itu kan sudah berbalik dari harapan kita gitu. Nah, di satu sisi memang yang perilaku-perilaku menyimpang itu kan memang dimunculkan di media sosial gitu.
1: Mm.
5: Tentang korupsi, bagaimana itu ditampilkan, nanti bisa dicontoh. Nah, ada plus minusnya sebenarnya kalau kita lihat. Dari sisi mana kita melihat? Kalau dari sisi kejeraannya, iya benar gitu. Tapi kalau dia melihat itu di korupsi gitu, gimana kondisi negara kita dan sebagainya. Ya, nah sekarang bagaimana kita bisa memilah dan memilih itu? Jadi ketika kita melihat berita, mendengarkan berita, itu ya diselektif kita. Selektif dalam artian kita lihat nilai positifnya. Ya, nilai positifnya kita lihat, jangan yang negatifnya. Kalau negatifnya memang itu tidak perlu dicontoh gitu. Kalau kita melihat positifnya tidak perlu dicontoh, kita dengarkan saja. Itu efek jera bagi mereka gitu. Ada hukum yang ini kan. Dan itu sekarang harus dipublikasi gitu. Kan memang aturannya seperti itu, ada aturannya seperti itu. Nah, sehingga dipublikasi gitu. Nah, itulah yang perlu kita pahami bersama. Ya, yang terkait dengan yang lain juga tadi sudah disinggung gitu, terkait dengan landasan pendidikan, tiga sentra pendidikan antara sekolah, rumah, dan masyarakat dari Kiajar Dewantara itu, memang itulah yang diterapkan. Jadi sinergitas antara, artinya tanggung jawab gitu.
1: Mm-hmm.
5: Tanggung jawabnya tidak hanya di sekolah saja gitu.
1: Yeah.
5: Tapi menjadi tanggung jawab bersama untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang suputra harapan kita. Anak-anak yang baik, anak bertanggung jawab gitu. Nah itulah yang dapat saya sampaikan, ya mudah-mudahan mengcover semua apa yang sudah disarankan tadi gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Nah, mungkin yang terakhir ya Pak ya, ditanggapi dari Pak Ngakan Alit ya, Niki. Seperti yang kita tahu, pengaruh media sosial terhadap moral dan perilaku, fenomena viral demi popularitas, kemudian flexing, hoax, hingga kecanduan gadget, Pak, katanya. Nah, bagaimana Niti Sastra memandang pengendalian diri dan etika komunikasi, katanya, Pak?
5: Ya.
1: Om Sati, Santi, Santi, Om Suksem.
5: Ya. Pak, akan lagi, sahabat kita, ya, di Parisade ini. Ya, memang media sosial itu teknologi, kita tidak bisa lepas ya dari teknologi itu. Karena zamannya sekarang seperti itu gitu. Komunikasi cepat dengan teknologi. Kalau dulu kita komunikasinya dengan surat itu, bisa 3 hari, 7 hari bisa enggak nyampe suratnya, pesan kita gitu. Informasinya. Sekarang dengan media itu dalam hitungan ya detik itu udah sampai itu. Nah, itu hebatnya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menyelaraskan saja. komunikasi di media ada etikanya, komunikasi face to face tatap muka ada juga etikanya.
1: Yeah.
5: Etika itu kan kaitannya dengan karakter itu,
1: mm-hmm.
5: dengan moral. Atau termasuk juga bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan apa orang yang lebih tua gitulah. Itu ada etikanya gitu. Memang di media sosial itu apa yang tidak ada gitu. Flexing ada, hal-hal yang porno itu untung sekarang di apa namanya? Mungkin dibatasi ya. Namanya manusia itu teknologi celahnya celah apa namanya? Untuk membobol itu pasti ada gitu. Pasti aja terjadi itu. Kita enggak bisa lepas dari itu. Maka perlu juga apa namanya? Kehati-hatian. Saya sebutkan tadi lagi memilih untuk mana yang cocok untuk anak-anak kita, mana yang untuk dewasa gitu. Sekarang kan dengan media sosial ini kan informasi-informasi banyak antara yang benar dan yang salah, kita tidak bisa membedakan kadang-kadang.
1: Betul.
5: Ya, kecepatan kita berita yang salah itu kita share itu malah menjadi salah gitu.
1: Mm-hmm.
5: Gitu. Nah itu yang bisa Tiang sampaikan terkait dengan apa di media sosial,
1: yeah.
5: komunikasi dan sebagainya itu bagaimana kita memberikan keteladanan untuk anak-anak kita,
1: mm-hmm.
5: baik bermedia sosial, komunikasi tatap muka atau yang lainnya itu tentu ada etika-etika yang harus dijalankan.
1: Ya. Ya,
5: jangan sampai melanggar itulah gitu.
1: Mm-hmm. Yeah. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu nggih dan juga semua pendengar. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, mungkin masih banyak yang ingin bertanya begitu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain nggih kita
5: untuk berbincang
1: begitu ya Pak ya.
5: Kita masih suasana Hari Pendidikan.
1: Hari Pendidikan iya. Jadi mudah-mudahan sinergi kita bersama sekali lagi seperti apa yang sudah disebutkan, tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah saja ya, namun semua elemen ya, bagi masyarakat termasuk orang tua pun kita bertanggung jawab begitu untuk membentuk karakter anak begitu ya. Baik pendengar, kita akan akhiri renungan pagi hari ini dengan mengaturkan para mesanti ya. Om Santi.
5: Om nggih, sukses semua.
6: 97,9 FM, 101,2 FM
7: dan AM 1080 kHz
6: Pro 1 RRI Singaraja.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di kecamatan.
2: Kondisi yang tidak memungkinkan, artinya harus kawin karena...
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 15 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, seliputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. Pemkab Buleleng memproyeksikan Kecamatan Grogak sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, hortikultura, dan perikanan berkelanjutan.
1: Rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di kecamatan.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, dan perikanan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Grogak memiliki potensi besar dari sisi luas lahan, sumber daya alam hingga peluang pengembangan komoditas unggulan, pertanian, dan perikanan. Menurutnya, Pemkab Buleleng telah melakukan pemetaan lahan potensial di 9 kecamatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian komoditas unggulan di masing-masing daerah.
1: Dan ini salah satu kecamatan ya. Potensial ya, pengembangan mungkin industri, baik itu industri perikanan dan pertanian secara luas itu lahan yang khususnya di Grogak cukup luas, cukup besar. Yang rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di Kecamatan Grogak.
4: Ia menjelaskan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang dipilih dalam program pengembangan ketahanan pangan nasional. Dari program tersebut, pengembangan difokuskan pada 4 komoditas utama yakni durian, manggis, bawang merah, dan sayur hijau. Untuk pengembangan buah-buahan, durian direncanakan di Kecamatan Busung Biu dan Seririt, sementara manggis salah satunya dipusatkan di Kecamatan Grogak. Sedangkan komoditas bawang merah diarahkan ke Kecamatan Grogak, Kubu Tambahan dan Sawan.
1: Ini sudah dibuatkan tepat sehingga nantinya diharapkan tahun 2029 ini program sudah.
4: Selain pengembangan komoditas, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur penunjang pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan bendungan Grogak untuk mendukung kebutuhan air pertanian di kawasan tersebut. Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang pembangunan embung penampungan air guna memperkuat sistem irigasi pertanian di kawasan Grogak dan sekitarnya. Seluruh pengembangan tersebut ditargetkan berjalan secara terarah dan berkelanjutan hingga tahun 2029. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.
5: Kita sudah petakan, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa di
6: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada kepada RRI di Denpasar mengatakan berbagai komoditas pangan lokal telah dipetakan dan dikembangkan di Bali. Salah satunya adalah ubi kayu dengan varietas unggul asli Bali, yaitu ubi ungu Bali. Menurutnya, sertifikat varietas tersebut telah keluar dan saat ini telah banyak petani yang menanam ubi ungu Bali. Selain itu, masyarakat juga mulai mudah menemukan produk olahan pangan lokal di berbagai warung, seperti ubi madu dan ubi ungu asli Bali.
5: Nah, itu ya kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung itu ubi kayu varietas Songlanda namanya. Varietas Songlanda itu sudah kita kembangkan.
6: Kadis Sunada mengatakan tidak hanya ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah jenis-jenis ubi lainnya, serta talas sebagai alternatif pangan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras.
5: Masyarakat kita supaya tidak beras saja dipakan. Padahal beras itu adalah mengandung gula yang sangat tinggi. Yeah. Kalau kita mengonsumsi seperti ubi jalar, ubi kayu, porang, talas, dan jagung itu, padahal itu makanan yang sangat sehat.
6: Sunada menambahkan, selain ubi dan talas, pengembangan komoditas lain juga terus dilakukan, seperti porang dan sorghum. Tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial. Pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan petani lokal di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan guna menekan dampak putus sekolah akibat pendidikan dini yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
2: Kondisi yang tidak memungkinkan, artinya harus kawin karena...
7: Menekan dampak anak putus sekolah akibat pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan melalui pendampingan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk mencegah anak-anak kehilangan masa depan akibat pernikahan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Putu Karyaman Putra menegaskan, pemerintah tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah hanya karena menikah di usia muda. Menurutnya, pendidikan tetap menjadi hak dasar yang wajib dipenuhi meski anak telah terlanjur menikah.
2: Konsentrasi untuk kelangsungan pendidikan anak yang betul-betul kategori kondisi yang tidak memungkinkan, artinya harus kawin karena kehamilan dan sebagainya.
7: Selain melakukan pendampingan terhadap anak dan keluarga, pemerintah juga menggandeng sekolah untuk memberikan ruang dan dukungan bagi anak agar tetap dapat mengikuti proses pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko kemiskinan, kekerasan rumah tangga, hingga masalah sosial lain yang kerap muncul akibat pernikahan usia anak. Sementara itu, pihak sekolah juga diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan pendekatan kepada siswa yang dinilai rentan putus sekolah. Kepala sekolah di Buleleng menilai edukasi kepada orang tua dan penguatan literasi anak menjadi langkah penting untuk mencegah pernikahan dini terjadi berulang.
8: Itu bisa dilakukan dengan penyanggahan. Jadi boleh disanggahnya, kita pun memfasilitasi itu.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap anak. Dengan pendidikan yang tetap terjamin, anak-anak diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk membangun masa depan yang lebih baik dan keluar dari lingkaran persoalan sosial akibat pernikahan dini. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Dinsos P3A Buleleng meluncurkan layanan Besti Buleleng untuk pengaduan cepat kasus anak dan perempuan. Layanan ini terhubung dengan pendampingan psikolog dan tim perlindungan sosial.
9: Inovasi Besti Buleleng untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama edukasi sebaya, tumbuh inspirasi dan empati sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Program tersebut menjadi layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak, agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikolog dan jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat.
9: Jadi inovasi Besti Buleleng ini untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan, baik itu di lingkungan, di sekolah, bisa melaporkan melalui WA yang sudah kami siapkan. Kami akan menindaklanjuti dengan pendampingan tim di sekolah dan tim Densus P3A agar anak-anak ini bisa terlindungi.
4: Ia menegaskan apabila kasus yang ditangani mengarah pada persoalan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan maksimal. Program Besti Buleleng diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
10: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
11: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
12: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
11: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
12: Sila keempat itu, sana kau dulu, belum selesai ini saya mendownload.
11: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
12: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa, Mi.
11: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
13: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
1: Pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
2: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater, hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
1: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop, dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih, kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya, tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
2: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
1: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet, dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya di rumah. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi gak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya agar kita tidak termakan hoax. Banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
2: Menurutnya, literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
3: Terdapat kesejahteraan nelayan, tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas. Contohnya kayak di Seraya lah, pertama fasilitas tenaganya.
4: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir menunjukkan progres yang signifikan di Pulau Dewata. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana, dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dengan fokus pada pembangunan kawasan modern dan berdaya saing yang mesejahterakan nelayan. Ia menjelaskan pasca 5 lokasi lolos verifikasi, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan program Kampung Nelayan Merah Putih. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan itu diantaranya berlokasi di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.
3: Nah untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16 telah dicek proyek diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu.
4: Putu Sumardiana tidak memungkiri kendati menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap berupaya menggenjot proyek Kampung Nelayan Merah Putih karena ada 4 daerah di Bali yang tidak mengusulkan lokasi akibat terkendala ketersediaan lahan pesisir.
3: Kendala yang terbesar selama ini kita itu masalah lahan ya, lahan tanah itu. Karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit, tetapi harus statusnya jelas.
4: Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program yang tahun ini digenjot pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk program KNMP yang didampingi penyuluh untuk keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dengan anggaran terintegrasi untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional pada 2026. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Cuaca buruk disertai gelombang tinggi di perairan Selat Bali menyebabkan 5 truk di dalam KMP Agung Samudra 9 mengalami kerusakan akibat benturan saat pelayaran menuju pelabuhan LCM Gili Manuk.
5: Cuaca buruk disertai gelombang tinggi di perairan Selat Bali menyebabkan sejumlah kendaraan truk di dalam KMP Agung Samudra 9 mengalami benturan saat pelayaran menuju pelabuhan LCM Gili Manuk Senin malam 11 Mei 2026. Guncangan keras akibat hempasan ombak membuat beberapa kendaraan saling bersenggolan hingga mengalami kerusakan material. Insiden terjadi ketika kapal yang bertolak dari pelabuhan Ketapang sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah mulai mendekati perairan Gili Manuk. Kapal diketahui membawa 33 penumpang, 3 truk besar, 22 truk sedang saat berada sekitar 1,5 mil dari pelabuhan LCM Gili Manuk atau di sekitar area mercusuar. Ombak besar menghantam badan kapal ketika mengambil haluan sehingga memicu guncangan cukup kuat. Akibat guncangan terjadi, 5 unit truk Kol diesel itu mengalami kerusakan pada bagian bak kendaraan. Truk-truk yang terdampak diketahui mengangkut beras dan katul. Meski terjadi benturan antara kendaraan di dalam kapal, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan seluruh penumpang dilaporkan selamat. Pihak kepolisian bersama pengelola pelabuhan telah melakukan pendataan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan. Penanganan kerugian material juga telah dikoordinasikan dengan pihak asuransi Jasara Harja Putra. Sementara itu, aktivitas penyeberangan Ketapang Gili Manuk hingga kini dilaporkan tetap berjalan normal meski cuaca di perairan Selat Bali masih kurang bersahabat.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, Nyonya Wardani Sujidra mengajak masyarakat menggelorakan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
6: Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK, Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu tahun 2026 berlangsung di Gedung Sembaguna Desa Bontihing, Kecamatan Kubu Tambahan. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya mendayagunakan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucitra mengatakan gotong royong merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi kunci utama mewujudkan desa yang mandiri, kuat, dan sejahtera. Ia berharap semangat gotong royong tidak hanya menjadi tradisi seremonial, namun benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi memperkuat rasa kepedulian, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat. Nyonya Wardani Sucitra juga berharap kegiatan BBGRM dan HKG PKK mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang sosial dan kesehatan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hidup sehat, bersih, dan saling peduli. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan paket sembako kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, balita kurang gizi, serta kader Posyandu. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, pelayanan KB, pelayanan Posyandu, hingga pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Turut hadir Kepala Dinas PMD PPKB Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng, Camat Kubu Tambahan, Camat Tejakulu, pembekal Desa Bontihing serta kader PKK dan Posyandu Desa. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
0: Pengprov Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
8: Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
4: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar, hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI

0: truk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
1: Saya tidak mau merengek, gitu. Minimal satu saya wall itu mohon kami dibantu. Kita sudah berapa kali kita ngajukan, sudah masuk dalam agenda di Dispora Provinsi, selalu terpotong. Yang di Ngurah Rai, iya, yang hancur itu kan wallnya provinsi.
0: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
1: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabor itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet dan reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia, di Asian Games, SEA Games, kemudian perhatian untuk nasional. Nah, itu yang perlu menjadi harapan kami dari cabor untuk ke depannya.
0: Putu Yudhatmika menambahkan, untuk membangun lintasan panjat tebing berstandar internasional diperkirakan memerlukan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Fasilitas tersebut bahkan dapat digunakan hingga puluhan tahun apabila dirawat dengan baik. Bali selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang atlet panjat tebing nasional, termasuk Desa Maderita Kusuma Dewi dan Kade Adiase. Kedua atlet asal Buleleng tersebut sebelumnya mencatat sejarah usai meraih medali emas nomor speed relay putri sekaligus memecahkan rekor dunia dalam pertandingan di Tianya Haijiao Venue Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi

0: tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu kenapa, Koin?
1: Aku sedih. Aku gak ada harganya. Orang-orang sering membuangku. Aku selalu tergeletak tak berdaya.
0: Bukan kamu aja. Aku, kertas juga gitu. Mereka mencoretku, melipatku, menstaplerku, meremasku, juga membasahiku.
2: Cintai rupiah yuk, dengan bijak memperlakukannya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: What is pemilu?
5: Hah? Oh, the election. It's like milih ketua kelas but with more complexion.
4: Don't dump it down, dad. I can't understand.
5: Oh, okay, I'll explain so you can comprehend. Kamu mengerti sistem trias politika.
4: Pemisahan kekuasaan yang dibagi tiga.
5: That's right. Idealnya supaya terpimpin arif, eksekutif

0: I think I'm dying. Oh, there you go. Yeah, I'm dead. Yeah, you hungry?
1: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
2: Satu RRI Singaraja.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca ya, langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Putu Agus. Selamat pagi Pak Putu Agus, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Bali. Untuk wilayah Buleleng secara umum berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di sekitar Banjar dan Busung Biu. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 34 km/jam. Udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat terutama di Bali bagian tengah serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan epicenter gempa ini berada di koordinat 6,2 lintang selatan dan 130,53 bujur timur atau sekitar 214 km barat laut Tanibar, Maluku dengan kedalaman 151 km. Nah, dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust ya. Nah, getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah seperti Somlaki, Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak hingga Kaimana dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI pendengar. Nah, hingga pukul 1 lewat 16 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan juga memastikan informasi resmi hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Bekasi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

0: Pendengar, Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Nah, langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, juga mendesak pemerintah untuk menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Nah, desakan ini muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Menurutnya, fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa, karena ia menilai dampaknya sangat serius, dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan ya, hingga kejahatan cyber. Nah, ia juga menegaskan penguatan edukasi juga harus dilakukan secara masif melalui sekolah, keluarga, hingga lingkungan digital. Nah, upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh lah.

0: Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dimana dulu ketika saya kecil sangat sering sekali mendengarkan siaran-siaran langsung dari radio mengenai perhelatan-perhelatan kejuaraan sepak bola atau olahraga-olahraga di dunia, khususnya sepak bola, di mana saya sangat senang sekali mendengar siaran RRI yang sangat jernih pada saat itu. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya, mengajak saya mendengarkan, mengetahui informasi tentang olahraga khususnya sepak bola, dan itu sangat membuat saya menjadi pribadi yang tidak lagi hanya sekedar menghayal di dunia olahraga seperti itu. Karena dulu sempat menghayal, oh menjadi pemain seperti ini, oh menjadi pemain seperti itu dan lain sebagainya. Dengan RRI semua informasi itu bisa saya raih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI. Semoga RRI sekali di udara tetap di udara. RRI jaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 dari Singaraja. Kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar, daging, ya.
2: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu.